0: Wacana punya berita.
1: Informasi kesehatan Bu Abang untuk pagi hari ini. Ngemil seringkali dianggap sebagai kebiasaan yang kurang baik karena identik dengan makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Namun memilih jenis cemilan yang tepat justru dapat menjadi bagian dari pola makan sehat. Salah satunya adalah kacang-kacangan yang memiliki beragam kandungan nutrisi penting bagi tubuh. Kacang-kacangan seperti kacang tanah, almond, kacang mente, kenari, hingga kacang kedelai mengandung protein nabati, serat, lemak baik, vitamin, serta mineral yang dibutuhkan tubuh. Kandungan tersebut membuat kacang dapat menjadi pilihan cemilan yang lebih mengenyangkan dibandingkan makanan ringan dengan kandungan gula tinggi. Salah satu manfaat mengkonsumsi kacang-kacangan adalah membantu menjaga rasa kenyang lebih lama. Kandungan protein dan serat di dalamnya membuat tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk mencerna makanan, sehingga dapat membantu mengurangi keinginan makan berlebihan. Selain itu, kacang-kacangan pun mengandung lemak tak jenuh yang baik bagi kesehatan jantung. Lemak jenis ini dapat membantu menjaga kadar kolesterol tetap seimbang kalau dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai dengan dengan jumlah yang sesuai sebagai bagian dari pola makan sehat. Kacang pun menjadi sumber berbagai nutrisi seperti magnesium, vitamin E, dan antioksidan. Nutrisi tersebut berperan dalam mendukung fungsi tubuh, menjaga kesehatan sel, serta membantu melindungi tubuh dari dampak stres oksidatif. Meski memiliki banyak manfaat, konsumsi kacang-kacangan tetap perlu diperhatikan jumlahnya. Kacang termasuk makanan yang memiliki kandungan kalori cukup tinggi, sehingga sebaiknya dikonsumsi dalam porsi yang wajar. Pilihlah kacang yang diolah dengan cara lebih sehat, misalnya dipanggang tanpa tambahan gula atau garam berlebih. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya, bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Masih bersama Mbok Ayu di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, Mbok Abang. Jam 7 pagi ya Mbok Abang, mate masih ngantuk-ngantuk kedau-kedau. Buat Mbok Abang yang baru bangun tidur, bolehlah cuci muka sekarang. Agak temenung Mbok Ayu. Iya betul juga, kadang kita ya bangun tidur tuh memang harus langsung temenung gitu loh ya. Apa kayak kau bahasa anak muda tuh ngangong sama kan saya gitu kan Mbok Abang, masa bangun tidur tuh temenung loh saya. Tapi tak boleh lama-lama, kalau lama-lama saya temenung tuh lambat saya pergi kerja. Nah Mbok Abang, di jam 7 lebihnya 8 menit berarti kita udah masuk dalam program Cari Tahu. Apa yang dicari tuh? Nah, yang lagi kita cari tahu nih Mbok Abang, yang mau kita kenal nih adalah terap. Maha, apa Mbok Yo terap? Inilah nih kembaran nangka asal hutan Borneo yang lembut dan manis. Oh, pernah lah Mbok Abang makan? Iya pasti pernah ya, ya. Atau ada yang belum pernah? Saya pernah dulu waktu masih kecil. Cuman sekarang susah nampak mendapatkan ya Mbok Abang. Jadi kita mau kenalan dulu dengan salah satu buah khas Kalimantan ya Mbok Abang, yang belum begitu populer di berbagai daerah, yaitu buah terap. Nah sekilas nih Mbok Abang, bentuknya memang menyerupai nangka, sehingga banyak orang yang menyebutnya sebagai kembaran nangka. Tapi dia kecil-kecil gitu Mbok Abang ya. Tapi jangan salah Mbok Abang, meski masih satu keluarga dengan nangka dan cempedak, sepupuan ini kali ya, buah terap memiliki karakter yang sangat berbeda. Kulit buahnya dipenuhi duri-duri yang lebih lunak dan halus, tidak setajam duri nangka. Nah saat matang kulitnya berubah menjadi kekuningan dan aroma harum yang menggoda. Ketika dibelah nih Mbok Abang, daging buah terap berwarna putih kekuningan hingga krem, bertekstur sangat lembut, bahkan lebih lembut dibandingkan nangka. Rasanya manis dengan sedikit sentuhan rasa asam yang segar, sehingga memberikan sensasi unik saat disantap. Iya betul, pernah saya, masih terasa sampai sekarang. Padahal ya kecil ya. Mbok Abang, kalau kita deskripsikan, nah beginilah deh modelnya. Nah buah ini Mbok Abang tumbuh subur di kawasan hutan hujan tropis Kalimantan ya. Pohonnya dapat tumbuh tinggi dan biasanya berbuah saat musim tertentu. Karena itulah buah terap sering dinanti masyarakat setempat sebagai salah satu buah musiman yang memiliki cita rasa khas. Di berbagai daerah di Kalimantan Ibu Abang, terap menjadi bagian dari kekayaan hayati yang diwariskan turun-temurun. Banyak masyarakat yang sengaja berburu buah ini ke kebun maupun ke kawasan hutan ketika musim panen tiba. Ini gak tahu ya, kalau di saya waktu di kampung dulu kecil Ibu Abang, memang bukan tanaman yang ditanam gitu, tapi liar gitu Ibu Abang ya, bukan tanaman yang ditanam. Cuman maksudnya itulah dia tumbuh liar, maksudnya bukan yang sengaja ditanam. Belakang rumah dulu ada satu pokok. Nah itu dia. Nah selain dimakan langsung, terap pun menjadi buah yang sering dihidangkan saat berkumpul bersama keluarga. Teksturnya yang lembut membuat siapapun mudah menyukainya, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Nah sebagai buah asli Nusantara, terap mengingatkan kita bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Iya betul, dari buah-buahannya itu luar biasa Mbok Abang ya. Tidak hanya durian atau rambutan, tetapi juga banyak buah lokal yang layak dikenal dan dibanggakan oleh generasi muda. Setuju, 1000% saya setuju Mbok Abang ya. Kita selain kaya dengan adat istiadat, keanekaragaman hayati, juga kepada buah-buahan kita. Aduh, apalah yang tidak ya, mau yang rasa apa saya bilang. Mau yang rasa pahit, manis, sedang, masam, apa segala macam ada di Kalimantan, di Indonesia Raya kita tercinta nih. Kurang apa lagi kata saya? Kurang apa kita bersyukur di Indonesia ini, semua buah kita bisa rasakan Mbok Abang ya. Kemudian semua makanan dengan berbagai jenisnya bisa kita nikmati. Terap nih lah dia salah satunya. Cuma memang agak langka ya, atau enggak ya, atau memang masih ada? Tak tahu lah saya Mbok Abang, karena saya dah tak pernah lagi nengok. Atau memang saya yang kurang jalan-jalan.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, coba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Itu di lagu Pantun Kapuas Hulu. Jelas dari Kapuas Hulu ya, Bu Abang. Kita lanjut lagi tentang buah terap tadi, Bu Abang ya, kembaran nenangka mencebeda. Di informasi yang di segmen kedua nih, Bu Abang ya, pastinya kita mau bahas tentang kandungan gizi dan manfaat buah terap ya bagi kesehatan. Jadi selain rasanya yang lezat nih, Bu Abang, buah terap pun menyimpan berbagai kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh ya. Buah ini mengandung vitamin C yang membantu menjaga daya tahan tubuh serta mendukung proses penyembuhan jaringan. Terap pun mengandung serat pangan yang cukup baik. Serat berperan penting dalam melancarkan sistem pencernaan, membantu menjaga kesehatan usus sekaligus memberikan rasa kenyang lebih lama. Di dalam buah terap sendiri terdapat berbagai mineral seperti kalium yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh serta membantu menjaga fungsi otot dan saraf tetap bekerja dengan baik.

Buah ini memiliki kandungan air yang cukup tinggi sehingga menyegarkan saat dikonsumsi, terutama di tengah cuaca panas khas daerah tropis. Karena itu, terap menjadi pilihan buah yang nikmat sebagai pelepas dahaga alami. Berbagai senyawa antioksidan yang terdapat pada buah-buahan tropis, termasuk terap pun berperan membantu melindungi sel tubuh dari paparan radikal bebas yang dapat memicu berbagai gangguan kesehatan. Nah, walaupun manis nih Bu Abang, buah terap tetap sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah yang wajar sebagai bagian dari pola makan seimbang. Mengombinasikannya dengan sayur, buah lain, dan aktivitas fisik, ini akan memberikan manfaat kesehatan yang lebih optimal. Menjadikan buah lokal sebagai bagian dari menu sehari-hari pun berarti ikut mendukung petani lokal sekaligus melestarikan keberadaan tanaman khas daerah.

0: 感謝伊無搭心上啊。
1: Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya.

0: Masih 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat di program Cari Tahu segmen ketiga, Mbak Abang, segmen terakhir di program ini. Bahas tentang terap tadi ya, buah terap, Mbak Abang, kembarannya nangka, kembarannya cempedak gitu. Sepupuan nih, sepupu jauh. Jadi keberadaan buah terap saat ini mulai semakin jarang ya, Mbak Abang, ditemukan di beberapa daerah yang saya bilang tadi di awal bahwa udah mulai langka, Mbak Abang. Kayak terakhir saya makan. Bekuang kawasan hutan dan minimnya budidaya menjadi salah satu penyebab mengapa buah ini tidak lagi semudah dulu untuk dijumpai ya. Padahal terap merupakan bagian dari plasma nutfah Indonesia yang memiliki nilai ekologis, ekonomi sekaligus budaya. Melestarikannya berarti menjaga keseimbangan alam sekaligus mempertahankan identitas kuliner daerah. Nah, sebenarnya kita bisa mulai nih, Mbak Abang, menanam pohon terap nih di pekarangan, kebun maupun lahan penghijauan. Selain menghasilkan buah, pohonnya pun membantu menjaga lingkungan tetap hijau dan juga sejuk. Jadi harusnya kita-kita nih dan juga generasi muda pun memiliki peran penting dalam memperkenalkan buah terap melalui media sosial, kegiatan sekolah, festival buah lokal, hingga promosi wisata kuliner khas Kalimantan. Jadi semakin banyak orang mengenal buah terap, semakin besar pula peluang bagi petani untuk membudidayakannya secara berkelanjutan. Jadi hal ini tentu pasti akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar gitu, Bu Abang. Jadi kekayaan alam Indonesia ini adalah titipan yang harus dijaga bersama. Dengan mencintai, menanam dan mengkonsumsi buah lokal seperti terap ini, kita ikut melestarikan warisan alam Borneo untuk masa depan. Nah, di manakah, pertanyaannya, saya bisa menemukan buah terap ini? Itulah, tak tahu lah deh, Mbak Abang ya. Tapi menurut Mbak Abang, apakah memang buah terap ini langka atau enggak, Bu? Yo, tempat saya masih banyak. Nah, boleh nanti bagi pendapatnya dengan saya di jam 8 di pendapat awak, Mbak Abang. Seperti biasa kita ngobrol-ngobrol santai di pagi-pagi ini, ya kan? Atau ada pendapat lain, Bu? Yo, selain buah terap yang langka, ada buah-buah lain lagi, Mbok? Yo, yang payah dah ditemukan. Ada gak yang susah tuh, Mbok Abang? Jambu monyet. Saya udah lama gak tak nengok bahan jambu monyet tuh, Mbok Abang ya. Abis tuh apa? Buah letop-letop gak penamah tuh ya? Tuh udah beberapa bunga buah langka atau yang udah susah. Kau dulu kayak bisa kita temukan di ladang-ladang, di kebun. Sekarang udah payah nemukan, Bu Abang. Ya gitulah, nanti bergabung ya, Bu Abang, bersama saya di pendapat awal jam 8 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana.
1: Hei Laris Rono, Mrinia pada ngumpul. Ojo turu biyen iki kau. Ayo wayang biyang ngono.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Eh, dah pagi dah ni, matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan, cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Diana punya berita.
1: Mbok Abang Perumda Aib Minum Tirta Katulistiwa Kota Pontianak memastikan produksi dan distribusi air bersih masih berjalan di tengah musim kemarau. Meski salah satu instalasi pengolahan air mulai terdampak intrusi air laut, PLT Direktur Teknik Perumda Aib Minum Tirta Katulistiwa Kota Pontianak Agus Darius mengatakan saat ini terdapat 4 instalasi pengolahan air yang beroperasi. 3 instalasi masih berada dalam kondisi normal, sementara instalasi pengolahan air Nipah Kuning mulai mengalami peningkatan kadar garam akibat intrusi air laut. Ia menjelaskan PDAM melakukan pengolahan air secara maksimal dengan menyesuaikan kapasitas produksi agar kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan tetap aman digunakan. Meski demikian, Agus mengimbau masyarakat di wilayah yang terdampak intrusi air laut untuk memanfaatkan air PDAM sementara waktu hanya untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Agus memastikan produksi air bersih hingga kini tidak mengalami kendala berarti dan seluruh keluhan pelanggan terus ditangani oleh petugas di lapangan. Sebagai langkah antisipasi apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang, PDAM telah menyiapkan intake penepat sebagai sumber air baku cadangan yang akan dioperasikan kalau kondisi intrusi air laut semakin meningkat. Menurut Agus, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Nah, Mbok Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tak ada sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat awak, awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Masih bersama Mbok Iyo di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, di jam 8 lebihnya 8 menit kita udah masuk dalam program Pendapat Awak. Awak. Nah, Mbok Abang yang baru bangun, yang baru bergabung, apa nih Mbok Iyo pendapat awaknya? Temanya tentang buah terap. Ngapa pula Mbok Yoi, kan buah terap ni kan kuaga sama buah cempedak, buah nangka segala macam. Apakah di tempat Mbok Abang ini masih banyak atau udah langka? Nah, boleh bagi cerita dengan saya Mbok Abang, atau Mbok Abang bilang ada buah-buah yang lain pun yang udah susah ditemui. Cerita sama saya Mbok Abang, cerita kawankan saya Mbok Abang pagi ini ndak? Di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pendapat awak. Mak terputus pula. Saya bacakan dulu chat yang udah masuk nih ya. Ada tadi yang chat. Ini Pak Aji ya, Pak M. Hatta di Ketapang. Nah, selagi saya diam di Putus Ibau, saya paling senang makan buah terap, kata beliau ya. Pagi bijinya sedap dimakan, tapi digonseng atau digoreng tanpa minyak. Ya betul, pernah gak saya nih? Sama dengan jambu monyet di Ketapang, saya belum pernah ketemu buah terap. Ha kan? Iya, udah langka kali ya, atau apa? Aku ngerti gak saya. Sila bergabung pendapat awak.
1: Pendapat awak, pendapat awak Yolanda.
0: Iya. Selamat pagi.
1: Pagi Yolanda.
0: Dengan siapa? Kabar baik. Dengan siapa di mana nih?
1: Dari Rembulan di Pak Reweng. Alias Simakan.
0: Apa kabar Rembulan?
1: Baik, alhamdulillah baik. Ini mau setar, mau berjalan dan nih mau antar anak kerja nih yo.
0: Betul. Semangat benar.
1: Semangat dan belanjaan aku dan anak pergi dah. Dah turun nama cukup. Dia nak telefon dok.
0: Dah lawa ya.
1: Kata anak mak kamu, anak ni pun nak turun semak ni. Telefon lah rugi.
0: Ayolah lanjutlah kalau gitu, apa tentang buah terap atau buah-buah yang udah langka sekarang?
1: Buah terap tu sini ada pula dia dulu dia makan banyak pula kebun tu kan. Cuma tak ada iran kan nak makan gitu tu yo. Tapi kalau jambu monyet sering makan.
0: Masih banyak ke ada?
1: Sini dia tak ada tebar bandar. Adalah tu orang sepukuk-sepukuk si adalah. Kebun-kebun yang belak dijual tu saya tebang orang tu ada. Ini masih banyak jambu monyet dulu. Buah apa nama tu je yang berdiri macam belum puas tu, buah apa, buah asam manis lah. Dia makan mantik tu. Dia kalau masak tu dia kuning, kalau dia mentah merah masih muda tu. Tu orang lah dah tak apa nama tek keletik nyamuk ke apa, tu kalau dulu tak tahulah kita. Dia makan-makan biasa. Jambu monyet.
0: Itu berarti tempat makan di kayak jambu monyet itu tu masih ada, tak ada langka.
1: Ada sini ni masih ada.
0: Saja yang dah lama tak tengok.
1: Ada masih. Tapi dah tua ni yo, tadi yang get away tu dah yo, dulu agak kecil-kecil ya.
0: Betul. Sama lah pasal dia kecil. Manis
1: tu. Dulu ni sekarang dah tak ada agak dah. Nak miran gitu dah tua ni, mana nyawa nak makan gitu dah yo.
0: tapi kalau agak anak kan apa? Agak temenung-menung dah lah makan. Temenung-menung, lagi temenung-menung kata aku dah lah makan anu ya, buah jambu monyet ya lah.
1: Tak ada lagi dah yo, dah yang jambu monyet tu yo. Jangan dah banyak jual buah-buahan yang aneh-aneh dah.
0: Berarti buah terap tu langka lah ya sekarang.
1: Ada ni, masih ada buah terap ni, ada sini ni masih ada. Ke?
0: Ada yang? Makam ada pokok ah.
1: Bukan ada pokok, kebun orang lah. Jangan ni kan dah ada buah terap mana ni ada.
0: Oh, kebun orang.
1: Ada makam ni, buah banyak jatuh-jatuh kan. Saya makam ni kan nak ambil.
0: Padahal sedap tu, nyaman dia, berlemak.
1: Ada.
0: Saya kecil ada saya. Agak kecil saya terakhir makan.
1: Agak kecil lah, kalau ni lah. Yolah mandegak, nyawa dah mau agak nak makan.
0: Kau ada sih, saya masih mau lah.
1: Tu lah, aku duduk kecil-kecil. Tak ke? Orang kaya jaman jaman dulu tu yo, kecil-kecil tu kan tak ada buah macam gini jualan. Biar selak, benar jaman dulu tu.
0: Jambu.
1: Ada jambu tukar panjang.
0: Iya sih.
1: Ha. Oh, dulu tak ada dia.
0: Betul dulu.
1: Kalau kita nak makan, banyak pula jambu kat sini.
0: Ha.
1: Oh. Tak iran kita nak makan.
0: Iya sih.
1: Kuning-kuning tak iran makan dengan dia.
0: Itulah. Oh, dulu apa daun jambu yang muda ya seher kita makan apa kita cerakan
1: itu anaknya daun daun simpo daun simpo pucuk tu dia makan orang apa kebun tu ada pucuk jampang apa tu dia makan namanya pucuk jampang di kebun ada makan orang tu ubat
0: betul duk dipalit ya dengan garam dulu kan
1: palit ayo dalam kalau lama ngomong ni makan yang sebarang
0: iya ya lupa saya hati-hati di jalan makam
1: ya yang utama makasih ya yo. Selamat
0: bertugas. Iya, amin.
1: Selamat pagi.
0: Itu dia makam. Saya selalu juga untuk makam sekeluarga ya. Hati-hati di jalan makam, jangan ngebut-ngebut entah enggak pembalap. Pendapat awak.
2: Pendapat awak. Selamat pagi, Mbok Yo.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Mbok Yo.
0: Halo. Halo, putra-putri kunya-kunya.
2: Apa kabar, Sai?
0: Kabar baik, Sai. Apa kabar kak putra-putri kunya-kunya ni? Halo. Apa kabar? Putus-putus suaranya ni. Halo.
2: Enak putra tu.
0: Iya, enak memang.
2: Pokoknya di pasulu anak enak di pasulu banyak basah ke malah ditanam tu tumbuhan di hutan.
0: Betul. Tapi Pak Mok biasa tak tu makan apa maksudnya biasalah, di tempat
2: pasulu mak. Mau pasulu saya makan itu memang saya.
0: Oh Pak Mok dia berapa sulu?
2: Pasulu.
0: Berapa lama Pak Pak Mok?
2: Pasulu. Asal sana Pak Mok.
0: Mantap juga.
2: Kalau itu benar tak Mbok Yo makan bersetung?
0: Tak pernah. Apa tu? Buat apa tu?
2: Bersetung tu. Bersetung dulu ni kampung ni bersetung kan warna tu. Ini kena masak tapi bulat dia. Macam buah jeruk lah. Jeruk kunjuk sambal jeruk yang manis tu. Tak agak lorongnya sikit.
0: Baru dengar malah saya nama buah.
2: Bersetung enak dia bersetung tu. Sampai kulit-kulit kita makan dalam nyaman tu.
0: Oh gitu. Sekarang tapi
2: buah-buahan di pasulu si habis dimakan semua tu.
0: Tapi
2: buah terap.
0: Tapi sekarang biasa tak Pak Mok makan lah. Tapi sekarang masih tak Pak Mok biasa makan lah.
2: Mana ada yang sini-sini kan? Ada.
0: Susah kan?
2: Di pasuluhan ada.
0: Susah. Betul. Udah payah nak nemukan.
2: Itulah. Pamu lama dah nak beli pasulu ni ada 20 tahun dah. Rencana ni bawa aura nak pergi ni.
0: Ada ya kak aura baliklah sana.
2: Rencana saya ni bawa aura anak pasulu lo. Ke danau dan sentaru mana?
0: Betul.
2: Atau danau itu danau Setiawan tu.
0: Cantik tu.
2: Kau danau Setiawan tu Mbok Yo. Kita pergi situ danau Setiawan tu. Suka tengok lanting di tepi air tu.
0: Lanting tu. Ya yeah, betul Pak.
2: Kan pancing dah. Tu ramai ikan.
0: Langsung langsung nostalgia lah ya.
1: Betul Mbok Yo. Dari itu balik ke sini.
0: Betul je lah. Jangan buat tak balik-balik. Balik lagi.
1: Balik masuk kami tu balik ambil buah ya. Dari itu
2: sini lagi. Buah
1: terboya. Tapi tak pernah makan buah itu. Buah terap. Bandang dia tak pernah. Yang pernah mana tu nangka, cepedak.
2: Cepedak model lah.
0: Dia sama bentuk ana. Tapi dia lebih kecil. Apa tu lebih berlemak, berlemak. Enak lah pokoknya terap tu.
1: Kami sih tak pernah makan boyo.
0: Cuman
1: ya ini kami boyo ketinggalan.
0: Minta sama makam tadi, kata samping rumah dia ada tu dia, kebun orang.
3: Maksudnya makam. Satu lagi boyo. Ah. Yang pengen makan jambu monyet.
0: Iya. Sama, boyo. Saya pun kecil kat makan terakhir jambu monyet di kebun.
3: Masih-masih menimut makan boyo.
0: Oh. Ada apa tempat lagi? Tempat makam ada yo. Kata dia.
2: Mayo. Ha. Siapa tahu Adi dia masuk, dia mungkin pernah makan buah setung dia.
0: Ah, buah setung ya?
3: Buah setung.
0: Baru dengar saya buah setung tu. Ah,
3: samalah Bu Yo, saya pun buat dengar kat
2: dengar rumah depan. Ada Bu Yo duk bapak abu belakang rumah tu ada tagak bunyi buah setung ha. Ada. Ah. Itu tetangga.
0: Nah, tak apa-apa diminta ya sama tetangga.
3: Ngacau-ngacau Bu Yo ya.
0: Yelah, mak kasih dah.
3: Semoga sehat ya Bu Yo.
0: Amin.
3: Lancar rezeki, lancar cubisan.
0: Amin.
3: Kalau Bu Yo jumpa jambu monyet, bawa sini ya Bu Yo. Kita makan sama-sama Bu Yo.
0: Iya, betul juga, awak lah.
3: Ayo Bu Yo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Makasih Kak Aura, Pak Mo. Putra-putri kunyah-kunyah sehat selalu ya untuk berdua nih. Yang selalu setia bersama Pok Empat. Selanjutnya, pendapat awak.
1: Awak.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Putri Ayu olak-olak kubu.
0: Oh, Putri Ayu apa kabar?
1: Subhanallah walhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Aman terkendali. Alhamdulillah kalau sehat-sehat.
1: Abang kau tak sinyal nih?
0: Lumayan lah. Manjang.
1: Apa saya?
0: Apakah pernah memakan buah terap?
1: Oh, manjang lagi kecil-kecil lo, diam di tepi sungai Mbok Yo. Ah, itu termasuk buah hutan memang itu Mbok Yo. Kami manjang kita mau 5-6 tahun lah gitu kan. Buah itu gede banget kan. Kami berebut Mbok Yo pagi-pagi subuh-subuh tuh pergi ngambil buah-buahnya. Dia gugur tuh. Kalau memang dulu Mbok Yo benar gak kata. Kata makam itu buah dan lain itu belum ada cempedak seperti rambutan seperti ada olak kubunya belum ada memang dulu. Tapi banyak buah hutan, buah tamang, buah serap, banyaklah buah-buah hutan yang tidak ditanam tu Mbok Yo boleh dimakan. Yang tidak boleh dimakan tu buah tangis kerak ya tu.
0: Apa ada lagi buah apa?
1: Ada buah tangis kerak Mbok Yo.
0: Jambu monyet ada kerak pun ada.
1: Buah tangis kerak. Kalau jambu monyet itu bukan nama gitulah itu. Banyak dulu tu.
0: Saya dengar.
1: Sekarang ni lah langka sekali buah letup-letup pun tak ada dah mandang-mandang.
0: Letup-letup tu bayang
1: tapi ke? Ada anak angkat manjangnya Suryadi nyaut dia. Atau banyak tu dah. Ladang akunya banyak.
0: Iya di ladang pun kayak payahlah dah nemu sekarang.
1: Itu untuk obat Mbok Yo, untuk obat tu.
0: Duduk
1: kan? Lanjur kalau di bos akan tu.
0: Iya ke?
1: Iya, kalau orang ada sakit-sakit dalam tu bagus minum itu.
0: Mbok tahu saya.
1: Kalau manjang tu kalau mesin-mesin ladang tu makan buah ya, karena sama-sama manis Mbok Yo.
0: Sama-sama manis enak. Saya kecil
1: ya banyak Mbok Yo, ada buah-buah tumbuh sendiri itu seperti buah tutup, buah nandi yang pokoknya jalan-jalan tu.
0: Buah nandi ada lagi.
1: Buah nandi itu yang anak tu yang jalan-jalan pohon buah ada kalau dia masak kuning kita buah. Buah tutup pun gitu lah, kalau masak kuning.
0: Oh gitu.
1: Dulu buah kalau di padang air masin Mbok Yo ada buah bakat apa kan?
0: Ada
1: kalau di ladang-ladang tuh buah barat namanya. Buah nasi-nasi.
0: Ada lagi.
1: Ada buah nasi-nasi. Tapi dia berbuah musim bakat dia. Musim lepam.
0: Baru dengar.
1: Itu selak masih manjang kok yo makan itu. Tapi nari itu susah nak cari enggak ada. Pohon itu pandai mati ya dia.
0: Oh gitu.
1: Seperti buah tamang kok yo tak ada gak dah nih. Ano pohonnya tu habis ditebang uang Mbok Yo, dibuat uang balok Mbok Yo. Jadi kita nak makan buah pun susah.
0: Iyalah, susah dah.
4: Sekarang ni tinggal buah sama tanam seperti ini, pedak, rambutan, nangka sih ada, Bu.
0: Iya, itu sih masih banyak.
4: Kalau buah yang hutan-hutan tu tidak ada dah.
0: Susah.
4: Pingin nak jangan makan buah cermai ya, benda ada dah sini.
0: Oh, cermai gak ya?
4: Itulah.
0: Betul-betul.
4: Itu kalau kita ngambil buah cermai itu tanpa izin pun boleh gitu.
0: Iya, di buah hutan kan.
4: Jadi kita ngambil tu rebut-rebut lah. Itu buah banyak kok sekali dia buah tu sekupung-sekupung gitu.
0: Iya, betul. Pernah saya kalau cermai itu
4: yo, saya nak makan buah terap apa tu.
0: Dah lama.
4: Ada gak nama buah singkep, Bu Yo?
0: Ada gi.
4: Buah singkep, tapi bukan buah singkap ya, buah singkap bahaya. buah singkep.
0: Jangan nak disingkap-singkap kok orang.
4: Tu nak. Jangan singkat-singkat buah singkap nanti marah Pak Mo.
0: Banyak rupanya ya buah-buahan hutan tu ya bawang saya
4: buah dengar. Yang makanan kita dulu Mbak Jo. Tidak ada mang dia dah Mbak Jo
0: kecil-kecil masih.
4: Jadi budak-budak sekarang Mbak Jo senik-senik itulah Mbak Jo.
0: Iya betul. Buah-buah modern kata orang sekarang.
4: Kalau di sekolah kan ada kantin, ada 3 butik kantin.
0: Iya betul.
4: Kalau dekat sekolah Mama Anjangnya 5 kantin Mbak Jo.
0: Sedap ah.
4: Ada jual gorengan, jual nasi kuning, jual bubur.
0: Udahlah, aku sayang.
4: Jual minuman kemasan.
0: Kalau saya sih kenyang tu.
4: Tu dah.
0: Non stop nyemil.
4: Buah-buah itu tu dah tak diran-iran untuk budak gitu dah.
0: Susah dah nemukannya. Yalah kalau kita manjang.
4: Sawit, boyo sawit, sawit.
0: Oh iyalah, penuh itu dah.
4: Makan sawit ya nasi ini, yo kelapa benar pun tak ada.
0: Tapi biji sawit tu kalau kita makan tu pernah saya. Berlemak-lemak dia tu.
4: Nak ambil isi kecil buah.
0: Berlemak-lemak dia macam kacang tu.
4: Ya, lemak yang bikin orang minyak buat yo buah sawit.
0: Iya, betul. Yalah
4: buat yo kami kecil-kecil kan nama buah Bali buat cincin.
0: Itu apa tu?
4: Dia boleh buat cincin buat yo kilat buat yo, buat cincin buat yo. Tu lah. Kami dulu berkawan Bang Jack tukang buat. Kami makai lah setiap seorang.
0: Gitu. Tu lah. Yelah Mak Jan.
4: Makam ada gak? Nah itu makai cincin tu tu. Kalau dulu tu kelapa Bali nama.
0: Kelapa Bali.
4: Cincin kelapa Bali.
0: Iya.
4: Sekarang ni sawit buat yo banyak dah. Ya buah hutan tu banyak hilang dah.
0: Iyalah habis dah. Dah jadi sawit semua.
4: Kalau buah serap tu memang pokok gede, ambil buang anak buat orang balok, pokok tamang. Pokok tamang tu kalau dimakan kepal-kepal buat yo kasih gula, sikit garam sikit.
0: Daging.
4: Sedap buat yo benda kok dah benda pakai kepal benda sedap.
0: Aula panjang.
4: Terima kasih Mbak Yo.
0: Sama-sama.
4: Sehat selalu semua pendengar maupun pendengar. Kita dalam lindung Allah. Kita dipanjangkan umur murah rezeki. Kita berjumpa lagi Mbak Yo.
0: Amin.
4: Mengingat hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81. Merdeka.
0: Merdeka.
4: Merdeka.
0: Merdeka. Mantap.
4: Biar kita tambah maju.
0: Amin.
4: Ya rabbal alamin. Kasih Mbak Yo pagi.
0: Selamat pagi.
4: Thank you.
0: You are welcome.
4: Good morning.
0: Good morning to oke, makasih banyak Siti. Banyak opo buah-buah hutan ni ya. Awak saya dengar tadi dari Pak Mok dari Mak Njang ya, mantap. Selanjutnya yang nak bergabung sila pendapat awak.
5: Awak.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
5: Yang apa ya?
0: Mah.
5: Dengan nama pun lupa lah saya.
0: Dengan
5: Kanda.
0: Oh, tak boleh ajak ngomong ni. Nanti lupa dia nak ngomong apa. lanjutlah lo ngomong lo.
5: Apa tu, Mang?
0: Ah, kan? nanti saya ajak ngomong lupa. Temanya nih buah-buah dolok-dolok indah langke. Macam kan kita bahas tadi kan ada buah terap. Terus ada makam, Pak Muk, Manjang bilang banyak tuh ada jambu monyet, buah-buah hutan katanya indah langka. Ah, macam mana enggak pengalaman kanda nih?
5: Jambu monyet mesti saya dapat. Tapi saya tak suka makan lah.
0: Apa pula?
5: Mual-mual rasanya makan lah.
0: Jadi itu masam-masam gitu kan?
5: Masam-masam. Rasanya itu agak payau-payau sikit.
0: Tak cocok di lidah ya?
5: Kalau buat ratu, saya memang tak pernah jumpa.
0: Oh, tak pernah?
5: Tak pernah.
0: Saya terakhir kecil lah pokoknya. Kata Pak Mok banyak adik putus ibau.
5: Kalau buah apa gitu ya? Buah kanah, saya biasa makan lah.
0: Oh, ada gitu buah kanah tu apa tu? Macam mana?
5: Buah you tak tahu buah kanah?
0: Tak tahu?
5: Ya Allah, tak tahu dia buah kanah.
0: Macam mana model buah kanah tu?
5: Mungkin sekarang pun tak ada dah kulit.
0: Buah kanah, buah kiri?
5: Itu kan, itu kanan.
0: Dah susah dah sekarang ya?
5: Buah kanah tu pokok bulat-bulat lah gitu. Pokok enak, yang masak tu enak.
0: Dah baru tapi saya
5: serta. Biasa mbak, you ada yang apa, dibuat orang manisan.
0: Baru saya buka ni, baru saya cari di Google ni. Buah kanah. Dia buah zaitun. Buah kanah atau buah zaitun beda ke dia?
5: Beda.
0: Ni bentuk-bentuk begini ni rupanya.
5: Buah zaitun tu di Mekah sana.
0: Ndak di sini tu. Teluga. Iya nih harus dijadikan manisan lah.
5: Itu yang dijadikan manis tu agak masih muda.
0: Gitu.
5: Yang udah buahnya agak masak tu. Manis enak.
0: Itu bisa dimakan langsung gitu ya?
5: Bisa dimakan langsung.
0: Iya. Baru saya nengok bentuk ni kayak gini nih. Ada lagi buah-buah apa lagi?
5: Buah apa ya? Buah rokam. Sudah.
0: Tak tahu gak tu?
5: Kan tak dengar, tak pernah kan?
0: Buah apa?
5: Buah rokam.
0: Rokam? Ada lagi.
5: Pokok tu banyak duritnya.
0: Buah.
5: Pokok seluruh pokok tu duri semua, sampai ke daun-daun tu berduri semua.
0: Buah rokam. Kayak kalau nengok dari anu sih kayak pernah lah kayaknya nih.
5: Enak. Kalau yang masak tu manis.
0: Dia tumbuh di batang-batang aja.
5: Apa?
0: Dia tumbuhnya buahnya nih di batang.
5: Enggak.
0: Iya ke?
5: Pokok berdahan-dahan apa tu?
0: Iya, berdahan-dahan. Cuman tuh kayak buahnya tuh di dahan-dahannya gitu.
5: Tapi banyak duri mbok ya.
0: Iya banyak nah.
5: Sekarang mana nak cari lagi? Tak gitu lah.
0: Susah dah buah-buah gitu ya. Sedihnya.
5: Saya pokoknya nama buah-buah tu dengar semua, tapi saya tak nak makan.

0: Saya jatuh. Yelah. Ayolah kalau gitu kan dah. Ada lagi dah?
1: Okay.
0: Kata anu ni, kata Pak Hatta ni, tampo itu di Singkawang banyak tu dia.
1: Apa?
0: Di Singkawang banyak tu dia.
1: Apa tu?
0: Kata Pak Hatta buah tampoi.
1: Oh, Singkawang banyak ke?
0: Gas ke?
1: Kalau Tengkawang?
0: Tak tahu Tengkawang tu.
1: Tengkawang pun tak tahu, ya Allah.
0: Tengkawang tahulah saya, pokok tinggi kan? Macam-macam durian pokok tu.
1: Oh, itu tidak bisa dimakan anu oleh.
0: Apa
1: itu tidak bisa dimakan untuk pokok untuk buat kosmetik.
0: Ya betul. Betul. Itu sih pernah nengok tapi tak pernah menikmatinya.
1: Kau pernah megang ya?
0: Iyalah kau gitu. Ada ke tak?
1: Dah, tak ada lagi.
0: Dah ada di absen dah satu-satu buah.
1: Yang penting kalau buah hatiku ada. Buat you.
0: Masih mau.
1: Apa kata orang tu, tak akan pernah berhenti untuk mendapatkanmu.
0: Asik. Okey deh kalau gitu.
1: Selamat pagi.
0: Itu dia Kanda Yahya. Ujung-ujungnya tetap ya begombal beliau nih. Selanjutnya pendapat awak.
2: Awak. Bok yang cantik. Awak pagi-pagi buat senam muka. Dengar ketawa kat kita.
0: Soalnya kau tak ketawa, nanti saya murung pula. Udah agak bangun subuh kan.
2: Udang datang bah bunyi suara di HP ni. Mau tambahlah sikit diploma ni ha. Tak sasar lah rasa tak dengar suara tu.
0: Tapi kenalan lalu kita.
2: Rasa cari-cari anak dengar-dengar orang ngomong buah-buahan. Buat terap ke tembuk you? Nyaman. Cuman kalau kebanyak-banyakan makan tu rasa pening. Rasa nak muntah. Bukan Bu Yau kan biasa menjaga durian. Janjungan banyak Bu itu. Kalau pagi-pagi tu pergi kita nak mandi ke anak tu pengungut lo. Banyak buah terap tu kan. Wah, ada di kampung terap ni paling banyak. Di Anjungan ni kan ada nama kampung terap.
0: Iya ke banyak sana?
2: Oi banyak. Jadi nama yang ada anak desa terap. Jadi banyak buah terap.
0: Oh gitu, berarti tak ada agak langkah-langkah benar ya?
2: Tak, dia nama desa terap, desa Pinang, situ kan? Jadi banyak memang pokok terap situ. Dan sekarang udah habis dari tebang yang orang tanah sawit pula.
0: Tak jadilah, tak jadi baru kat saya bilang nak kesana ni.
2: Waktu ingat-ingat dulu nak pandai-pandai anak cucu tak kenal dengan buah-buahan. Tinggal nama yang memandang gambar dalam buku nampak.
0: Betul.
2: Mbok Yo biasa nak makan buah nyam-nyam apa tu?
0: Lucu benar namanya.
2: Halus-halus.
0: Buah nyam-nyam.
2: Pokok manyam. Jadi buah tu nyaman, masa manis gitu. Halus kecil-kecil gitu.
0: Buah nyam-nyam apa?
2: Pok balik dari sekolah, masuk lemutan, ambil buah nyam-nyam ya kami.
0: Lucu benar.
2: Buah nyam-nyam setangkai tu banyak buah merenyam-renyam gitu.
0: Dia warna merah ke? Dia warna merah-merah gitu ke?
2: Masa manis, nyaman gitu kan.
0: Macam
2: nak buah barat lah tu. Macam kata Manjang Siti tu. Tapi dia berpokok. Pokok manyam ber. Jadi buah tu panggil lah buah nyam-nyam.
0: Lucu.
2: Ngerenyam.
0: Lucu benar nyam-nyam.
2: Kalau buah saga biasa tak? Buat you makan lah.
0: Buah sagu?
2: Sagu.
0: Tak tahu. Baru ya dengar nama ni.
2: Kecil-kecil merah gitu, halus. Nah, jadi kalau kita nak makan tu, kita gonceng dulu dalam kuali. Kayak tak tahu saya kasih minyak, gonceng ya gitu sampai dia meletup-letup gitu, kulit model tu pecah. Jadi kita bawa kita kupas gitu. Makan macam rasa kacang enggak isi dalam.
0: Berarti dia tak bisa langsung gitu ya.
2: Kecil-kecil sekali buah. Kecil pada kancing macam nak kancing ketup lah itu. Kancing baju yang nama kancing ketup tu.
0: Berarti tak bisa dimakan langsung? Tak bisa dimakan langsung?

0: Tak bisa kita mau kita gonceng dulu. Jadi baru dia pecah model kulit tu. Jadi kita tinggal buka ya, melepaskan kulit lah. Kayak rasa kacang isi dalam lah.
1: Gitu, berlemak-lemak ke ya?
0: Pipih bentuk lah, dia tak bulat. Mbok ya. Pipih macam nak jengkol gitu. Tapi dia kecil, tapi kayak kecil. Kancing ketup lah.
1: Macam biji labu tu kali ya, kan pipih-pipih.
0: Betul, dia bulat, bulat, pipih macam nak jengkol, tapi halus.
1: Gaulah.
0: Mantap rasa lemak-lemak.
1: lemak gitu rasa. Ya kan biji labu tu kalau kita anak pun macam kuaci kan, ada isinya kat dalam. Lemak-lemak kat dia.
0: Macam nak kuici, ada gak rasa gitu kan. Tapi memang mantap lah. Tapi yang buah yang paling dolok di Bakau ni kan tak ada banyak anu, pokok barat, kekek manyam, itu ya, pokok umbal, buah umbal lu. Jadi yang suka yang dibekal pergi sekolah, balik sekolah tu pergi pokok tu, pokok kedabuk ya. Orang bilang tu kalau di Ketapang tu kan lain bentuk, agak lain lah batangnya, bombang kan. Kalau di sini manggilnya pokok kedabu. Itu mantap tu. Kalau dia dah masak tu, buat saya keladi pun nyaman. Sama masak. Bekal anu, mok yo, kau pergi masuk sekolah tu. Cabai, tumbukkan garam, kasih cabai tu. Kasih belacan sikit. Bekal itulah kalau dah
1: merata.
0: Apa nama istirahat tu. Habis siap main so kata orang tu. Betala lah makan itu. Ngeluarkan cabai tu. Makan kedabuk tu.
1: Diratah ya.
0: Mantap. Kodok-kodok gini hari nak kau kasih budak lelepar.
1: Apa ni dah ketadaan makanan ni kata budak sekarang.
0: Betul. Kerana dolok-dolok kan. Tak ada memang tak
1: ya, makanan
0: yang lain-lain benar. Itu buah-buah impor ni langka.
1: Iya, setuju. Dan dulu pun adanya di kota ya.
0: Kita nak beli pun kata orang tak tercapai.
1: Betul.
0: Nak beli buah impor tu langka. Nak nyebut-nyebut apel apa tu kan.
1: Betul.
0: Jadi buah hutan lah yang berlaku kan.
1: Iya, setuju. Betul.
0: Benar-benar. Buah hutan
1: yang menyelamatkan kita.
0: Macam yang kata Kanda tadi tu. Mantap mang buah rukam tu, bentuk persis anggo.
1: Iya tadi aku saya nengok anu.
0: Gambar lah. Kalau dia masak pun model gitu gak gitu kan. Kalau dia belum masak, tak bisa makannya kelat.
1: Oh, pantas dijadikan manisan ya.
0: Kalau dibikin manisan berdencis.
1: Gitu. Betul.
0: Mantap.
1: Yelah.
0: Buah umbal lah kata kita makan dulu.
1: Buah umbal.
0: Kalau itulah kok gini hari mana tak budak tak nak ke buah hutan tak mabuk kata dia. Makan. Ayolah budak rasa nak umpang dalam muka ya.
1: Yelah.
0: Nak umpang ketawa kan Mok Yo. Jadi bergabung lah dok. Dapat awak.
1: Yelah.
0: Jamak ya lah. Mak kasih banyak lah waktu ni. Siapa mana pun mua-mua lah. Tanpa terkecuali dibungkus habis. Mak kasih.
1: Sama-sama. Selamat pagi.
0: Salam budaya.
1: Salam budaya. Itu dia Cik Nur kita. Ya, dengan pengalaman dah beliau, dengan buah-buahan yang ada, yang hadir menemani masa kecil ya Bu Abang. Di sini apa? Oh, ni Pak Hatta giginya. Buah tamang bentuknya kayak cabai rawit katanya. Buah singkup macam manggis, banyak di Jalan Merdeka Barat Pontianak. Iya ke? Ada apa di Pontianak? Maksudnya ni buah singkup ni. Tanpa di Singkawang banyak, Tengkawang di Putih Iba banyak untuk buat minyak. Mantap Pak Hatta ya. Jalan Merdeka ada lah buat abang. Boleh lah cari-cari sana entah punya siapa, ambil-ambil lah. Tak boleh moyo, harus minta dulu ya. Okeylah, penopon terakhir sila bergabung pendapat awak.
2: Awak moyo.
1: Dengan siapa di mana?
2: Bang Wardi, Langat Kapuan.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat moyo.
1: Alhamdulillah. Bang Wardi.
2: Tentang buah langka-langka ni moyo.
1: Betul.
2: Kalau buah saraf saya tak pernah gak makan ni moyo, tak pernah.
1: Sama dengan Kanda.
2: Sama dengan Kanda tadi tu. Kalau Mbok Yo pernah ke makan buah ini?
1: Buah apa tu?
2: Buah letup-letup.
1: Buah letup-letup. Pernah. pernah bola tepetup. Pernah. Di kebun, kebun
2: di
1: banyak.
2: Di kebun. Nah, kata orang bagus lah tu, makan itu buat obat diabetes katanya sih.
1: Ah, iya tadi Mak Njang bilang akar-akarnya tu. Itu pernah.
2: Pernah.
1: Tadi
2: buat yang tadi buat setung tak pernah saya makannya Pak Mu, buat setung.
1: Sama, saya juga baru dengar ada nama setung.
2: Kan sama kan. Tahu ya Pak Mu tu ya
1: buat coba. Betul. Banyak tadi tu ada Kanda Yahya pun banyak tadi nama buah-buah yang baru-baru saya dengar gak tu.
2: Banyak kan ada buah, apa kata jamu monyet.
1: Kalau jamu monyet kan sama letok-letok tu biasa dah. Terap tu ya, biasa dah. Saya makan tu kecil tapi biasa dah tak ada lagi.
2: Sekarang tak pernah dah ya lah pagi saya.
1: Minta sama akam katanya di dekat rumah ada tu dia.
2: Boleh nanti kita tu sana.
1: Minta mak kam lemparkan ke kita sini.
2: Lemparkan makan boyo.
1: Kalau anak kalau Bang Wadi sendiri apa yang kira-kira anak? Maksudnya udah tak pernah lagi, pernah dimakan dulu tapi dah tak pernah lagi nemukan sekarang.
2: Banyak buah apa tadi kayak buah letup-letup sih langka juga. Kayak buah ketapang pernah gak makan Mok Yu?
1: Tak pernah saya makan buah ketapang.
2: Saya bukan pernah dengar ya, tak pernah makan. Kata ada buah ketapang.
1: Buah ketapang tu ya tentara saya tengok lo modelnya macam mana.
2: Buah ketapang, biji ketapang,
1: kata orang biji ketapang. Pernah nengoknya tapi tak pernah makan.
2: Sama. Saya pernah dengar tak pernah makan kan.
1: Masih ada tak ya di, maksudnya di kita di Pontianak Kubu Raya ni ada tak ya?
2: Ketapang, ketua masih enak, ketua orang lah.
1: Apakah hanya biji ketapang ada hanya di ketapang?
2: Di ketapang, tempat suara saya. Kau buat remes, moyo pernah makan remes?
1: Apa gitu?
2: Remes yang orang kalau orang air tengah suruh suka gagap remes, gagap remes
1: tu. Tidak tahu, baru dengar malah.
2: Aku pernah.
1: Buat remes.
2: Remes kalau air surut banyak yang tumbuh di parit-parit tumbuh yo parit-parit sungai-sungai sungai separit ya sih. Sungai tak pernah parit kata remes yo dulu mak kami suka makan remes kuai.
1: Remes
2: air tengah kering tu suka biasa bernyai bercarik biasa orang tu.
1: Lemah saya.
2: Lemah.
1: Kok dengar buah dia tu.
2: Kata orang si buah remes.
1: Baru dengar.
2: Oh, baru dengar ke?
1: Oh.
2: Banyak tumbuh di parit-parit tumbuh, yo.
1: Oh, gitu. Atau pernah kali ya, cuma kita tak tahu namanya kali.
2: Mungkin tak nampak orang beda kali ya.
1: Kayak Cik Noh tadi bilang, kecil-kecil kan kita apa suka memang sembarang makan buah, tak buah-buah apa. Asal bentuk bagus ya benda tu.
2: Makanlah,
1: ya. Makannya urusan racun ketadak dudi-dudi.
2: Ya.
1: Ada lagi dah Bang Wardi.
2: Itu yang kali Moyo ya.
1: Iyalah.
2: Kalau buat semuanya Moyo. Moyo makasih.
1: Sama-sama. Itu dia Bang Wardi. Ya, Bu Abang makasih semuanya yang udah berpartisipasi. Ya, udah bercerita tentang buah-buahan langka, buah-buahan hutan ya yang masa mengingatkan kita pada masa-masa kecil kita hantam ajar ya lah pokoknya. Sama buah-buahan apa bentuk yang ada di apa tuh nama di hutan di kebun. Betul kata Cik Nur tadi udah sekarang kayaknya kalau kita kasih buah itu apa nih ya? Karena anak-anak sekarang tuh lebih kritis ya, lebih apa tuh namanya tuh pengetahuannya mungkin udah lebih banyak, terus lebih mudah mengakses segala sesuatu, misalnya mau buah apa tuh udah mudah didapat gitu ya. Jadi tak perlu lagi dah buah-buah hutan. Masalah hutan pun udah makin tak ada ya nak buah abang ya, kebun pun udah susah gitu nemukan. Itulah dia. Bila buah abang makasih udah bergabung dan nemankan saya, ada ganjelik sikit mata saja nih udah 5 umat tadi itu. Makasih Bu Abang. Oh masih ada nih Pak Hatta gini. Buah jeruju banyak di tepi sungai untuk obat bisul. Oh iya, remis bukan buah. Oh remis itu bukan buah Bang Wardi, tapi bentuknya seperti kepah tapi kecil. Itu kata Pak Hatta. Siap Pak Hatta, makasih juga informasinya ya Pak Hatta. Mantap. Baiklah Mbok Abang, kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini untuk menemani Mbok Abang. Makasih udah bergabung di chat dan juga di WhatsApp. Di WhatsApp dan juga ada di telepon ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap kawan dengan saya Mbok Abang ya.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi dek ya?
1: Benarlah bang. Oh udahlah. Tenang ya bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak dek ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri wah.
1: Betul bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya bang.
0: Iya dek, syukurlah dek ingatkan abang. Kalau tanda lah dek nih terima gaji abang bulan ini.
1: Nah, itulah tanda lah masak nanti nih untuk abang. Nah ya betul ya bang ya, jaga pin, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya bang. Dan saat mencet nomor pin kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan ya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

0: Bola Abang Tim Nasional Indonesia bersiap menghadapi laga penentu melawan Singapura dalam penyisian grup A Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura. Pertandingan ini bukan sekedar perebutan 3 poin, melainkan pertaruhan harga diri dan tiket vital menuju fase gugur turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara ini. Bagi skuad Garuda, kemenangan menjadi harga mati untuk mengamankan posisi puncak klasemen sekaligus menjaga mentalitas tanding tetap berada di level tertinggi. Tekanan publik tentu besar mengingat sejarah rivalitas kedua tim yang selalu menyajikan tensi tinggi di atas lapangan hijau. Menyoroti aspek taktis, Mirza, wartawan olahraga senior asal Pontianak yang juga mengurus Siwo PWI Kalimantan Barat, menilai lini pertahanan Indonesia masih menyisakan celah krusial yang wajib segera dibenahi sebelum peluit kick off dibunyikan. Selain transisi negatif tersebut, Mirza pun mengingatkan pentingnya kedisiplinan dalam mengantisipasi situasi bola mati. Tim lawan dikenal efektif memanfaatkan bola mati, sebuah aspek yang kerap menjadi momok bagi pertahanan Indonesia. Pelatih dituntut melakukan penyesuaian taktik yang jeli serta mempertajam penyelesaian akhir lini serang agar dominasi permainan berbuah manis. Nambo Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, Bang.
3: Ya, ah, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Ah, yelah, abang pergi duduk ya?
2: Ya. 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, Lek, di Perumpat.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, Dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itu dah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu bang?
3: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke bang?
3: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah adik ikut ya?
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi ikut.
3: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar bang tadi.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada dah siap saji dah.
3: Ayolah ya bang makan tu ya.
4: A few moments later.
3: Ngapa pak sayur ni tawang lembel ni?

Baiklah Mbok Apa, masih bersama Mbok Iyo di Ngander ya, jam 9 lebihnya 8 menit. Ngander ini yang mau saya bahas Mbok Abang tentang uniknya setrika arang kepala ayam. Alat rumah tangga jadul yang syarat karya seni. Wuh, ini pernah gak nih saya punya nih. Dulu masih kecil sih. Dia berat tembaga kan sih kan. Jadi sebelum kepraktisan setrika listrik bertenaga uap mendominasi setiap rumah tangga ya Mbok Abang, aktivitas merapikan pakaian membutuhkan tenaga dan seni tersendiri. Di era pertengahan abad ke-20, setrika arang berbahan kuningan atau besi cor menjadi perkakas utama yang wajib dimiliki setiap keluarga Indonesia. Nah, salah satu varian paling ikonik dan legendaris dari perkakas klasik ini adalah setrika arang dengan ornamen berupa kepala ayam jantan pada bagian kuncinya. Nah, bukan sekedar alat pelicin busana, benda ini menyimpan nilai estetika, keunikan desain, serta histori panjang dalam perjalanan gaya hidup masyarakat tempo dulu. Kalau kita perhatikan secara seksama, keberadaan patung kepala ayam jantan yang berada di bagian depan setrika bukanlah hiasan semata. Kepala ayam tersebut sebenarnya berfungsi sebagai mekanisme kait atau pengunci penutup setrika. Untuk mengisi atau mengeluarkan arang kayu yang membara dari rongga setrika, pengguna cukup memutar bagian kepala ayam ini ke arah samping. Mekanisme ini dirancang sangat cerdas agar bara api di dalam tetap aman terkurung saat setrika digerakkan maju mundur di atas helai kain.

Setrikaarang kepala ayam umumnya dibuat menggunakan teknik cetak logam cair berbahan besi cor atau kuningan tebal. Logam tebal ini dipilih bukan tanpa alasan. Sifatnya yang mampu menyimpan panas dalam jangka waktu lama menjadi faktor utama agar proses menyetrika berjalan efektif tanpa harus berkali-kali mengganti arang.

Itu dia tadi lagu Nak Balik Kampung dari Kubu Raya dinyanyikan oleh Esadi. Nah, Mbok Abang ya. Apa Mbok Yo? Ayo kita lanjutkan lagi dengan dirinya tentang uniknya setrika arang kepala ayam ya. Nah, setrika arang kepala ayam umumnya dibuat menggunakan teknik cetak logam cair, Mbok Abang. Berbahan besi cor atau kuningan tebal. Nah, logam tebal ini dipilih, Mbok Abang, bukan tanpa alasan. Ya, sifatnya yang mampu menyimpan panas dalam jangka waktu lama menjadi faktor utama agar proses menyetrika berjalan efektif tanpa harus berkali-kali mengganti arang. Sisi unik lainnya terletak pada deretan lubang udara berjejer simetris di bagian samping wadah. Lubang-lubang berbentuk menyerupai kelopak bunga atau ornamen geometris ini berfungsi memasuk oksigen agar api arang di dalam rongga tetap menyala konsisten sekaligus mencegah asap terkumpul secara berlebihan. Terakhir Mbok Abang, seiring waktu masuknya era modernisasi dan jaringan listrik ke perkampungan, kepopuleran setrika arang pelan-pelan meredup. Namun wujud fisiknya yang bernilai seni tinggi tidak serta-merta dilakukan begitu saja. Saat ini setrika arang kepala ayam telah beralih fungsi dari perkakas fungsional menjadi salah satu barang antik paling diburu oleh para kolektor dan pecinta hiasan vintage. Benda ini kerap dijadikan dekorasi artistik si sudut rumah berkonsep klasik, kafe bernuansa nostalgia hingga museum etnografi. Nah, itu dia Mbok Abang ya, ngander kita pagi ini tentang uniknya setrika arang kepala ayam, sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita di Perumpat RRI Pontianak, Mbok Abang. Kita ketemu lagi besok masih di jam yang sama di subuh hari, Mbok Abang. Dan saya pamit juga dari ruang dengarnya Mbok Abang. Nanti setelah ini ada Mbok Fit yang akan menemani dengan berbagai macam program, informasi serta lagu-lagu pilihan. Adil Katalino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.
5: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Jambo Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari mono, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari mono biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Prom 4 FM 94.3 MHz, suara budaya.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Kesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau. Saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata. Ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Tambo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: saya terpaksa berutang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cemana gak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wit ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wit ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo, ame lupa.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah sekarang tuh gak usah galau, ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis, gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Mbok Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi.

komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

seperti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cuci lah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan selocai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Heh, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa baci telah?
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Apa dah buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.
2: Menebo kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Abang. Apa di kabar? Hari Jumat nih, Bu Abang. Bu Pit dari La Seberang mampir sebentar ke taman. Ini hari Jumat, perbanyak amal sekarang. Semoga hidup Bu Abang penuh ketenangan. Amin. Apa sebab Bu Abang dari awal bangun tidur sampai masih aktivitas kan? Nggak tahu lah nih, kok udah bangun tidur lagi biasa ya nak. Kok diturutkan mau tidur terus istirahat nak Bu Abang? Kok nggak mau istiqomah ya istirahat tidak? Tapi sayang hari Jumat nih Bu Abang, banyak yang bilang hari yang mulia penuh berkah. Kita kan Mbok Pit hari pakai lawan merah, lepas itu banyak yang bilang Mbok Pit seperti anak darah cia. Hari Jumat yang berkah, ayolah Mbok Abang, kita selalu bergembira. Apa kata dia lah, apa dia ngomongkan kita diam karena kita selalu happy dan gembira ya. Entahlah ya, entah kita ni ada apakah ada ndak ada ke, ada ndak ada senyum ya. Mahal Bu Abang, itulah apa namanya kehidupan. Kalau dibalas sama aja, kita ndak ada bedanya dengan si dia cia. Tapi karena kita diam tuh emas kata orang, akhirnya itulah kita amalkan, kita terapkan Bu Abang yo. Semoga bisa jadi amal jariah ya Bu Abang. Senyum apa namanya? Senyum dan diam adalah penyelamat kita ya Bu Abang. Senyum diam, cara bijak kita meredam konflik, menjaga ketenangan batin, menunjukkan kendali emosi kita lebih matang. Ya kan, senyum bisa mencairkan suasana, menebar energi yang positif. Sedangkan diam mencegah kata-kata yang amarah. Apa pun nak keluar, tapi karena kita diam sambil kepalkan 10 jari jemari kita ni, sakit sih emang, ya kan? Tapi karena kita kuat dan diam menahan kata-kata amarah, takutnya bisa memperburuk keadaan. Itulah dia Bu Abang ya. Bahasa ramah istilahnya menunjukkan hati yang terbuka, niat baik kepada sesama. Senyum tuh udah mewakili, tadi lagi pakai kata-kata ya Bu Abang, udah mewakili, mewakili ketenangan diri. Bernilai ibadah juga, menebar kedamaian tanpa suara, ya kan? Senyum ya, baiklah. Menjaga wibawa juga kalau kita diam. Ini adik beradik lah jenis, senyum diam adik beradik. Ya kan? Kok diturutkan hawa nafsu ni mau bertengkar terus. Jadi mencegah ucapan tajam yang nanti ujungnya berujung pada penyesalan, baik diam. Diam juga sebagai makna kita menandakan seseorang itu berpikir sebelum bertindak. Ya kan, kalau kita lawan berlawan, tak ujung-ujung tak ada habis-habisnya. Sebagai ruang refleksi juga memberi waktu kita untuk meredakan emosi negatif. Takut-takut lepas itu, kolesterol naik, diabetes naik, saraf terjepit, apa lagi? Macam-macam lah. Iya kan Bu Abang? Baiklah, mudah-mudahan Bu Abang tetap semangat, sehat. Nengok harga sembako gitu, tak ada turunnya Bu Pit. Naik spending. Sabar. Senyum. Kata Bu Pit. Saya nak nerapkan lo, apa kata Bu Pit, nengok harga sembako naik ini, nak senyum lo. Senyum dan diam. Bukan maksudnya senyum dan diam tu tak ada berbuat, iya kan? Kita berikhtiar tapi berbuat, dalam artian mau diapakan kan kondisi sudah seperti ini, tapi kita pandailah ngaturnya. Udah dikasih rezeki, udah diatur oleh Allah SWT, yakini cukup nih, bahkan lebih nih, harus lebih nih, yakin gitu Bu Abang. Mungkin ada hikmahnya, nuru kita hidup hemat, ya kan?
hikmahnya supaya kita tidak boros, tapi rutin harus kita apa penuhi kan kebutuhan dapur. Ya ridhoilah, menerima ketetapan yang Maha Kuasa dengan lapang dada, tanpa keluhan yang sampai berlebih-lebihan. Besok kok enggak bisa nih mobil, harga naik nih. Salah sendiri, ngapa harus beli banyak? Kembali ke rumah tak ada makan. Iya kan? Berlebihan, beli sekilo. Nafsu tu enggak ada. Tapi hawa-hawa dibeli, semangat pelima. Balik ke rumah tak ada enggak dimakan. Pas beli, semangat. Ya itulah mental kita, Mbak Abang, ini diuji. Nah, yakinlah pada jaminan rezeki, percaya bahwa setiap makhluk telah dijamin jatah rezekinya, dan banyak pepatah mengatakan rezeki itu tidak akan tertukar, gitu ya. Banyak doa saja, banyak istighfar, kan mohon kelapangan dan keberkahan hidup. Jalur langit lah istilahnya, Mbak Abang, duit aku ini cuma 10.000, ya Allah, cukupilah. Akhirnya lebih, karena kita merasa cukup. Akhirnya 10.000 tuh bisa, iya kan, bisa dapat gitulah, Mbak Abang ya. Belilah, jangan terlalu banyak. Misalnya apa? Itulah tahu masih bisa dapat 2.003, 2.003, 4.006 untuk kebutuhan hari-hari kan. Telur masih dapat 1.005, beli 2 jadilah. Nasi panas dah. Sedap dah tu, ada masih sisanya. Tadi 1.005, 3.000 telur kan, tambah tadi tu beli tahu 2.000, 4.000. Adalah 5.000 tambah 4.000, sebenarnya sisa 1.000. Tabung. Jangan duit tu receh tu dibuang, simpan. Jumat berkah lagi hari ini kan, tabung. Jangan mubazir. Duit 1.000 duit gak, ya kan, kerja keras kita gak, sisihkan, membiasakan hal-hal kecil gitu kan. Jadi kayaknya udah terbiasa, jadi udah biasa gitu. Mau ada duit enggak ada duit, mau barang naik enggak barang naik, biasa aja. Biasa kan ada yang sampai heboh. Wah, ini karena udah terbiasa dengan hidup yang serba harus ada. Wah. Itulah belajar ya, Mbak Abang ya, menerapkan skala yang paling utama tuh apa dulu. Bedakan secara tegas mana yang kebutuhan pokok yang mendesak, mana hanya semata keinginan sesaat. Bedakan. Terus ngurangilah pola konsumsi yang sampai berlebihan. Pasti setiap ajaran agama masing-masing kan melarang juga sampai kita lebih-lebih beli mubazir yo. Optimalkan, berusaha cari tambahan, mungkin tambahan pemasukan yang halal dan thayyibah, yang halal, yang kreatif, yang biasa, yang bisa nyiasati anggaran Bu Abang. Caranya gimana? Iya, Bu Abang bisa masak. Pas mau dah hari ini apa sekarang kan gitu-gitu, Mbak Abang ya pakai media sosial tuh. Hari ini ready apa? Masak lontong sayur. Sayur lo deh. Siap mah, ntar mak. Rumah ini nih 5 bungkus ya. Rezeki kan Bu Abang. Berarti mau usaha. Apa lagi? Itu tadi. Jangan lupakan sedekah, terus berbagi meski dalam jumlah kecil. Itulah sedekah tadi, itulah di rumah. Kata orang tuh ada sedekah subuh yang buat video 10.000, 5.000, sisihkan gitu istilahnya Bu Abangnya. Mudah-mudahan ini bisa buka pintu berkah. Kecil tapi rutin gitu kan. Memang mau sering dilatih ya Mbak Abang ya, anggaran belanja harian, bulanan. Kalau yang seho tuh sampai ditulis keuangan bulan ini sekian dan lain sebagainya. Iyalah, balik-balik lagi ke kitanya ya Mbak Abang ya. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat, walaupun kebutuhan sembako semakin hari semakin naik. Itu bagus pun beli secukupnya. Kalau sampai beli berlebih pun tak dimakan, sayang. Beli sampai banyak bawang, ujung-ujung busuk. Kan telanjur ini nih Mbak Fit, takut nanti barang naik ini. Tapi kan itu penyebabnya, enggak?
gitu gak kemarin BBM kan, nah, BBMnya langka, harga gak pula naik, kita pun heboh kan. Nah itulah dia, tak disangka-sangka semua yang Bu Abang ya. Sekali lagi, tidak akan pernah tertukar rezeki Bu Abang, bahkan satu rupiah pun dari seorang hamba, semua sudah ditakar dalam buku catatan takdir. Cia, bijak Bu dari ini ya. Siapa dulu gurunya? Ya. Beras ya kan Bu Abang, harganya masih tinggi, terutama jenis-jenis premium, tapi beberapa merek lokal udah mulai turun nih kalau Bobi pantau, adalah 1.000-2.000. Minyak goreng ya kan stabil lah, tapi belum kembali ke harga normal sebelum. Biasa tuh entah ada event-event apa dia naik kan Bu Abangnya, tapi biasa dia ngampe kemasan di bazar-bazar tuh ya 2 liter sekian bayarnya, mungkin dikurangi, biasanya lebih hemat atau diskon. Telur ayam, ini biasanya mudah-mudahan udah balik normal. Masihlah kemarin murah karena MBG udah aktif lagi ini. Aici ya, agak naik sedikit Bu. Oh gitu ya Jang. Oh baiklah ko. Ko Jang, okay. Oh ya lah ke, biasalah Bu untuk memenuhi stok lauk mingguan. Dekat gula pasir Bu Abang naik sedikit nih. Aduh kemarin adalah 17, sekarang naiknya agak naik signifikan 19,5. Kalau kami sih beli grosir Mbok Pit dapatlah, mungkin mau jual lagi enggak? Cabe, bawang itu turun naik tuh, fluktuatif bahasa kerennya itu. Kalau mau hemat mungkin bisa beli di pasar. Biasa kok udah jam-jam sore gitu Mbak Bang, yang mau dekat-dekat jam tutup. Ini murahannya sedikit lah, sedikit ya, tidak banyak. Nah itulah, tapi balik lagi ke kitanya. Ya walaupun harga melambung, tapi kita jangan sampai melambung juga, sampai hebohnya melambung ya. Belanja naik,

Sehat ya tuh sekeluarga. Mudah-mudahan makin tambah bujang terus. Sehat, kalau nggak salah tim kita akan ke sana. Udah nyampe belum Pak? Iyalah tim silang Jumat ya, hari ini Jumat ya. Siaran langsung sholat Jumat keliling tim kita tuh dari masjid satu ke masjid berikutnya, berikutnya, berikutnya. Pun jika Mbak Abang ada info ya, diinfokan. Itu biasa disiarkan di program satu ya Mbak Abang. Kalaupun mau didatangi tim kita, oh masjid kami ini Mbak Fit, boleh kabari ya. Nanti Mbak Fit sambungkan. Sambungkan suara gitu ke memang tim yang ngurusinya. Assalamualaikum Mbak Fit. Benar kata Mak Ririn, kondisi gaji ini tetap ya terdiam ya. Namun harga sembako naik sampai memicu penurunan daya beli. Kami ini ada gak buka lapak Mbak Fit. Oh lama nunggunya sampai busuk bonyok Bombay. Oh Bombay, bawang Bombay ya. Iya benar tuh Mbak Abang, bawang Bombay itu sensitif tuh, kalau nggak cepat dikerjakan, ya Allah mak, busuk di dalam, sama busuk luarnya kak. Untung hati orang yang jual tidak busuk, wangi. Aduh, kok udah sama-sama busuk, aduh, pelanggan lari, ya Allah. Kalau bisa Mbak Opi ngatur ulang keuangan, efisiensi lagi belanja. Kalau emang bisa apa kelihayan tambahan untuk pemasukan supaya dapur tetap ngebol, enggak terjebak utang. Oh hindarilah Mbak Abang ya, Mbak Abang ya. Udahlah biarlah kita ini makan apa deh Mbak Abang. Kok udah sampai berharap mau ini anak saya ini harus beli ini Mbak Pip, tapi ujungnya utang kan. Apa dikasih pengertian gitu Mbak Abang ya, dia paham. Tapi kita sama orang tua kan Mbak Abang ya sayang anak, sayang ya, jadi diada-adakan. Tapi tahu-tahu caranya barangkali ya yang salah sampai gitu ngebon. Oh mungkin kalau ada yang rentenir, aku pinjam 1 juta loh ya. Nanti rentenir bilang jangan lupa nanti bayar 2 juta ya. Itu kan udah nake ya Mbak Abang, nake kata Mbak Abang. Sangki mau mendapatkan untuk beli seragam sekolah misalnya ya. Aduh hai, mungkin bisa dispensasi diajak bicara ya dari pihak sekolah gitu ya Mbak Bang, jadi biar memahami kondisi keadaan. Nah, itulah makanya kok pas kita lagi naik daun lagi ada nih, jangan boros. Wah utang-utang lagi ada nih kan, sekali lagi gak ada baru gigit jari. Mbak Pir belanjanya ke Tanah Abang, beli baju dapat selendang, tali silaturahmi janganlah sampai hilang gara-gara tadak dibayar utang. Ah benarlah tuh, dulu dia baik ya minjamnya kan, gara-gara lama tempo bertempo-tempo bayar akhirnya putus silaturahmi hanya gara-gara itu ya Mbak Abang ya. Aduh, bila batang tidak berakar, bila gugur hanyalah layu. Kalau udah utang tidak dibayar, hancur hidup penuh malu. Waduh, jangan sampai Mbak Abang ini gara-gara itu ya. Baiklah, mudah-mudahan apapun yang Mbak Abang saat ini sedang hadapi diberi kekuatan, kesehatan, dijauhkan dari kegalauan, tetap semangat. Mana yang baik bisa dikerjakan kerjakan, bisa nolong orang ini kan Mbak Abang, nggak bisa pakai duit pakai tenaga. Entah mungkin tak diduga-duga ada aja rezeki dibayar dengan cara lain gitu Mbak Abang ya. Kita nggak tahu. Omong-omong, jam berapa ajan kita hari ini Mbak Abang? Mbak Pit intip dulu ya. Insyaallah hari ini jadwal sholat ya di Pontianak. Tentu udah pada berangkat semua nih kaum ikhwannya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat 11.52 Mbak Abang. Iyalah, baik menanti.

Iringi dulu ya dengan syair syiar, lagu-lagu bertajuk Islami dan pesan-pesan Islami. Jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama kita di sini FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Apa itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Qur'an sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

umum, madu memiliki pengertian sebuah cairan kental berwarna kuning pucat atau kuning keemasan, memiliki rasa dan bau yang khas dihasilkan oleh lebah madu atau sejenis serangga yang disebut dengan tawon. Vitamin yang terkandung di dalam madu adalah B6, tiamin, niacin, riboflavin, asam pantotenat, dan asam amino. Kita bisa menemukan kandungan mineral di dalam madu seperti kalsium, tembaga, besi, magnesium, mangan, fosfor, kalium, natrium, dan seng. Jenis madu merupakan salah satu makanan tertua yang pernah ditemukan di dunia. Lebih dari 300 jenis madu ada di seluruh dunia dari sumber bunga dan lokasi yang berbeda. Madu murni mudah terbakar, sehingga cara membedakan madu asli dan palsu yakni dengan celupkan batang korek api ke dalam madu lalu nyalakan. Jika menyala, maka madu Anda asli atau murni. Namun, jika korek api tidak menyala, maka madu Anda palsu

kapan waktu dilarang tidur dalam Islam? Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya Rasulullah tidak senang tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tidur sebelum sholat isya hukumnya makruh. Hal ini dikhawatirkan akan habis waktu sholat isya karena tidur terlalu lelap.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

0: 17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
3: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
2: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang, yang cepatnya joget anak tiung.
3: Mainkan.

0: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
1: Masuk.
2: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
1: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
2: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
1: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Ah, sini. Malam ni kendala, Rod. Jadi macam mana Pak hangat suasana malam ni? Ha, cuba.
1: Okey, kita buat. Kalau abang pergi kerengat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
0: Baik, sini. Ha, ni. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun nombor. Hendak ditanam pohon selasih, anak dah jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inak Selendang.

0: menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
1: Pontianak punya berita.

0: Bapak Bang, diinformasikan prospek sektor pariwisata dan perjalanan di Kalimantan Barat dinilai memiliki potensi yang besar. Namun, penguatan jaringan di pasar internasional masih menjadi tantangan yang perlu diatasi agar destinasi wisata daerah semakin dikenal di mancanegara. Owner Mulia Tour and Travel Widianto Surya mengatakan, Kalimantan Barat memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang internasional. Meski demikian, menurutnya jaringan promosi dan kerjasama internasional masih perlu diperkuat agar mampu menarik lebih banyak wisatawan asing. Terbukanya rute internasional dari Pontianak menuju Malaysia dan Singapura menjadi peluang besar untuk memperkenalkan potensi wisata Kalimantan Barat ke pasar global. Menurutnya, Singapura sebagai salah satu negara transit terbesar di dunia menjadi pintu masuk promosi destinasi wisata Kalimantan Barat.
1: Enggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!

0: SBM juga. Beliau penulis bukunya yang akan dibedah, nanti akan dibuat acara bedah bukunya gitu, sesi.
1: Oh,
0: Ada novel
1: ada novel gitu.
0: karyanya, jadi dibahas sama-sama.
1: Oke, tapi kan kalau mungkin kalau bedah buku nih tentang novel, mungkin orang banyak minat gitu ya. Tapi kalau bedah bukunya mengenai sejarah yang panjang gitu, itu gimana Bang? Minatnya apakah menurun?
0: Oh, enggak juga.
1: Oh, enggak juga.
0: Oke, kita ambil contoh deh.
1: Oke.
0: Kepulauan Riau. Riau itu asalnya dari mana?
1: Dari Kepulauan Riau.
0: Kata-kata Riau itu, kenapa namanya Riau? Gitu. Jadi salah satu literasinya adalah di dulu, kalau misalnya orang sekarang kan tahu provinsi Riau itu ibu kotanya di Pekanbaru ya.
1: Pekanbaru ya.
0: Tapi kan dulu kan kita satu provinsi ya,
1: Iya,
0: provinsi
1: betul.
0: Riau gitu.
1: Betul.
0: Pecah jadinya kita Kepulauan Riau. Nah, tapi yang benar-benar Riau sejatinya itu adalah di Sungai Carang.
1: Oh,
0: Sungai Carang itu ada Istana Kota Rebah, daerah Kota Piring. Dulu itu di sana sangat ramai. Jadi dia riuh selalu. Nah, konon katanya dari kata riuh ini kemudian berkembang jadi Riau, sebutannya daerah ini. Gitu, karena dia riuh, ramai dan segala segala macamnya. Jadi ya kayak gitu. Untuk membuat orang jadi tertarik dipantik dulu di
1: Pemicunya apa gitu ya?
0: dikasih stimulasi dulu gitu. Kemudian misalnya mereka pengen tahu lebih banyak, ya nih baca buku ini ya. Ini di sini semua nih ada gitu. Dikasih pancingan dulu.
1: Tapi itu menarik ya. Karena selama ini kalau kita nih misalnya ketemu sama orang kan, kamu orang mana? Orang Kepulauan Riau. Oh, Pekanbaru.
0: Nah, itu kan.
1: Nah, mungkin orang kayak belum tahu ya, ternyata Kepulauan Riau itu ibu kotanya ya Tanjung Pinang, bukan Pekanbaru
0: Ya.
1: gitu. Oh, bisa dari situ juga. Jadi bisa dari
0: Bisa.
1: novel juga berarti ya.
0: Bisa banyak cara.
1: Tapi kalau habis kita bedah nih, apakah kita ada kayak website digitalnya gitu yang akan kita upload biar orang bisa membaca juga? Atau sejauh ini masih belum ada?
0: Kayaknya belum deh
1: Oh,
0: jauh
1: belum.
0: ini. Kalau sekarang kan novelnya itu bisa didapat novel fisiknya, kayaknya digitalnya saya nggak tahu nih. Udah ibu yang namanya Bu Ira yang penulisnya, apakah dia udah menerbitkan juga versi digital yang disebarkan atau gimana? Tapi jelas versi fisiknya nanti akan dibedah sama-sama.
1: Oh, akan dibedah sama-sama gitu ya. Tapi dalam waktu dekatnya kayak ada bedah buku. Itu biasanya ramai banyak ikut.
0: Ramai sih,
1: Oh,
0: lumayan.
1: ramai. Dari berbagai kalangan umur.
0: Kalau nanti itu mahasiswa sih,
1: Oh,
0: karena kan
1: mahasiswa.
0: di Umrah itu ada jurusan bahasa juga tuh yang ngebahas novel dan segala macamnya, mereka tertarik. Nah, mereka tuh pengen melihat penulis-penulis lokal juga karyanya tuh seperti apa.
1: Tapi kesulitannya apa, Bang? Maksudnya itu kayak ngajak orang kayak, ini ada beda buku loh. Tapi kita misalnya udah nyebar nih di media sosial. Tapi kesulitan yang paling sulit itu apa sih sebetulnya?
0: Kesulitan mungkin nomor satu minat sih.
1: Minatnya tadi ya.
0: Iya, kan beda-beda nih.
1: Iya.
0: Ya kalau anak zaman sekarang tuh memang orang-orangnya memang beda ya. Ada yang cenderungnya ke olahraga, ada yang memang ke gadget terus gitu, ada segala macamnya. Macam-macam lah. Gitu. Jadi kita berusaha untuk menarik sebanyak mungkin yang satu minat dulu aja.
1: Jadi nanti mungkin ingin bergabung atau ingin tahu lebih lanjut ya bagaimana membedah buku gitu ya. Mungkin bisa. Tapi bisa kasih satu contoh nggak Bang? Bedah buku setelah kita baca nih, hasilnya apa?
0: Ya hasilnya kita akan tahu nih idenya muncul dari mana buku itu, inspirasinya bagaimana, mentadabur apa gitu, terus referensinya membahasnya tentang apa, terus kenapa karakter ini begini, alasannya kenapa, pokoknya segala hal yang mendetail terhadap novel itu nanti dibahas di sana.
1: Tapi kalau Pak Erick sendiri minat membaca itu sejak kapan?
0: Kecil, dari kecil.
1: Oh, dari kecil.
0: Ya.
1: Itu apa disuguhi sama orang tua buku atau tiba-tiba kayak pengen membaca saja mungkin dari apa dulu?
0: Dari apa ya? Kayaknya enggak deh. Dulu tuh waktu SD saya ingatnya kalau orang-orang istirahatnya ke kantin ya saya ke perpustakaan gitu, kayak suka aja. Masih ingat sampai sekarang buku pertama kali novel lah anggapnya zaman dulu ya. Itu tentang semut, ada dua semut di satu koloni, yang satu dia terlahir dengan rahangnya besar. Terus yang satu dengan kakinya yang panjang-panjang gitu. Jadi mereka berdua itu anomali, berbeda sehingga bersahabat, ada hal yang unik sampai nangis juga waktu itu bacanya. Karena ada momen harunya gitu. Sampai di usia sekarang aja yang udah kepala tiga, masih ingat tuh
1: Masih ingat ya? Wah, itu
0: cerita
1: lembek banget
0: zaman
1: sih.
0: SD.
2: Itu efek
1: Tapi
2: dari
1: selama
2: baca
1: Abang
2: ya, Bang Heri ya.
0: Hobi baca dari kecil.
2: Efek baca, jadi masih ingat tuh Kak Yulia tuh apa yang dibaca gitu ya.
1: Iya, benar. Kita udah lupa kayaknya terakhir.
2: Iya, kita paling ingat ya saldo ATM aja. Karena lihat
1: benar, malah
2: buku.
1: dicek terus tuh ya.
2: Kita cek mulu ya tiap bulan ya. Siap deh Kak Yulia, Bang Heri ini boleh kita jeda dulu kali ya. Kita jeda
1: Boleh.
2: break istirahat dulu satu lagu dari Renet Jakarta. Jadi nanti kita langsung buka line interaktif ya di Pro 4 Tanjung Pinang dan juga Pro 4 Jakarta. Setelah lagu dari kita ya buat Abang Pop, pendengar Perempat, pemirsa Rnet yang ingin bergabung nanti boleh nanya terkait TBM atau mungkin aktivitasnya TBM juga boleh ya, soal buku pun juga boleh ya, nanti ke Bang Heri ya, Kak Yulia ya. Siap dah kalau gitu, jadi buat Abang Pop pendengar...

0: Nyapa yon?
1: Halloween party.
2: Garo
1: PC matamu bar dikopi uang ya. Goro-goro panipuri.
0: Iki lho ana leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke.
1: Bukan kuabe lho. Roh aku niki enak. Sing enak nyawang tengalmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis ndelok kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet, pendengar Perempat. Di siang hari ini barengan Ayu Joritia dan juga ada Kak Yulia dari Perempat Tanjung Pinang. Kak Yulia,
2: iya, kenapa,
1: sudah yo? Ada telepon kah yang masuk di sana?
2: Belum ada tadi sudah. Tadi ada sih, sekarang udah gak ada lagi.
1: Gak sabaran itu, padahal masih lagu,
2: iya,
1: ya.
2: Iya betul, gak sabaran.
1: Iya, pendengar Perempat kayak gitu ya. Oke, kita angkat dari Perempat Tanjung Pinang dulu nih, Kak Yulia.
2: Halo, assalamualaikum. Sebentar.
3: Tanjung Pinang ini dengan Cik Guria.
2: Oh, Cik Guria. Ini Cik Guria.
3: Iya, Kak Julia Puspita Ayu.
2: Enggak pakai Ayu loh, Cik Guria.
3: Tambah-tambahin ya. Di Jakarta, Jojo Aditya.
1: Iya, Cik Guria.
3: Abang Jakarta.
1: Siap.
3: Jojo, saya ke Jogja Tanjung Pinang dulu,
1: iya,
3: ya.
1: Iya, silakan Cik Guria. Dipercepat juga ya, Cik Guria.
3: Suara Jojo gak kedengeran?
2: Iya, kecil suaranya.
3: Oh, berarti ya, benar-benar sehat ya, Bang Jojo. Iya. Assalamualaikum dulu buat Bang apa ya, manggil Bang Heri.
2: Panggilannya Bang Eri. Ya, panggilannya Bang Eri.
3: Bang Eri. Assalamualaikum. Aduh, senyum dong.
2: Senyum.
3: Dengan senyum aja dengan kumis itu.
2: Aduh.
3: Kumis
2: kelihatan ya.
3: Temanya nama Mama apa, bagus sekali ya, membaca sebagai jalan mengenal identitas apa namanya? Daerah masing-masing ya punya ininya setelah sendiri ya.
2: Betul.
3: Ya, apalagi dengan apa, membaca merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyelami sejarah, benar nggak ya kan?
2: Betul.
3: Daya dan nilai-nilai yang membentuk identitas kota Tanjung Pinang sebagai pusat apa tamadun atau peradaban Melayu, kota ini memiliki kekayaan literatur.
1: Iya, Cegu bisa langsung ke pertanyaannya aja, Cegu.
3: Pertanyaannya mau kutanyakan, mengapa membaca membuka identitas Tanjung Pinang? Pasti itu ada ya, pusat bahasa Indonesianya itu. Ada kata gurindamnya, terus dengan situs sejarahnya. Nah, saya mau bertanya ini lagi. Nah, rekomendasi bahan bacaan utama yang ada gurindam 12. Sama yang apa tuh seperti novel Jalannya Belakang atau karya itu kan, apa gimana itu menurut abang ya, Heri ya, itu pertanyaan dari Cijuk. Boleh berpantun?
2: Oh boleh, silakan. Apa tuh
3: biasanya Tanjung Pinang kan ini pantunnya begini, pantunnya kalau salah, ini pantunnya kalau salah nanti apa ucapannya saya baru dadakan ini pantunnya sesuai dengan tema. Membaca buku, buka jendela, kenal bangsa lewat aksara, Melayu elok bahasa kita, jati diri sepanjang masa, itu pantun
2: Cegu. Baik,
1: terima kasih Cegu Ria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat betul Bu Cegu Ria nih ya.
1: Oh, semangat banget, semangat 45 kayaknya ya. Semangat 100% kayak baterai baru dicas ya.
2: Betul. Kembali dari kita, betul.
1: Siap, ini kita akan dari Perempat Jakarta ya, Kak Yulia ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum.

0: Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman. Iya,
0: selamat siang. Assalamualaikum Mbak Julia Puspita.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini siapa Mbak Julia? Bintang tamunya?
2: Ada Bang Erik, ketua divisi.
0: Iya, selamat siang Bang Erik. Hmm? Ya begini Mbak Julia, Bang Jojo. Saya Leman di Lampung.
1: Iya, silakan Bang Leman. Ya.
0: Ini membaca sebagai jalan mengenal identitas saya kan ininya. Temanya begini yang saya tanyakan. Di Tanjung Pinang itu kalau kita membaca, apakah itu membaca bahasa Indonesia, membaca bahasa Melayu, bahasa Malaysia atau bagaimana gitu? Oh. Ada berapa bahasa yang ada di sana, Mbak Julia?
1: Untuk bukunya?
0: Itu. Iya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Gitu, ada berapa bahasa yang ada di Tanjung Pinang yang kita baca di sana, okay, yang pokok okay utamanya gitu.
1: Oke, okay, siap.
0: Oh ya, Pak Jojo.
1: Iya.
0: Tadi yang Cigu tadi banyak bahasa basi, bahasa nabah sini. Kalau bisa dipersingkat gitu, satu pertanyaan gitu, Cigu.
1: Bukan
0: gitu
1: ayah yang ngomong ya.
0: Iya.
1: Itu pendengar yang lain.
0: Saya juga menunggunya lama gitu,
1: iya. Iya.
0: Oke, okay, makasih.
1: Siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman. Siap dah kalau gitu. Silakan Bang Erik dijawab pertanyaan dari Cigu Ria dan juga Cigu Bang Leman.
2: Masih ingat Bang?
3: Masih ingat.
2: Oke, mungkin baru dari Bu Ciguria dulu pertanyaannya. Yang pertama tadi mengenai membaca, apakah ada apa membuka pusat TPI Tanjung Pinang gitu tadi ya? Pusatnya iya. Tanjung Pinang, oke boleh.
3: Nah, jadi kalau misalnya mungkin saya tuh berusaha menangkap juga ya pertanyaan
2: Bu Ciguria.
3: Mungkin kalau misalnya ditanya di mana TBM yang ada di Tanjung Pinang, itu banyak tersebar di berbagai tempat. Jadi mungkin di sekitar tempat tinggalnya Bu Ciguria juga cari tahu aja. Mungkin ada TBM di sana. Nah, jadi bisa berkunjung ke sana juga untuk melihat-lihat koleksinya apa aja bahan bacaan yang di sana.
2: Okay.
3: Nah kalau untuk sejarah Kota Tanjung Pinang juga banyak sih ya. Kalau kita berkunjung ke perpustakaan Kepulauan Riau tuh, perpustakaan provinsi itu banyak buku-buku juga ada yang literatur sejarah. Salah satunya mungkin buku karya Pak Abdul Malik juga ada tuh. Nah itu bisa jadi salah satu untuk referensi itu. Untuk baca buku, kalau nggak salah Bunga Rampai, historiografi atau apa gitulah. Nah itu ada karya Pak Abdul Malik tuh, bisa dibaca lengkap sejarahnya tentang kemelayuan di Kepulauan Riau. Bisa dilihat gitu.
2: Kalau Pak Leman, Tanjung Pinang tuh kalau kita membaca ini Bang, kita nih baca apakah bahasanya Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Sangsekerta.
3: Ya kalau misalnya ditanya bahasa utamanya pasti masyarakat di sini tuh basicnya adalah masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu. Tapi kan kalau Kota Tanjung Pinang sendiri udah heterogen ya, banyak di sini nggak hanya orang Melayu, orang Batak banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis juga banyak. Gitu. Apalagi kayak untuk Melayu Bugis tuh erat sekali hubungannya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang.
1: Oke, siap. Tapi untuk kalau untuk bahan bacaan mungkin tadi yang dimaksud Bang Riman lebih untuk bahan bacaannya itu apakah tulisan dalam bahasa Indonesia ya, atau dalam Melayu nih, Bang Erik?
3: Tulisan kalau aksara kan Melayu itu sebenarnya pakai aksara Arab ya. Arab gundul gitu kan, Arab Jawi. Tapi kalau misalnya di bahan bacaan yang kita punya rata-rata sih pakai tulisan Latin. Gitu,
1: ada which is bahasa Indonesia gitu ya.
3: Ada yang dua bahasa lah, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu.
1: Oh, gitu. Pada juga ada. Gitu, ada ya. Ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu di satu buku gitu ya.
3: Ada yang seperti itu.
1: Gitu.
3: Karena bahasa Melayunya kadang-kadang dikhususkan dialeknya, Bang Jo.
1: Oh.
3: Dialeknya tuh beda-beda, kayak misalnya dialek Karimun beda, dialek Natuna beda, dialek Lingga beda lagi, Tanjung Pinang, Batam beda.
1: Oke, siap. Jadi ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh, Bang Leman. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi dua bahasa disesuaikan dengan di sana. Siap.
2: Buku yang dibaca juga,
1: ya, iya betul, disesuaikan sama buku yang dibaca juga. Kak Yulia ini juga ada WhatsApp dari Perempat Jakarta. Kita baca ya, ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya. Adakah trik-trik khusus untuk anak muda zaman sekarang untuk gemar membaca? Kayaknya dilihat-lihat minat baca hampir di beberapa daerah agak berkurang gitu. Beda jauh dengan zaman dulu gitu katanya. Terima kasih.
2: Sama. Gitu.
1: Kalau dari Bang Hendrik sendiri gimana, Bang Heri?
3: Kalau secara umum ya, membaca secara umum nih temanya apa aja yang penting dia mau membaca dulu ya. Kalau saya sih khususnya ke teman-teman itu biasanya kayak kasih triknya nanya, kemarin habis baca apa? terus dengarkan dia cerita, kan orang itu suka kadang-kadang melakukan sesuatu itu ada hasilnya gitu loh. Dia bisa dalam tanda kutip flexing gitu, bahwasanya dia menguasai materi ini, dia tahu tentang cerita ini gitu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ditanya aja, oh kemarin habis baca buku apa, gimana ceritanya, bagus nggak, bagus nggak gitu. Jadi dia merasa apa yang dia lakukan baca itu menarik. Nah mungkin kalau di level keluarga ke ibu ya, mungkin anaknya kasih beliin buku, beliin apa, nanti tanya setelah satu minggu, eh bukunya gimana, bagus, enak nggak, cerita dong ke ibu kayak gitu. Nah hal itu akan membuat dia merasa hal yang dilakukan tuh penting dan diapresiasi.
2: Oke. Harus ada kayak pujian-pujian sedikit gitu ya bang ya.
1: Apresiasi juga ya khususnya ya. Siap dah kalau gitu. Di sana sudah ada telepon lagi Kak Yulia.
2: Tadi ada, sekarang tak ada pula lagi.
1: Coba kita angkat dari Jakarta nih ya. Sudah ada yang telepon juga di sini. Halo perempuan, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya Ica, silakan Ica. Ada Kak Yulia di sana.
4: Silakan Ica, aku mau sapa dulu dong buat Mbak Lesti ini di Tanjung Pinang. Halo Mbak Lesti di Tanjung
2: Pinang. Halo Mbak Ica.
4: Mbak Yulia. Ica mau nanya di Bang Jojo.
2: Mau tanya apa tuh?
4: Upaya apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan budaya kayak membaca bagi anak-anak di sekolah gitu di Tanjung Pinang. Kan sekarang mah Jojo anak-anak sekolah tuh kadang kalau disuruh baca tuh kayak males gitu loh, kayak kepenekan-kepenekan itu tuh. Kalau disuruh membaca tuh kalau kalah itu main HP, dia gak mau membaca, males. Kayak kadang sama mamanya tuh di sama mamanya, mamanya tuh diomeli sama mamanya, gak mau membaca, males katanya membaca.
1: Cepet aja.
4: Ica mau ini dong, satu pantun untuk
1: kenapa Cak? Ya. Boleh, silakan Cak.
4: Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Cakap. Jangan lupa membeli benang.
2: Iya.
4: Cakap. Masa yang lalu jangan dikenang, banyak kita bersenang-senang.
1: Siap.
4: Terima kasih yang balik sih Bang Jojo.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan Bang Erik.
2: Silakan Bang Erik, pertanyaannya tadi upaya dilakukan untuk anak-anak di sekolah biasa kalau membaca, karena suruh baca mamanya diomelin. Membentur mama nih kata suruh baca.
3: Spesifiknya mungkin baca buku pelajaran kali ya, anaknya disuruh baca buku pelajaran atau gimana gitu.
1: Iya, iya.
3: Kalau nggak salah di sekolah-sekolah kan juga ada program literasi tuh. Mereka sebelum memulai kelas ada dikasih waktu membaca 15 menit, kayak gitu-gitu. Kan udah ada programnya ya. Cuma memang bagaimana berjalannya, sejauh mana efektifnya pasti beda-beda tuh kasusnya di sekolah-sekolah tertentu. Nah, mungkin ya itu tadi, yang mengajak untuk membacanya harus lebih kreatif untuk membuat mereka jadi mau.

0: Bu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak. Pontianak punya berita.

Bapak Abang, pembina ekstrakurikuler seni tundang Melayu Mansatu Pontianak Ferry Natawardani menilai keberadaan seni tundang di kalangan generasi muda masih memerlukan perhatian serius. Minimnya pemahaman pelajar terhadap kesenian tradisional Melayu mendorong lahirnya Festival Tundang Melayu tingkat pelajar SMP dan Madrasah Tsanawiyah Sekota Pontianak sebagai upaya pelestarian budaya. Menurut Ferry, seni tumbang yang berasal dari Kabupaten Mempawa dipopulerkan almarhum Edi Ibrahim atau Pak Suyiem, kini mulai jarang dikenal oleh generasi muda. Kondisi itu menjadi alasan utama digelarnya festival yang mendapat dukungan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Selain mengenalkan kesenian tradisional, kegiatan tersebut bertujuan membangun kecintaan generasi muda terhadap budaya daerah agar tetap lestari di tengah perkembangan budaya modern. Panitia telah mengirimkan undangan kepada 50 SMP dan MTs Kota Pontianak, menyiapkan petunjuk teknis perlombaan dan dewan juri profesional. Hingga kini berbagai sekolah mulai menunjukkan antusiasme dengan mengajukan pertanyaan terkait mekanisme pelaksanaan festival. Sekian Pontianak punya berita.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: Ah, Sile, malam ni kan dah larut. Jadi macam mana Pak Sahan nak suasana malam ni? Ha, cuba.
2: Okey, kita buat. Kalau abang pergi ke renang, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
1: Baik, Sile. Ha, ni. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun hamba. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Di tengah memanasnya perbedaan pendapat menjelang proklamasi, hadir satu sosok pahlawan yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Raden Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896, sang diplomat senior ini bukan sekedar anggota PPKI. Lewat tutur kata yang meyakinkan, dialah yang meredakan ketegangan antara pemuda dan membawa kembali Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Tanpa langkah bijaknya, tak akan ada dialog bersejarah di rumah Laksamana Maida, tempat di mana jemarinya bersama Bung Karno dan Bung Hatta merajut kalimat demi kalimat proklamasi yang kita dengar hingga hari ini. Ahmad Subarjo membuktikan kemerdekaan tidak cuma lahir dari keberanian, tetapi juga dari dinginnya kepala dan luasnya dada untuk menyatukan perbedaan.
1: Anak udang-udang lah juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri.
2: Boleh jadi si anak teri. Tidak dimasak dalam belanga. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
1: Betul. Ah, dengar ini. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong Senandung Seri Mesing. Lagu pecahannya, Joget Hitam Manis.
2: Ah, cocok itu bang.
1: Mainkan.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
0: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita

sang kur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

Indonesia berdiri bukan karena kita sama, tetapi karena kita memilih untuk bersatu. Dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, lahirlah satu identitas yang mempersatukan kita. Indonesia. ...81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan bangsa terus berubah. Namun, satu hal tetap menjadi kekuatan utama, yaitu persatuan. Ketika kita saling menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan bergotong royong membangun negeri, saat itulah Indonesia menjadi semakin kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
1: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

Ngapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Global, sebanyak 30 petani komoditas dampingan kemauan dari 15 desa di Kabupaten Mempawa mengikuti pelatihan model bisnis dan pengelolaan keuangan usaha untuk penguatan ekonomi komunitas jaring pedas Kabupaten Mempawa. Para peserta berasal dari Desa Wajo Hilir, Peniti Dalam 1, Peniti Dalam 2, Peniti Besar Galang Sungai Rasau, Antibar Sejogi, Segabuk Bumbun Suak Barangan, Jungkat Sungai Bakau Besar Darat, Purun dan Kuala Secapang. Pelatihan berlangsung selama 2 hari di Gedung Serbaguna Desa Kuala Secapang, Kecamatan Mempawa Hilir. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Kuala Secapang, Mawardi. Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran strategis bagi penyangga ketahanan pangan, sekaligus penyumbang penting bagi perekonomian nasional. Persoalan paling mendasar yang dihadapi petani hari ini adalah rapuhnya ekonomi rumah tangga mereka. Berbagai program pembangunan tidak akan berdampak apabila tidak mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara langsung. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi petani, Kemauan mendorong peningkatan kapasitas petani dalam mengelola usaha tani secara lebih terencana. Melalui pelatihan ini, peserta diajak menyusun perencanaan produksi, menghitung potensi hasil panen. Selain penguatan kapasitas usaha, Gemawan terus mendorong petani membangun kekuatan kolektif melalui jaringan petani berbasis komoditas, jaring pedas. Sekian Pontianak punya berita.

Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita. Allahu

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa, serta lalai. Serta sampaikanlah kebaikan, walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

0: sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar Bu Abang? Sehat-sehat. Itulah harapan Bu Pip. Mudah-mudahan Bu Abang tetap semangat, sehat di bulan Agustus ini. Bu Abang yang namanya Agus. Oh, Bang Agus. Ah, orangnya bagus. Pokoknya ada pulus, ya, jadi mulus. Oh, banyak yang merayakannya nih, banyak yang doakan. Ah, pas kali ya. Banyak nih Bu Abang kegiatan-kegiatan di bulan Agustus ya. Suasana semarak kemerahan putih menghiasi berbagai sudut tempat. Bu Pip pantau ya, dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Senang dah Bu Abang. Ah, iyalah pasang-pasang lah tuh di rumah tuh, ada yang merah, ah tancapkan situ. Ada yang putih, terutama pasang bendera kan, umbul-umbul, lampu hias di jalanan, gang-gang rumah, komplek-komplek, kantoran sampai fasilitas umum ya Bu Abang, terpasang di setiap depan rumah, pagar jalan, tiang perkantoran, penjual atribut-atribut merah putih pun masih memadati pinggir jalan Kota Pontianak, menawarkan bendera, aksesoris macam-macam bentuknya Bu Abang, dekorasi, pusat perbelanjaan, gedung-gedung, kawasan-kawasan niaga, instalasi khusus, ya semuanya bertemakan kemerdekaan. Merdeka. Mungkin yang juga yang persiapan-persiapan lomba ya, warga-warga udah pada siap mengadakan berbagai kegiatan lomba-lomba khas 17-an. Siap-siap karena emang ya. Baiklah, Mbok Pi juga akan temani Mbok Abang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cha-cha-cha-cha. Ada beberapa lagu yang Mbok Pip siapkan dari meja siar. Kalau berkenan silakan Mbok Abang, kalau tidak berkenan ya sudahlah ya kan. Mudah-mudahan cepat carinya, itu kadang tuh makan waktu. Kalau ada alhamdulillah, kok tidak tuh aduh dicari lagi ya. Ah, mudah-mudahan ada. Di sini Mbok Pip siapkan ada Deswa Chatri, calon istri ya, yang sebo ya. Cami calon suami, Chatri calon istri. Oh gitu. Iyalah sekarang udah gampang ya, tapi ada tapinya. Iyalah walaupun budget mungkin enggak mencukupi, bisa langsung ke kantor KUA, enggak mau Abang ada yang mau dibesar-besarkan pakai resepsi acara lain sebagainya. Silalah rezeki ada kan. Kok pun tada ya sudahlah. Yang penting udah sah, sah Wopit. Sah. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oh, akhirnya bawa pizza. Sah sama Mbok Abang di jam sekarang ya enggak? Kemudian ada Danang, dia ada karya Siska dua lelaki, pakai bahasa Sundanya tapi ada dangdut-dangdutnya gitu. Kopi Cinta, Joni Iskandar dan kawan-kawan ya. Ona Sutra ada di situ, Mega Mustika ada di situ. Ngomong-ngomong Mega Mustika sekarang udah menelurkan bakatnya, talentanya di tarik suara untuk sang putra tercinta. Mantap lagi viral. Roma Irama featuring Rika Sugiarto, Tulus Hati Luhur Budi. Sapu Tangan Merah Yus Yunus. Ada Yunita Ababil Trauma, ada Riza Umami Jirang, Abel Cinta, Jirang, Jirang, Jirang, Jirang, Jirang. Alah Mbok Pip, iyalah. Itulah ya, kalau udah disakiti itulah yang diingat. Itulah selalu bilang, ahli sejarah itulah kaum wanita. Dikenang-kenang, siapa tuh? Dikenang-kenang, kalau tidak salah. Terhapus kan apa cerita kan Bu Abang. Aduh ya, Ona Sutra kalau enggak salah ya, benar. Nur Halimah Melodi Cinta. Wajah di balik kaca Muhsin Alatas. Aduh. Abang Mansur S. Abang Mang. Udah Bang Mang lagi ya. Omang Mang Mang. Obang Bang Bang. Mang Mang Mang. Ya Bang Mang. Bang Mansur S. Langsung Christina Bila Ku Tahu, Berdayung Cinta, Imam S. Arifin. Itu dulu sebentar ya Mamang. Jangan lupa passwordnya. Produk itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Adalah kita. Caca.
0: syahaduhnya.
1: Apa kabar cantik?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Cantik gak sih? Jaka suara.
0: Jaka suara. Apa kabar Bang Jaka?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Dah aktivitas lagi ya, balik semula ya nak?
1: Iya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sila pilih lagu dari Mbak Fitka, pilih apa sendiri.
1: Badai fitnah ada tak mau cari Bang Haji?
0: Bang Haji ya, okey lah sambil cari ya.
1: Cari-cari saya berdua ya.
0: Boleh-boleh jalan-jalan dulu.
1: Mama Haji di Bengkayang buat Bang Lanius di Subasa Masada, Bang Pak Wadi, Pak Usuk Usri, Bang Pak Wadi, Wan Haji, Bang Alimin, Bang Nabila, Ella, Nia, juga ada Kiki Dilanda, Yunita Dilanda, Nita di Pabulu AC, Ayu Grepa di Adis, Puyola di Makassar, Bu Farida di Palu, juga ada Diona di Kupang, Ayu di Maluku, juga ada Mama Manjang Siti di Olola Kubu, Pak Karim di Jangkang 2, juga ada Pak Karim, juga ada Mbak Lasiam di Rasau Jaya, email di Kuala 2, juga Mbah Kakung di Retok, buat Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, Kandahya, ya, Bang Jafar, juga ada Bang Abu di Kobar, Bang Hendra di Mempawa, juga ada Wardi di Rengas Kapuas, Bang Herman Ma'ye, Elnichan Anista di Uka. Semuanya tanpa terkecuali. Bagaimana ada nggak problem?
0: Ada tapi miliknya yang lain, fitnah miliknya Alisa, mau nggak?
1: Badai fitnah, kalau lagu Buah Duri Raka
0: punya siapa tuh?
1: Sama
0: Bang Haji Romaya. Tunggu ya, ini lagi cari ini. Pokoknya buah. Koleksi Bang Haji Roma kan?
1: Okay. Kalau tak ada pun yang ketiga itu ya, tak payah-payah, Ona Sutra.
0: Ona Sutra, ya?
1: Mohon. Nanti saya tambah uang bonusnya Mbok Fit.
0: Oh iya, mantap. Adalah tips-tips
1: Badai fitnah ataupun Buah Duri Neraka. Nanti yang bonusnya saya bayar ya.
0: Oh iya.
1: Kita seperti lewat

0: Oh, Bang Imra, udah mau pit sambut nih. Suaranya mana? Nah, berarti enggak mau. Udah lah, chat ya, ya. Atau nanti ikut TikTok ya. Ntar nanti Bok Pit gabungkan nih, belum balik semua lah ya. Yang lain sila Mbak Abang langsung japcus ya. Yuk gercep prodangdut. Halo. Pada kemana nih suaranya nih? Udah gabung nih prodangdut. Halo. Oh, tampaknya ada error. Bagi Mbak Abang yang udah siap gabung, monitor ya Mbak Abang ya. Monitor radionya supaya kita nyambung. Dan ya, silakan. Coba lagi, prodangdut.
1: Dan kita
0: apa maksudnya Makam? Hanya orang-orang beriman dan cantik seperti Makam yang bisa gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa cerita Makam? Sehat?
1: Apa cerita? Tak ada lah cerita. Duduk-duduk dah mandi dah solat.
0: Duduklah. Santai lah ya bujukan kaki. Nelfonlah
1: ambil nelfon ni dengan lagu dah OTW adanya. OTW ke ambil anak pula. Aduh.
0: Akan mau dengar lagu apa ni?
1: Segala lima dah OTW. Bawik ada bukit.
0: Oh iya ke? Jemput?
1: Ya, jemput bukit. Inilah dia. Kendaraan gak satu. Kok kendaraan dua nyaman gak? Kok kendaraan empat nyaman gak?
0: Oh, nah. Tapi dia mana naik motor si anak tu?
1: Ha?
0: Bisa naik motor?
1: Anak Makam semuanya pandai. Motor ya tak ada.
0: Benda tak ada nak.
1: Kereta be. Nak kepikir nak angin.
0: Satu untuk semua Ben. Dan apa yang penting
1: kalau berkah. Kalau ada duit je Ben, beli lagi sikit dah. Mana ni cik duit.
0: Ayolah, jadilah kredit Ben. Lagu apa Mak Kam?
1: Lagu Mbok Pit apa tu?
0: Cantik-cantik ni awak mau, silalah belilah. Belilah, pilihlah.
1: Apa lagu tu ni pun alok?
0: Yang mana, laki perempuan?
1: Cewek apa tu?
0: Cewek, yelah langsung ya. Unita Ababil, Trauma.
1: Trauma payah pula, kan dah nak belaki lagi. Masih mau nak belaki.
0: Izau Mami Jera. Nur Halimah. Mok nak?
1: Ada mak lagu apa tu? Anu ada nak ikut?
0: Melodi Cinta.
1: Cinta palsuan ada nak tu? Om Elfi Sukaisi.
0: Yelah cari lah ya. Kirimlah saham dulu.
1: Cinta kepalsuan lah tu ya. Aku ada. Kalau tak ada tu dah lah. You tak ada ya. Aku tak ada. Tak apalah. Tapi pinggannya tu cinta kepalsuan.
0: Carilah yang asli. Sekarang yang palsu je macam yang asli kan Mak Kam?
1: Asli tu payah. Yang asli tu susah je, yang palsu je lah.
0: Palsu pun yang penting adalah dipakai ya? Sila.
1: Salamlah buat Bok Pit yang manis, yang cantik. Imun-imun kawannya, suaranya lembut sekali. Taulah.
0: Ada bawa
1: mudah sihat semua.
0: Amin.
1: Buah rezekinya. Buat Haji Arbiah, buat Mak Anjang Siti. Buat Imel, Mbak Lasiem, Amor, Anista, Cik Nur. Buat Mak Longana di Tangerai, El Nichan, Ismail Dua Cinggit, Wardik, Bang Awik, Mama Ririn Posu Busri, buat Bang Didi, buat Bang Kapal, buat Bang Indrofan, buat Wak Sangka, buat Manis Manila, Bang Badul, Bang Yahya, Koko Wandi, Koko Wali, Darul, Bang Deden, buat Ing Fadila, buat Wak Melik, Wak Jenah, buat Kak Juliha, Bang Dan Hananya, buat Aura Pak Mok, Bang Dino dengan Kak Murni, buat Amin Sanjaya dengan Ayang, Putra Tanghul dengan Serinya, Bang Sukur dengan Tina, Bang Junai Emma, Pak Herman Mak Yeknya, Ayu Kurepa, Kak Halimah, buat Rosi, Nurjana, buat Bang Jack dengan Kak Tingiknya, buat Hendra Gunawan di Mempawah, buat semua angkat habis. Bungkus habis.
0: Bungkus. Lempar mana bungkusannya tu?
1: Bungkus lengkap ya. Bungkus habis, Cik No. I love you-nya, Anya Siti.
0: Mak kan bagian apa?
1: Mana salah? Bayar nak love you ni dah
0: tu. Tak usah gila love you. Makan bagaimana?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan banyak amat, nanti habis gincu tu. Habis pudar. Oh, tapi cinta makam tak ada pudar. Masih terngiang-ngiang. Aduh. Aduh. Tengok dia pilih lagu cincin kepalsuan. Itulah hidup dia, nak banyak palsunya. Kena dia. Baiklah, satu lagi sila buat abang. Setiap segmen ni 3 penelpon. Kalau berkenan gabung, sila cepat sebut. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Cha-cha-cha-cha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Pip.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar ni, Mbak Pip?
0: Alhamdulillah. Mana cacanya Bang Hendra ni? Cuba bunyikan lo.
1: Apa dia?
0: Cha-cha-cha-cha.
1: Cha-cha-cha-cha-cha. Mantap.
0: Mantap, mempawa. Mempawa digoyang.
1: Asyik. Mempawa digoyang, putih anak bergetar.
0: Oh, ya Allah.
1: Bukan ya Allah.
0: Mohendra, ada yang cocok tak pilihan lagu Mbok Fit ni?
1: Saya mau buka radio ni, lagu apa-apa yang dianukkan Mbok Fit tu?
0: Ada Danang, dia, Deswa, Catri, calon istri. Udah ketemu belum?
1: Allah, belum ketemu saya calon istri ni. Mudah-mudahan ketemu di Mempawa ni.
0: Cepat jauh ya. Susah bawa.
1: Cepat jauh payah kan?
0: Oh iya ke, susah bawa barang antarannya nak?
1: Nah, jauh amat payah. Tapi insya Allah Mempawa dah ada kayaan ni.
0: Iya ke?
1: Tinggal menunggu ya waktunya.
0: Oh, ting-ting.
1: Saya diundang Mbok Fit ya.
0: Iya, tunggu ya. Ya Allah.
1: Ya Allah.
0: Bang Enda mau, dia mau dah.
1: Mau, tapi saya bisa memau lah.
0: Aku tepuk sebelah tangan pula kan.
1: Tak jadi.
0: Terus kopi cinta Joni Iskandar.
1: Joni Iskandar yang lah.
0: Ayolah ya, boleh lah. Kirimlah salam. Sila.
1: Salam buat makam tadi ya. Mm-mm. Buat Jaka Suara tadi. Buat Anissa di Uka. Buat Cik Nur di Bakau. Buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Sanjaya, Bang Eli Jongkat. Buat Toko Ali, Mbah Kakung, buat Bang Deden di Pekanbaru, Yuna di Kupang, buat Aura dengan Pak Mo, buat Julaiha di Pancabakti sama Wardi di Sungai Rengas, buat Wak Sangka, Bang Batiar, Bang Jek, Bang Sofian, untuk semua-semua lah yang
0: buat
1: ya.
0: Semua lah siap.
1: Buat Bopit, banyak-banyak terima kasih. Terima kasih selalu mungkin.
0: Iya, sehat selalu.
1: Sore Bopit.
0: Iya, sore. Iya, biasa pakai dada. Masing-masing punya salam ya. Salam spesial. Martabak kali. Baiklah Mbak Abang, usut punya usut, tiga sudah penelpon daripada kita melamun, makan ni makan ketimun, ketimunnya banyak getah. Daripada Mbak Abang ni melamun, lebih baik kita ikut goyangannya. Dari Bang Haji Roma, ada dari cincin kepalsuan tadi Elvi Sukaisin, Joni Iskandar kopi cinta. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Cha-cha-cha-cha.
2: Dangdut adalah kita.

alat musik tradisional. Sape adalah alat musik tradisional suku Dayak di Kalimantan yang sering digunakan untuk mengiringi berbagai acara adat seperti tarian dan kesenian adat lainnya. Hampir semua subsuku Dayak di Kalimantan menggunakan alat ini untuk melengkapi acara adat mereka. Namun, setiap suku Dayak memiliki penamaan yang berbeda-beda seperti sampe, sape, sempe, dan kecapai. Sape dalam bahasa Dayak diartikan memetik dengan jari. Seperti namanya, alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik. Bentuk sape sama seperti gitar, namun memiliki gagang yang pendek. Senar yang digunakan biasanya hanya menggunakan 3 atau 4 senar. Keunikan sape ini, bagian ujungnya dihiasi ukiran yang menjadi ciri khas suku Dayak, yaitu kepala burung enggang.

dekat kemudi. Betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia. Saat Lebaran, makan ketupat. Ketupat dimakan dengan ayam santan. Tetap dengarkan program 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau peka, kapulaga, dan juga cabai. Ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing.

Pendengar, Enggang Gading merupakan maskot dari Provinsi Kalimantan Barat sesuai SK Mendagri nomor 4 tahun 1989. Namun, tahukah Anda siapa perancang logo Enggang Gading tersebut? Perancang logo maskot Kalimantan Barat ini adalah seorang budayawan bernama Abdul Halim Ramli. Dengan kreativitasnya, jadilah sebuah logo dengan kepala burung Enggang Gading yang mencapit bunga tengkawang tungkul. Sepintas, maskot Kalbar ini mirip dengan simbol negeri Sarawak. Namun, perbedaannya terletak pada simbol negeri Sarawak adalah burung enggang badak atau burung kenyalang, sedangkan maskot Kalbar adalah burung Enggang Gading. Perbedaan juga terletak pada tanduk di kepalanya serta pada bulu-bulu di ekornya.

0: Pak Bang Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Kota Pontianak memastikan produksi dan distribusi air bersih masih berjalan di tengah musim kemarau saat ini. Meski salah satu instalasi pengolahan air mulai terdampak intrusi air laut, PLT Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Kota Pontianak Agus Darius mengatakan, saat ini terdapat 4 instalasi pengolahan air yang beroperasi. 3 instalasi masih berada dalam kondisi normal. Sementara instalasi pengolahan air IPA Nipah Kuning mulai mengalami peningkatan kadar garam akibat intrusi air laut. Untuk 3 IPA masih dalam kondisi aman, yang mulai terintrusi air laut adalah IPA Nipah Kuning, namun sampai hari ini masih bisa dikendalikan meski ada sedikit peningkatan kadar garam. Meski demikian, Agus mengimbau masyarakat di wilayah yang terdampak intrusi air laut untuk memanfaatkan air PDAM sementara waktu hanya untuk kebutuhan mandi dan mencuci saja. Agus memastikan produksi air bersih hingga kini tidak mengalami kendala berarti dan seluruh keluhan pelanggan terus ditangani oleh petugas di lapangan. Sebagai langkah antisipasi apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang, PDAM telah menyiapkan intake penepat sebagai sumber air baku cadangan yang akan dioperasikan jika kondisi intrusi air laut semakin meningkat. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Sekian Pontianak punya berita.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, Mbak Abang balik lagi masih bersama Bopit Pro Dangdut. Halo.
2: Adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang cantik, yang senyum
0: pertama. Olah sampai susah Bok Pi mau ngomong. Oh, makasih banyak lah. Subhanallah. Ah, apa cerita ni? Pasti ada mau ni. Muji-muji Bok Pi.
2: Lihat dia mau.
0: Apa kabar? Mau lagu. Silalah pilih lagu dari Bok Pi ke dari Manjang.
2: Dari saya ya Mbak Fit ingin.
0: Ayolah boleh.
2: Hidaman hati dari Gerto, Rita Gerto.
0: Nyanyi lah. Nyanyi lah dulu sambil Mbak Fit cari.
2: Hidaman hati, kemanakah kemana engkau pergi?
0: Oh iya.
2: Datang kemari. Jangan biarkan. Engkau kemana?
0: Ngapa pula jadi nak milih lagu ini? Apa pula mimpi apa semalam?
2: Entah ke mana.
0: Manjang tadi tidur siang ke? Jadi mimpi nak milih lagu ini pula?
2: Dari pengajian sayang.
0: Oh, Masya Allah. Untuk ilmu. Iya, anjum
2: aja. Emang balik awal ni.
0: Oh, ngejar emang. Takut habis acara, ya enggak? Adalah kirimlah salam Manjang. Ayo, sila cepat.
2: Salamnya buat Mbak Fit, aktivitas lancar, dengan kesehatan.
0: Sama.
2: Banyak cuannya.
0: Amin.
2: Amin.
0: Ya, Pak.
2: Untuk Aura Pak Mo, Jeleham dan Hananya. Untuk Herman Maye. Iya. Terus Kak Tina, Bang Yunai Maselpa, Bang Adino dengan Kak Morni, dengan Elmi cantik banget.
0: Iya.
2: Tahu lah. Dengan Bang Amin Sanjaya dengan Kak Ayangnya. Balok. Jakar suara.
0: Hai, santai.
2: Saya di Mempawa.
0: Oh iya.
2: Yeah. Sehat selalu adikku yang bang.
0: Dah cukup.
2: Tidak banyak sebut satu-satunya.
0: Iya. Manjang.
2: Terima kasih sayang Manjang, penyiar maupun pendengar ya.
0: Amin. Diola,
2: salam kangen.
0: Iya, Diola kubu dah lombak belum?
2: Ah, love you.
0: Iyalah, love you tu.
2: Apa?
0: Udah lomba-lomba belum di olak kubu tu, lomba merah putih.
2: Belum ya.
0: Oh, belum.
2: Pas tanggal 17.
0: Oh, dia pas 17. Ah, iyalah ikut emang Anjang.
2: Pas tanggal 17, 18 atau 19. Ah, mulai ni latih-latih si ada.
0: Oh, ada. Ikut emang ya, lanjut panjang umur.
2: Iya, ada otak ni.
0: Makasih ya.
2: Manjang ikut. Ikut lomba lari biasa.
0: Iya ke? Oh, gampang. Masih kuat otot-otot tuh.
2: Melaju, melaju, melaju tak bisa masak, tak bisa kawin.
0: Lari dari kenyataan kali. Sian. Adalah tutuplah, tutup, tutup.
2: Ya.
0: Ya. Kasih sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang Siti olok kubu, ndak baiklah. Cocok itu untuk Mak Anjang tuh lomba-lomba hari kemerdekaan tuh. Iyalah masak kan ya. Ada manfaatnya, menang tak menang, ini makan sama panitia. Sama peserta. Buat mak-mak tuh kan heboh, heboh dia ya. Tak ada gak menang. Baiklah, merias, boleh tuh lomba merias. Tutup mata kan, merias sendiri atau merias pasangan hidup. Kalau ada lambok piuk kok tak ada. Adalah situ siapa untuk itunya objeknya nak. Ada mbok piuk lomba kupas bawang. Oh, mata tutup. Waduh. Baik, berikutnya sila Prodangdut.
3: Kamu adalah
0: kita, Mbok. Caca. Panjang umur.
3: Panjang umur.
0: Ada Bang Wardi sana airnya apa? PDAM ke? Air apa ke?
3: Air sungai sih, Mbok. Saya.
0: Pakai nyedot ya? Mesin?
3: Nyedot juga kita, alhamdulillah.
0: Yalah, tadi kan dikabari itu apa lagi? Kurang bagus nih air nih.
3: Oh iya ga.
0: Agak surut jadi digunakan untuk nyuci aja, Bang Wardi.
3: Ya agak payau-payau kali ya, payau-payau.
0: Rasanya lain.
3: Agak payau-payau dan asin-asin.
0: Asin-asin, itulah. Silalah Bang Wardi, lagu pilihan Mbok Fit ke pilih sendiri.
3: Lagu Mbok Fit bagus pula tadi.
0: Bagus kan ya?
3: Hei, keren.
0: Mantap, siapa dulu?
3: Siapa dulu?
0: Kok musisi nilai ini, kok udah musisi ini lain.
3: Musisi
0: musisi rengas kepuas kan.
3: Lagu Roman yang hari kita udah belum pengen keluar lagi itu. Rukudi.
0: Belum.
3: Udah belum?
0: Belum.
3: Pengen yang kalau gitu boleh.
0: Apa yang dibawakan Bang Haji ini selalu ada maknanya, Bang Wadi.
3: Selalu ada maknanya. Bukan kar. Dah masalah malu gitu.
0: Cepatlah. Ambil sikit adalah sepenggal dua penggal.
3: Oh, cepat-cepat sepenggal dua penggal aja.
0: Tulus hati luhur budi.
3: Tulus hati luhur budi. Luhur budi.
0: Apa itu lupa Mbok Pit. Cuman lagunya?
3: Gini Bukan karena tampan wajah. Aku menyintai bukan karena harta benda.
0: Ku menyayangimu
3: bukan pula karena terpaksa.
0: Iyalah, ikut Mbak 17-an ya, Bang Wardi.
3: Insya Allah, aku aja boleh pulang kopi.
0: Cari teman duetnya. Ini kan, lagunya kan duet nih.
3: Cari dan duet dengan makam, boleh nak makam.
0: Makam.
3: Makam boleh nak duet, jangan lupa.
0: Datanglah makam nih, nyanyilah dia. Bukan karena cantik rupa, gitu makam.
3: Ini makam, apalkan makam, bilangkan.
0: Aduh, sila. Kirim salam.
3: Salam tadi pertama buat pis keluarga saya selalu.
0: Amin.
3: Kalian tadi lah buat makan juga tadi itu.
0: Yeah.
3: Buat Mak Anjang.
0: Siap.
3: Buat Bang Deden pekan baru, Bang Indra juga, Mak Pawan.
0: Iya, Bang Indra bilang gampang Mak Wadik nyanyi tu.
3: Oh iya ke? Oh dia bilang pula ya.
0: Kan bestie.
3: Oh bestie, bestie gitu. Best friend.
0: Yeah. Aja.
3: Buat Kak Elmi juga ya. Udah Pak Mo, Bu Juleha BTL, Mama Nurul, Pak Nurul juga,
0: ya. Yeah.
3: Nah, terus Bu Ana juga, Mang Amin Sanjaya, Pak Syukur Butina, Kak Emma Bang Junai, Selva juga. Bu Nur, ini apa, Cik Nur di Bakau.
0: Yeah. Di darat Bu Nur, ya nak?
3: Bu Nur.
0: Di udara, Cik Nur.
3: Cik Nur.
0: Terus, terus.
3: Tengah lima. Dan buat semua-semuanya tanpa terkecuali, Bu Pit.
0: Ya, yeah, siap.
3: Bu Pit, selamat bertugas.
0: Makasih. Sehat selalu, Bang Wardi. Kompak selalu. Bu Pit
3: juga.
0: Yeah.
3: Amin. Assalamualaikum.
0: Iya, yeah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi, yuk lanjut Prodang Dut. Halo. Jangan merajuk.
4: Halo.
0: Halo say. Kira mas, kira lari dah Sion.
4: Lari ke dapur emang Mbak Bu.
0: Iyalah sambil-sambil ya gak ada yang dikerjakan. Ayolah silalah lagu apa Mbak Ririn.
4: Lagu apa Mbak Pit yang cowok Mbak Pit?
0: Ini Danang, Dia, Deswa, Catri, calon istri, Sapu Tangan Merah, tuh siapa? Yus Yunus, terus yang laki kan? Tunggu ya, dikenang-kenang, Onda Sutra, ada tak yang dikenang? kenangan pahit ke, kenangan manis, ada semua ya? Masya Allah, berdayung cinta, Imam S. Arifin. Mansur S 22. Wajah di balik kaca Musin Alatas. Itulah dia.
4: Nasar tadi ada ke?
0: Nasar enggak ada. Nyasar kali.
4: Apa ya Mopi?
0: Apalah tuh wajah di balik kaca. 22 berdayung cinta. Dikenang-kenang.
4: Kenang-kenang ya lah Mopi.
0: Kenang-kenang ya lah ya. Baiklah.
4: Awas tuh Mopi.
0: Ayolah. Iyalah.
4: Salamnya Mbak Pit.
0: Yo, mari. Sila.
4: Buat Mbak Pit, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat di buat nanya Siti emailnya, buat Aura dan Pak Mo, buat Bang Rosi Kak Nurjananya, buat Mak Kam, buat Elmi, buat Mama Nurul Mama Eti, buat Bang Deden, buat Kakak Dayah ya, buat Bang Imran.
0: Nyaringnya.
4: Apa misalnya? Buat ini lah kalau masuk nih, buat Bang Syukur Kak Tinya, buat Emma Sel, buat Wak Meli, buat Pak Ustaz Andren, buat Bang Jack, buat Bang Padilla, buat Bang Lino, buat Kak Jul, apa gini Mbak Pit, buat Cik No, buat Pak Ustaz Andren, buat Mak Kam.
0: Itu tak itu ya. Mana lah? Putar-putar situ.
4: Putar ke situ, ke situ, ke situ lah ya Mbak Pit. Untung lah yang double ya Mbak Pit.
0: Rezeki lah ya.
4: Buat semua-semua lah ya
0: Mbak Pit. Buat semua ya, siap-siap. Sambut lah tuh, deringan maut tuh.
4: Kamu siapa Mbak Pit?
0: Sekampung gak? Sekampung dengar.
4: Sekampung dengar. buat Bang Badol. Dah lah ya Mbak Pit.
0: Sehat-sehat ya. Makasih.
4: Dan buat Bang Hendra.
0: Bang Hendra. Pawa.
4: Bang Hendra. Pagi. Telanjur ada.
0: Telanjur panjang umur.
4: Panjang kan? Ayo Bang Mbak Pit. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Mak Rin di Kuala Mandur B. B best. Yeah. Baiklah, masih? Satu lagi. Setiap segmen ini Mbak Pit kasih tiga lah ya. Tiga penelpon, tiga lagu. Ada. Ayo, berodang dulu.
3: Adalah kita.
0: Iya, siapa Bang?
3: Dari Ganda.
0: Lain suaranya ya.
3: Lain
0: ke?
3: Padahal semalam betul lah suruh-suruh.
0: Rusak gitu.
3: Rusak gitu, tadah ada makan apa-apa.
0: Oh iya kok, mungkin ada salah minum, salah makan apa enggak? Bawaan kemarau kali ya. Hasilnya, Kanda, Yahya, pilih lagu.
3: Cewek, punya Mbok Pit apa?
0: Cewek tadi itu ada Yunita Ababil, Trauma, Rija Umami Jera, Nur Halima, Melodi Cinta, itu?
5: Itu ya.
0: Christina, Bila Ku Tahu?
5: Itu ya trauma ya.
0: Trauma ya, Yunita Ababil. Sila kirim salamnya, Bang.
5: Sama buat Mbak keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Buat Mak Ririn tadi, buat Bang Hendra Mempawa, Jaka Suara, buat Wardi, Aura Fakno, Mak Kam, Mak Njang Siti, Imel, Bu Ana, Mama Nurul, Mama Ririn juga tadi ya.
0: Pokoknya
5: Mama. Dua kali lah, tak apa.
0: Mak-mak lah tu lah.
5: Gampang suara hati itu kan, wah wah.
0: Sekampung.
5: Siapa dia?
0: Siapa lah?
5: Buat Kak Juleha, Bang Hamdan Hana, buat Bang Awi, Bang Bahtiar, Bang Herman, Bang Dino, Bang Deden, Bang Badol, Ibu Farida, Deona, terus buat Kak Nur di Bakau, Kak Nur di Segedong, Bang Fadila, Kak Wati, Kak Manis Manila, terus buat Rina juga yang ada di Padang Sikat, semoga sehat selalu. Semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Oke.
5: Buat Mbak Pit, Mbak Pit kah yang Pit nih?
0: Boleh lah, nyaman-nyaman lah. Bisa apa nggak tahu bisa?
5: Yang Pit ya lah.
0: Boleh.
5: Oh, perempuan itu kan memang harus disayang.
0: Dan dimanja.
5: Selamat bertugas, sukses selalu.
0: Sama, sehat selalu ya. Makasih Bang Ayah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Abang, tiga lagu siap digoyang. Yang lagi galau-galau, yang lagi cenut-cenut sakit, sakitnya di mana? Di gigi apa di hati? Sama-sama sakit ya tak? Ayo udah kita simak dulu nih. Yang dimintai tadi. Siapa tadi tuh yang minta duluan? Mak Ancang ya? Mak Ancang minta apa tuh? minta idaman hati. Bentar ya. Sabar. Idaman hati, kemanakah kemana engkau pergi? Betul kan gitu ya? Ini hampir mirip nih. Bentar, sabar ya Mak Anjang. Oke, digoyang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Cha-cha-cha-cha. Balik lagi Mbak Abang. Gampang, borong lagunya. Ah, bonus tuh tadi itu ya. Baiklah Mbak Abang. Yuk kita di segmen akhir ini, silakan. Masih ada beberapa waktu ke depan. Pro Dangdut. Halo.
2: Pro Dangdut adalah kita. Cha-cha-cha-cha. Assalamualaikum Mopi.
1: Iya. Waalaikumsalam. Siapa gerangan?
2: Orang yang paling buruk sungai kakap, sangka kata kowe.
1: Oh, buah sangka buah kedondong, bang sangka dong.
2: Otombo pidaya, semoga panjang umur,
1: umur
2: rezeki, berkeselamatan, berkenan Allah. Semoga selalu menabrak sehat selalu untuk sekeluarga.
1: Amin. Terima kasih banyak Wak Sangka doanya.
2: Lagunya.
1: Apa? Dari Mbok Pit.
2: Lagu Mbok Pit, yaitu lagu apa tadi?
1: Empeman.
2: Sapu tangan merah.
1: No.

0: merah. Ah. Ada enggak yang merah di rumah? Sapu tangan apa aja yang ada? Putih
1: ada. Ada nih mobil.
0: Ah, iyalah.
1: Nah, untuk kirim salamnya Bang Hendra tadi ya, Sumpawa, makasih sapaannya. Ah. Untuk Wardi juga makasih sapaannya, Makam, makasih, Mak Nyang Siti juga makasih. Untuk Jaka Suara juga makasih sapaannya, untuk Mama Ririn juga makasih. Mama Nurul dan Papa Nurul. Dengan mak, apa tadi siapa Kak Emil, Kak Ora ya. Kak Emil dengan Kak Ora, Pak Mo. Mak Elda Kejongkat.
0: Siap.
1: Untuk siapa? Mak lupa-lupa dah, banyak lupa dah ni.
0: Itulah. Lupa berarti tandanya sudah suruh selesai.
1: Untuk Putra Kapal, Bang mana nih, Bang Bertiar.
2: Iya.
1: Nah, untuk Kak Ina saya dari Pungkas. Untuk Bunda Rama. Untuk Pak Syadi, untuk Abaco, untuk Bang Rosi, Bang Syukur. Sang guru saya, Bang Jack. Untuk Bang siapa gitu. Pokok semua-semua lah ya,
0: semuanya, ya. Satu untuk semua ya. Wasangka, udah lomba merah putih belum sana?
1: Hah?
0: Lomba hari kemerdekaan, lomba apa?
1: Tidak ada lomba-lomba apa-apa. Saya ini lomba makan ya kalau bisa ada.
0: Ayolah
1: Mbok Pi ya, semoga Mbok Pi sehat selalu ya, sekeluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Wak Sangka. Ayolah lanjut, sila kamu abang. Yang kedua, yang ketiga. Sila, masih masih adakah? Coba dulu prodeng dulu.
3: Dangdutlah kita.
0: Cha-cha-cha.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa dia kabar, Mbok Pi?
0: Baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Sila-sila Bang Imran, langsung pilih lagu yuk.
3: Lagunya saya dari Bang Haji lah ya. Habis gelap terbitlah terang.
0: Baik, yuk.
3: Salamnya wabil khususlah untuk Mbok Fitri. Ya, semoga sehat selalu. Amin. Dan menjalankan aktivitas di hari ini semoga lancar-lancar ya lah.
0: Amin.
3: Dan rekan-rekan perempat yang sudah gabung maupun yang belum. Seperti lo?
0: Ya, lanjut.
3: Wak Sangka, Emma Selpa sama Bang Junai, Aura Pak Muknya. Mak Nurul dengan Pak Nurul, Mak Ke, terus Kak Nur Bakau, Koko Ali, buat Bang Gosi juga ya. Terus yang apal nama ini.
0: Macam lah ya.
3: Buat Bang Jaya. Buat apa tu yang dibawa Abang Hendra ke?
0: Bang Hendra.
3: Buat Cece di Kuala Mando. Ayolah buat semua-semua lah tanpa terkecuali ya.
0: Baik.
3: Salam sehatlah buat semuanya. Dan semoga diberkahi rezeki yang lancar.
0: Amin.
3: Buat Mbok Fit, terima kasih banyak.
0: Sama.
3: Oke Mbok Fit, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imran Ahmad. Ya salam. Nah baiklah. Baik Mbok Abang, tampak sudah tiga penelpon ya. Oh satu lagi lah, boleh lah, bonus. Yuk cepat, siapa lagi? Cuma bawa titip-titip dulu yang ada di WA kita. Mana siapa nih? Bang Sadi, Parit Kladi, piye kabare? Bang Sadi, Parit Kladi, salam buat Mak Anjang Siti, Mbak Fit, cie-cie. Tua-tua keladi, makin tua banyak lah makan keladi. Apalagi kalau punya kebun sendiri kan enak. Tinggal tinggal ambil kan, wah angkut. Kak Manis Manila apa kabar? Sehat-sehat. Oke, udahan. Baiklah kalau begitu Mbak Abang, masuk hati Mbak Pi mau berlama-lama, tapi apalah daya Mbak Abang ya. Dari tadi mulut Mbak Pi komat kami. Ah, lepasin nak makan buah kundur ya. Saatnya Mbak Pi pamit mundur. Maaf lahir batinnya Mbak Abang. Ah, ini terimalah nih beberapa lagu pamungkas tutup jumpa kita nih. Mudah-mudahan berkenan di hati dan maaf lahir batin. Salam budaya Mbak Abang. Tetap di Prodangdut, dangdut adalah kita. Cha cha cha cha, sampai jumpa.

Pakaian adat adalah upaya untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan, sehingga dapat membaca, memahami, dan mengambil nilai-nilai positif yang terkandung pada simbol budaya tersebut. Baju adat Dayak Kalimantan Barat untuk pria bernama King Baba, artinya dalam bahasa Dayak, King berarti pakaian dan Baba berarti laki-laki. Baju ini terbuat dari kulit kayu tampuro atau kayu kapuo. Sedangkan pakaian untuk wanita, King Bibinge, dibuat dari bahan dan cara yang sama dengan pakaian pria. Desainnya lebih sopan dengan perlengkapan yang menutup dada, stagen, kain bawahan, dan berbagai pernik lain seperti hiasan bulu burung enggang, manik-manik,

umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbok Abang. Alhamdulillah. Gimana sore hari ini Mbok Abang ya? Alhamdulillah, sehat-sehat kita semua ya. Tentunya kita berharap bahwa apapun Mbok Abang, kondisi kita senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Belum Mbok Abang di kesempatan sore hari ini di edisi siar kita Mbok Abang, Jumat 7 Agustus 2026. Nama saya di awal Agustus nih Mbok Abang, di bulan-bulan kemerdekaan ya. Nah ini masyarakat kita gimana ya, kita tengok-tengok di sepanjang jalan tuh gapura-gapura daripada dia pula tuh Mbok Abang. Nah sekarang pasang umbul-umbul udah nampak, yang jualan pun dan atribut kemerdekaan pun udah banyak yang jual ya kan. Jadi tinggal beli di mana aja, di kota Pontianak nih ada beberapa yang jual Mbok Abang. Jadi jangan khawatir, ada aja yang jual tuh Mbok Abang ya. Dan tentunya juga kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, jangan lupa pasang bendera, kibarkan bendera merah putih di depan rumah kita. Nah kita kan biasa kan nengok bendera merah putih tuh kita tengok di mana-mana kan, di kantor, di instansi pemerintah maupun swasta ada. Nah di lembaga-lembaga mana pun ada, tapi kita di rumah kita kan tak ada. Nah supaya ada kita pasang seorang. Nah dari tanggal 1 Agustus sampailah tuntas ya, sampai 1 bulan penuh, sampai akhir Agustus kita pasang bendera, kita kibarkan bendera merah putih Bu Abang. Tetap semangat ya. Merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, dirgahayu Republik Indonesia ya. Dan kita semua bahagia tentunya ya. Baiklah Bu Abang, di sore hari ini Bu Abang, saya akan temani dengan rangkaian acara kita yang sudah disusun oleh tim kerabat kerja perempat RRI Pontianak di Jumat ini ya. Nanti akan kami hadirkan Bu Abang acara kita jalan-jalan pleser itu. Kemana kita nih ya? Iya, pokoknya kalau udah jalan-jalan tuh buah hati lah. Yang tak sempat pun bisa disempat ya. Yang mepet waktu-waktunya pun kita buatkan ada waktunya ya. Pokoknya udah judul jalan-jalan tuh ya, sempatkanlah pokoknya. Nah, kemudian juga nanti jam 18 sampai jam 19 ada informasi adat kita, kemudian dilanjutkan dengan ragam irama Nusantara ya. Budaya-budaya kita Mbok Abang, budaya Nusantara kita jam 19 sampai jam 20 ya. Kemudian juga nanti kami hadirkan lagu-lagu daerah kita. Kemudian juga habis itu jam 20 sampai jam 21 ada bijak berpantun Mbok Abang. Nah bijak berpantun kita malam ni Mbok Abang ya, temanya pantun nasihat. Saya kasih lo infonya, bocorannya sampai sekarang ya. Jadi bisa siap-siap pantun nasihat kita nanti malam ya, tapi diawali dengan legenda kita dulu. Nah, kemudian ada hasanah budaya jam 21 sampai jam 22. Lepas tu adalah jazz musik Mbok Abang, sampailah tuntas kebersamaan kita jam 24 waktu Indonesia Barat. Nah, itu dia rangkaian acara kita Mbok Abang ya untuk hari ini edisi Jumat 7 Agustus 2026.

Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah kledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia. Diperkirakan usianya mencapai 3000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari kledi, kaldei, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Kledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan kledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional kledi semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Mendengar kata angklung, kita akan teringat alat musik tradisional masyarakat Pasundan Jawa Barat. Tapi siapa sangka alat musik ini juga ada di masyarakat Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat setempat menyebutnya sengayung. Keberadaan alat musik tradisional ini sudah ada sejak lama, yakni di zaman Kerajaan Tanjung Pura, yang awalnya digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik sengayung ini terbuat dari bambu, sama halnya dengan angklung yang berasal dari Pasundan Jawa Barat. Hanya saja perbedaannya, kalau angklung Pasundan Jawa Barat, setiap angklung dirangkai menjadi satu, yang dilekatkan dengan sebatang pasak yang juga terbuat dari bambu. Kalau alat musik sengayung hanya terdiri dari 4 angklung yang terpisah. Cara memainkannya cukup dipukul-pukul dengan pentongan yang terbuat dari bambu juga. Dalam proses pembuatan alat musik sengayung sebenarnya tidaklah sulit, perlu keahlian khusus untuk bisa membuatnya, terutama dalam membuat serutan pada bambu yang akan menentukan suara alat musik sengayung tersebut. Saat ini, alat musik sengayung tidak lagi digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik ini hanya bisa ditemukan pada saat pertunjukan kesenian daerah yang berada di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kini, alat musik sengayung telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Ya baik Mbak Abang, kita lanjut lagi ya. Kita tadi jalan sampai mana nih Mbak Abang? Tadi saya jalan-jalan sampai ke sekitaran Pontianak, nak menuju ke arah Kakap nih kayaknya nih Mbak Abang. Tapi saya belok lo ke Kalimas tuh Mbak Abang. Nah di Kalimas ngapa Mbak Win? Iyalah, karena kan Kalimas tuh lurus nak menuju ke Teluk Pekedai. Kan ada apa namanya, feri penyeberangan situ ya Mbak Abang ya. Nah jadi kita tak sampai ke feri penyeberangan tuh, sebelah kiri, belok kiri sebelum feri penyeberangan tuh. Nah itu ada jalan mau menuju lewat jembatan ya. Ada salah, kalau tidak salah itu 3 jembatan ya. Nah itu ada pematang 7 itu tuh Mbak Abang. Wilayah pematang 7 itu di Kuburaya. Nah ini perbatasan dengan wilayah sekitar Pontianak. Ini namanya pemandangan jalan pedesaan tentunya. Sepanjang jalan kita lihat pematang 7 menuju dari bisa lewat mana Punggur pun bisa ya Mbak Abang ya. Sungai Raya Dalam pun bisa tembus. Kemudian lewat Kota Baru bisa, pokoknya bisa tembus lah di mana-mana ya. Jalan udah bagus. Kemudian juga di Rasau pun bisa. Kalau dari daerah Rasau menuju ke Pematang 7, nah itu bisa lewat Rasau. Lewat nih apa, Alam Deso ya. Lewat Bintang Mas kalau saya, lewat Bintang Mas bisa ya Mbak Abang ya. Apakah arah kasih kode sama saya ya? Kasih info nih, betul enggak? Tapi sih kalau kita lihat di Google Maps, kemudian juga kalau kita jalan ya Mbak Abang ya, arahnya tuh memang arah Pematang 7, apakah bisa lewat sungai atau ke jalur darat gitu Mbak Abang. Apakah jalannya bagus, apakah hanya bisa dilalui oleh roda 2 ataupun roda 4. Tapi kalau dilewat di ini ya, Kalimas ya Mbak Abang ya, atau di Kota Baru tuh bisa masuk roda 4 tuh Mbak Abang. Walaupun jalannya ya lumayan lah, tapi jalannya bagus tuh Mbak Abang. Dan bisa kita lalui lah ya. Tapi sekarang ini jembatan yang pertama tuh masih dalam kondisi perbaikan, tapi sudah bisa lewat jalan, di sampingnya udah ada jalan gitu Mbak Abang ya, udah dibuat jalan di situ. Jadi kalau yang menggunakan kemarin sih ya, hari apa ya, 2 hari yang lalu tuh masih lagi mau diperbaiki ya, ada perbaikan jalan gitu di jembatan gitu, di mau arah menuju ke Pematang 7 gitu. Tapi sekarang nih udah jalannya yang tadi diperbaiki ya, di sebelahnya dibuat lagi alternatif jalan, jadi roda 4 bisa lewat gitu Mbak Abang. Jadi dibuat jalan samping gitu, jadi roda 4 pun bisa lewat. Tadinya enggak bisa karena gede perbaikan ya. Nah tapi sekarang udah bisa Mbak Abang, udah dibuat jalan samping tuh. Nah kemudian juga di situ pemandangan yang kita lewat di sekitar mau menuju, namanya suasana desa ya Mbak Abang ya. Tentulah suasana yang nyaman, sejuk, asri, banyak pohon-pohon kiri kanan. Meskipun rumah jauh gitu Mbak Abang, jauh-jauh ya, dari berapa meter ada lagi rumah, terus beberapa meter lagi ada rumah. Tapi pemandangannya tuh memang sekitarannya sawah membentang gitu Mbak Abang, dan juga ada tanaman pohon-pohon gitu ya. Jadi suasana di sana tuh ya jelas kalau pagi itu sejuk lah, segar gitu Mbak Abang. Kenapa? Karena memang suasana pedesaan tuh karena masih ini ya, belum ramai aktivitas masyarakat di situ. Rumah aja masih lumayan jauh-jauh gitu Mbak Abang. Ya, tapi di sini ini ada jalur penghubung antar desa kayak Parit Sarim dan Rasau. Ini juga kawasan sini juga hijau ya. Pokoknya area-area yang sepi-sepi itu ya, banyak tanaman-tanaman itu membuat kita tuh yang lagi mumet gitu ya, dengan rutinitas hari-hari kita. Nah dengan adanya lokasi itu ya, atau kita punya tempat di situ, rumah gitu ya, ataupun kita punya tanah, lahan lah di situ. Nah bisa kita manfaatkan untuk rehat, kalau lagi libur bisa nyantai ya. Tuh, apalagi kalau yang udah punya villa di sana, bikin villa ya, atau bikin ini tempat kayak, kalau lagi penat-penat di kota, bikin tempat di sana bisa buat tenang, buat nyaman gitu Mbak Abang. Ya nginap sehari dua hari gitu, bawa makanan, nanti besoknya udah refresh lagi, tenang gitu Mbak Abang. Bukan berarti mau menghindari orang gitu ya, tapi kan ada masanya kita me time gitu ya, untuk kita sendiri. Nanti akan kita rasakan kita butuh penyegaran ya, butuh sendiri, karena tubuh lahir batin kita ini butuh juga istirahat gitu Mbak Abang.
Nah itu jadi tempat-tempat seperti itu memang tempatnya istirahat tuh ya. Nah jadi pemandangannya tuh kawasan ini cocok lah kalau ada yang bawa sepeda ya. Kawasan situ main dekat-dekat sepeda pas pagi-pagi sejuk soalnya ya, ada tanaman-tanamannya masih banyak gitu Mbak Abang ya, dan juga orang nanam-nanam padi ya, suasananya tenang, khas lah pokoknya, khas pedesaan Kubu Raya lah, jauh dari nama kebisingan tuh ya, bunyi-bunyi ini bunyi itu. Dan kemudian untuk akses ya, lokasinya ini terhubung ke jalur ke area sekitar Kubu Raya kayak kawasan Sungai Kakap dan juga Rasau Jaya. Nah ini ya suasana pedesaan inilah ya yang kita bisa rasakan lebih sejuk, tenang gitu Mbak Abang. Memang kalau kita tempuh dengan kendaraan lumayan jauh juga, tapi karena jalannya bagus ya, jadi tidak berasa kalau itu tuh jalannya lumayan jauh gitu. Baiklah Mbak Abang, nanti juga kami informasikan untuk hari ini ya Mbak Abang ya, bagi kaum muslimin dan muslimat, untuk kumandang azan maghribnya pukul 17:55 waktu Indonesia Barat, dan kumandang azan isyaknya pukul 19:06 waktu Indonesia Barat.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Kenapa tidak boleh bilang Alhamdulillah di kamar mandi? Kalimat Alhamdulillah sendiri termasuk ke dalam kalimat zikir, sehingga akan dimakruhkan untuk diucapkan di dalam kamar mandi. Kalimat ini termasuk dalam salah satu bentuk mengagungkan nama Allah, sehingga tidak layak disebut di tempat yang penuh najis seperti di kamar mandi. Wallahu a'lam bishawab.
2: Ya baik Ma Abang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 17:55 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Namun sebelumnya kita diperdengarkan terlebih dahulu shalawat tarhim.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

0: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sahabat budaya, tahukah kalau Kota Pontianak didirikan Sultan Sharif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771? Kini usia Kota Pontianak sudah mencapai 250 tahun. Tapi tahukah sahabat budaya kalau kata Pontianak berasal dari sebuah cerita, berasal dari pohon punti, yakni pohon-pohon yang tinggi. Penyebutan pohon punti tersebut ada di surat Husain Abdurrahman Al-Idrus kepada Sharif Yusuf Al-Qadri. Selain itu, nama Pontianak juga berasal dari kata Pontian yang berarti tempat singgah.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Sahabat budaya, tahukah dengan bawang daya? Bawang yang tumbuh subur di tanah Borneo ini ternyata banyak manfaatnya. Tidak hanya sekedar untuk bumbu dapur saja, bawang daya bisa juga digunakan menjaga kesehatan kita. Kandungan zat seperti alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolat, steroid, tanin, serta tinggi kandungan antioksidan menjadikan bawang daya sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti mengatasi sakit perut, menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar gula darah, mengobati luka dan bisul, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker serviks, dan masih banyak lagi manfaat bawang daya. Ayo, kita tanam bawang daya sebagai obat alternatif murah meriah. Ingat, mencegah lebih baik dari mengobati.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Bubur sumsum merupakan salah satu makanan umum yang ada dalam daftar kuliner Indonesia. Sajian yang terbuat dari tepung beras dan santan, serta disajikan dengan kuah gula Jawa, sangat akrab di masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu, ternyata bubur sumsum bukan hanya nikmat untuk dimakan, tapi ada filosofi di balik kenikmatannya, yaitu bubur sumsum yang terdiri dari adonan tepung beras dan santan serta kuah gula Jawa dianggap dapat menghilangkan rasa lelah setelah melakukan berbagai kegiatan besar seperti hitanan, nikahan, dan sebagainya. Maka wajar bila sajian bubur sumsum selalu hadir selepas kegiatan, baik dinikmati bersama atau dihantarkan pada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh Bu? Banyak sekali.
3: Ini Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang. Kan sebentar lagi Agustusan.
2: Alah Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok Bu.
3: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang Bu untuk merebut kemerdekaan.
2: Kan udah puluhan tahun yang lalu Bu. Memang masih harus ya?
3: Wajib Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah Bu. Jangan lupakan sejarah.
2: Iya Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucon.

Lagu dari Friska KDI Lembah Abang ya, lagu berbahasa Sambas, judulnya Tekanang Orang Tua ya, lagu Sambas Tekanang Orang Tua kita nih. Yalah Mbak Abang, bagaimana enggak orang tua yang udah melahirkan kita, besarkan kita, tapi dari kecil kita diajarnya ya Mbak Abang ya, dari kita tak bisa berjalan diajarkannya berjalan, dari kita tak bisa ngomong diajarkan kita bahasa banyak perbenaran kata, sampailah kita bisa kalimat pertama yang kita ucapkan nih Bu Abang ya. Itulah, dan orang tua kita bimbing kita dari kita kecil. Sebenarnya dibimbing itu dari kita dalam perut ya Bu Abang ya, sampailah kita lahir, sampai kita besar, sampailah kita nih dah kawin pun ya, dah cucu pun masih ya di sayang sama orang tua kita ya. Doa-doanya lah pasti. Yalah Bu Abang, kok ngomongkan tentang orang tua ya, terutama tadi ya merawat bayi kan.

merawat anak dari kecil sampai dewasa sampai menikah pun ya masih hati itu terpaut sama anak. Jadi memang kalau udah orang tua apalagi ya nak bu abang ya baru dapat momongan kan, bungas kata orang Melayu, anak baru pertama ya, dan juga belum pernah punya anak misalnya dapat anak gitu kan, itu bungas namanya. Nah itu yang mereka rasakan betapa bahagianya itu amanah tuh mbak abang ya. Nah jadi anak-anak ini sebelum dia dewasa kan perlakuannya kan pasti ada ya mbak abang ya, terhadap terutama adat ya, adat kita nih, adat Melayu khususnya ya, dan juga adat-adat lainnya ya, suku-suku lainnya juga ada yang namanya merawat tembuni, bukan hanya bayi yang dijaga gitu mbak abangnya setelah lahir, tapi juga ada merawat tembuni nih ataupun apa namanya ya, ari-ari mbak abang. Tapi kan memang bukan hanya Melayu aja sih, suku-suku lain pun saya rasa ada nih ya, adat istiadatnya nih, ritual-ritual khusus yang namanya turun-temurun dari neneknya, turunlah ke bapaknya, sampailah ke dirinya sendiri gitu kan, sampai nanti ke anak-anak cucunya. Tapi ini ritual mungkin orang bilang, oh itu ritual, tetapi mbak abang ada kaitannya dengan kebersihan. Nah kebersihan, jadi orang dulu-dulu tuh jangan dianggap, oh ini ritual ini harus begini harus begitu, tapi mbak abang pada intinya bayi yang baru lahir tuh memang hari-harinya memang harus ada perawatan atau gini ya mbak abang ya, ada perlakuan khusus supaya apa namanya hari-hari itu tetap bersih ya, ada kaitannya juga dengan kesehatan, ada kaitannya juga dengan ini ya, ya tadi apa namanya, kalau orang bilang tuh bukan hanya sekedar ritual-ritual adat-adat gini, tapi juga itu tadi kesehatan bayinya juga kedepannya, wah ada rally inilah itulah gitu ya. Nah tapi lebih dari itu mbak abang, itu sebagai apa sih namanya penyambutan sang apa sih namanya bayi baru lahir gitu ya. Jadi ada perawatan hari-hari, mandi ritual sampai doa bersama. Kok mandi ritual ini kan bersih ya, cuman hanya kadang-kadang orang mengikutkan itu jadi dianggap ya seperti apa ya adat, tapi itu wajib lah ibaratnya gitu ya mbak abang ya, membersihkan ari-ari itu. Jadi menanam ari-ari ini ibaratnya kalau orang Melayu bilang tuh saudara kembar bayi gitu. Jadi ada kendi atau tempat khusus yang bawahnya bolong, jangan yang kayak kendi yang untuk air minum ya mbak abang yang tertutup semua, tapi di bawahnya harus ada bolong-bolong gitu mbak abang. Jadi untuk apa sirkulasi udara berhubungan baik ari-ari itu dengan tanah gitu. Jadi dia kendi khusus isi ari-ari kemudian dibungkus kain, ditutup gitu mbak abang, lalu ditanam di sekitar rumah. Dan biasanya juga kalau suku-suku lain ada yang ditaruh di tempat yang sesuai dengan adat istiadatnya gitu. Tapi kalau kita orang Melayu setahu saya ya mbak abang ya, nah ini biasanya di dekat rumah kita. Ada juga yang ditaruh di mimbar masjid, bawah mimbar masjid, dengan tujuan supaya anak itu rajin ibadah, rajin ke masjid ya. Kemudian juga ada yang ditaruh di tangga rumah supaya kemanapun dia pergi jauh, suatu saat akan kembali ke kampung halamannya dan akan menetap di rumah tuh. Kemudian ada juga yang taruh di bawah pokok bunga, mbak abang. Bawah pokok bunga supaya anak itu kalau rata-rata perempuan, nah laki-laki yang taruh pokok bunga. Tapi kalau ada yang mau, terserah lah ya. Tapi pada umumnya perempuan yang ditaruh di bawah pokok bunga. Nah, misalnya pokoknya pokok bunga, bukan pokok buah ya. Tapi boleh gak sih, mbak abang, supaya menghasilkan gitu ya, bermanfaat. Tapi pokok bunga juga bermanfaat, itu ibaratkan pokok bunga yang wangi dan yang cantik mbak abang. Jadi diharapkan bahwa selain anak ini nanti tumbuh menjadi orang yang dewasanya orang yang cantik, tapi juga harum gitu, harum atau perilakunya baik, wangi gitu mbak abang, dari karakternya baik, kemudian juga ucapannya pun baik gitu kan, yang bagus-bagus lah ya, ucapannya pun enak didengar ya. Nah itu dia mbak abang, kemudian juga tidak menyakiti hati orang lain ya, kata-katanya pun menyejukkan gitu mbak abang, tidak ada yang tajam gitu mbak abang, tajam menukik sampai ke jantung orang, setiap orang yang mendengarnya mbak abang.
gitu. Jadi ada-ada seperti itu. Ada juga yang memang ada lain ya, seperti ditaruh di larung di sungai, ada juga di laut gitu Mbak Abang. Nah itu artinya itu harapan orang tua supaya apapun ya, badai yang menerpa, badai yang menghantam ya, menimpanya gitu ya, beban berat apapun ya, dia bisa menghadapinya di tengah badai kehidupan. Itu pesan-pesan moral yang disampaikan dalam kebiasaan ritual adat-adat istiadat ini. Jadi doa-doanya seperti itu disampaikan dengan tujuan yang disertai dengan doa-doa lah gitu Mbak Abang. Baik gitu ya, macam-macam lah. Kalau kata orang bilang gitu, ada ditaruh di samping pintu ya, pintu depan, bukan pintu kamar pintu depan, depan masuk ya, mau masuk teras tuh Mbak Abang. Nah kalau zaman dulu kan nggak di semen tuh Mbak Abang, kalau dulu kan tanah. Kalau sekarang kan udah di semen semua, nggak kan dicor, di porselen bahkan ya. Jadi kalau dulu tuh kan ada tanah, masih ada space gitu untuk penyerapan air. Kalau sekarang kan udah bagian penyerapan air tuh sedikit sekali gitu Mbak Abang. Jadi kalau dulu tuh ada, dan itu biasanya dibungkus dengan kain putih tadi tuh kan, hari-hari yang dimasukkan kendi, biasanya di samping pintu, pintu depan kanan untuk anak laki-laki, yang kiri untuk perempuan. Nah gitu Mbak Abang, rusuk. Jadi yang kanan, ingat kanan laki-laki ya, kiri untuk perempuan gitu. Dan tak lupa diberi lampu. Jadi di beberapa daerah kayak di Pulau Jawa itu, di atas tempat penanaman hari-hari itu biasanya diberi penerangan lampu kecil. Kalau sekarang lampu-lampu apa sih nama, dikasih kayak payung, bukan payung, apa sih nama, tutup lah gitu, supaya kalau hujan, nah apinya tuh enggak padam, enggak mati tuh Mbak Abang. Kalau padam dihidupkan lagi, padam dihidupkan lagi. Dulu kan pelita Mbak Abang zaman dulu kan. Kemudian juga ada enggak ditaruh orang apa? Ini apa tuh nama, strongkeng, bukan strongkeng, yang kecil ya, lampu Petromax apa ya, bukan ya, lampu yang ada kacanya tuh untuk tutup tuh Mbak Abang. Biasa enggak di, tapi ditutup gitu Mbak Abang, tutup dengan apa, supaya enggak kalau hujan kena angin tuh kena apa, padam lampunya gitu. Nah, ada juga orang yang pakai apa, obor-obor zaman dulu sekali. Sekarang pakai ini Mbak Abang, pakai lampu. Jadi pakai lampu tuh ditutup juga pakai seng gitu, supaya lampu yang kena hujan enggak kena hujan lah gitu Mbak Abang, enggak kena hujan, enggak juga kena angin, apa angin sih enggak lah ya, tapi kena hujan takutnya kan terjadi hubungan singkat, apa tuh namanya, apa tuh namanya, apa nih, supaya enggak kena air lah gitu, listrik tadi itu ya, tak ada supaya enggak apa namanya, terjadi kebakaran ataupun hubungan singkat gitulah ya, supaya aman lah gitu. Jadi enggak usah kena air, kena hujan biasa kan, jadi tetap harus ditutup. Jadi hari-hari itu diberi lampu kecil, kadang orang kasih senter kalau ini ya, supaya terang gitu, biar jalan hidupnya bayi tadi itu, anak itu tersebut tuh terang gitu Mbak Abang. Nah kalau di daerah Jawa tuh kan ada brokohan ya Mbak Abang ya. Nah kalau misalnya syukuran gitu, bayi baru lahir kan, setelah bayi lahir tuh bagian makanan syukuran lah ya, karena kebahagiaan tadi. Kemudian di Jawa juga ada yang namanya selapanan ya, puputan, ini upacara saat tali pusar itu lepas. Nah, gitu Mbak Abang. Kemudian juga ada lagi di Bali ya, tutup kambuhan juga ada. Kemudian turun mandi itu di Minangkabau. Jadi tradisi ini tradisi yang hubungannya dengan kelahiran nih Mbak Abang. Baiklah Mbak Abang, jangan kemana-mana, nanti ya seperti biasa kami juga akan hadirkan acara-acara kita berikutnya, dan juga informasi ini Mbak Abang untuk kaum muslim dan muslimat wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Kumandang azan Isya tuh pukul 19 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi, kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.
2: Burung enggang gading merupakan burung yang dikeramatkan oleh suku Dayak karena hampir seluruh bagian tubuh burung enggang menjadi lambang dan simbol kebesaran dan kemuliaan suku Dayak. Burung enggang juga dianggap sebagai lambang perdamaian dan persatuan. Oleh karena itu, burung enggang dapat kita temukan di hampir setiap ruang masyarakat Dayak. Bagi orang Dayak, enggang juga menjadi simbol seorang pemimpin yang ideal. Burung yang panjangnya bisa mencapai 150 cm ini juga menjadi lambang kesetiaan dan kerukunan. Karena burung enggang hidup berpasang-pasangan dan tidak dapat hidup tanpa pasangannya.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah, sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bisawab.
2: Baiklah, Mbak Abang, jelang pukul 19:06 waktu Indonesia Barat, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang bersiap-siap untuk menjalankan ibadah sholat isya, ya mungkin sedang bersih-bersih, ya juga mungkin tadi habis makan, habis maghrib, ya kan, untuk lanjut lagi menjalankan ibadah sholat isya. Apalagi kalau misalnya lagi di jalan nih, Mbak Abang. Nah, biasa kan orang lagi perjalanan berhenti sebentar, kalau lihat masjid langsung menjalankan ibadah sholat isya, ya, supaya tidak kemalaman, karena biasanya kalau udah kemalaman ujung-ujungnya malas. Belang Mbak Abang, pukul 19:06 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Habatus sauda, biji jintan hitam, berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, jeans, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Jajanan khas Kalimantan Barat. Pernahkah Anda menikmati lempok durian? Iya, lempok durian ini adalah salah satu jajanan khas kota Pontianak. Rasanya seperti dodol yang terbuat dari daging buah durian. Lempok durian awalnya merupakan pemanfaatan daging buah durian yang melimpah saat musim panen di kota Pontianak. Dan kini menjadi salah satu jajanan favorit yang senantiasa dicari oleh para wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang ke kota Pontianak. Lempok durian terbuat dari daging buah durian, ditambah gula pasir sebagai bahan pengawet alaminya. Lalu dimasukkan ke dalam kuali dan diaduk terus-menerus hingga matang. Selain itu juga, api yang digunakan tidak boleh terlalu besar karena akan mempengaruhi cita rasa lempok durian.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometrik. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjungpura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan print.

Baik, Bu Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, kesenian tradisional kita tuh banyak sekali, Bu Abang ya, terutama yang diwariskan secara turun-temurun, dan tentunya itu bisa menjadi bagian hidup serta identitas suatu masyarakat. Nah,

ini udah ada tulisan ya. Nah, maka diabadikan ataupun disimpan dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian seni tradisional ini memang berakar kuat dari kebiasaan dan juga ada istiadat masyarakat setempat. Nah, misalnya masyarakat setempat tuh di Pontianak ya, misalnya di Sambas, kemudian juga masyarakat di Sintang, kemudian di kabupaten-kabupaten lain, Ketapang ya, Kayung Utara, Kubu Rayo dan sebagainya. Nah, ini juga ada kebiasaan-kebiasaan dan juga adat istiadat dari masyarakat setempat yang jadilah tradisi atau seni tradisional tersebut. Kemudian seni tradisional ini Bu Abang bersifat kolektif ya. Kenapa? Karena bisa milik bersama dalam suatu kelompok masyarakat. Dan uniknya lagi Bu Abang, seni tradisional ini mengandung nilai filosofis ya. Banyak pesan moral yang disampaikan. Jadi kita nih, masyarakat kita nih, dalam penyampaian tersebut, pesan-pesan tersebut mengenai pesan moral ya, adab dan etika. Nah, itu membuat kita tuh tidak merasa tersinggung. Nah, karena disampaikan dalam bentuk yang halus. Nah, kemudian juga mengandung aturan atau pakem tertentu. Jadi ada aturan atau aturan tertentu yang mendasari dari seni tradisional ini Mbak Abang. Nah, jadi banyak sekali jenis-jenis ataupun contoh dari seni tradisional kita, kayak seni tari itu kan ada tari tradisional kita kayak tari Saman kan. Nah, kemudian di Sumatera Barat ya, kemudian Jaipong ya. Nah, Jaipong kemudian juga ada tari pendet ya. Nah, ini biasanya tari-tarian ini dipakai dalam upacara adat atau penyambutan. Nah, kemudian Bu Abang, seni musik. Nah, ini musik tradisional. Biasanya alat-alat yang digunakan tuh khas, macam gamelan, angklung dan juga panting, Bu Abang. Nah, gimana dengan seni teaternya ya? Nah, teater pertunjukan rakyat, ada wayang kulit ya, kemudian ada wayang golek ya, wayang orang ya, ludruk ya, kemudian lenong Betawi ya, dan masih banyak lagi Mbak Abang. Nah, ada juga Mbak Abang seni tradisional lainnya kayak seni rupa. Nah, ini karya wujud fisik kayak batik, kemudian ada kain tenun ya, kemudian ada keris dan juga seni anyaman bambu.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat kamu, banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

ินอิตรียังกาตมีหันฮัลโหลสวัสดี

Bangsa Indonesia dinobatkan sebagai negara adibudaya. Hal tersebut dilatar belakangi bahwa Indonesia sebagai negara yang besar dan kaya akan keanekaragaman budaya. Salah satu kebudayaan Indonesia yang telah mendunia adalah batik. Hingga lahirlah Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Batik sendiri merupakan sebuah kerajinan yang memiliki seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa sejak dahulu kala. Berbagai macam motif batik yang berbeda-beda dari seluruh daerah di Indonesia memiliki karakteristik dan filosofi masing-masing seperti batik Jawa, Madura, Dayak, dan lain-lain. Kenali budaya kita, cintai budaya kita, cintai Indonesia.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

kemerdekaan Indonesia bukan cuma tentang tokoh senior. Ada darah muda yang berani bersuara, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Soekarni. Pemuda tangguh kelahiran Blitar tahun 1961 ini mengambil peran krusial di malam perumusan proklamasi. Saat suasana tegang karena perdebatan siapa yang harus menandatangani naskah sejarah tersebut, Soekarni mencetuskan ide cerdas Cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu usulan sederhana, tapi berdampak selamanya. Dua tanda tangan ini pun resmi menjadi simbol lahirnya negara yang merdeka. Soekarni membuktikan anak muda bukan cuma penonton sejarah, tapi bisa saja jadi penentu arah bangsa.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
1: Ya baik, Mbak Abang masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, tiba saatnya Mbak Abang akan kami hadirkan bijak pantun malam hari ini ya. Pantun kita malam hari ini saya infokan ya, pantun nasihat ya. Buat Mbak Abang, siapkan pantun-pantun nasihatnya ya. Kalau belum ada ya pantun biasa pun boleh, tapi intinya pantun nasihat Mbak Abang. Pantun nasihat yang jenaka boleh ya. Pantun nasihat yang romantis boleh. Pokoknya pantun nasihat ya malam hari ini Mbak Abang ya. Jadi pantun kita pantun nasihat temanya ya. Tapi boleh pantun nasihat yang mau ceria ya, kemudian mau yang kocak silakan ya. Nasihat pantun agama pun boleh. Nah, kemudian sebelum kita hadirkan bijak berpantun malam hari ini dengan tema pantun nasihat, akan kita hadirkan terlebih dahulu legenda kita. Nah, apa legenda kita malam hari ini ya? Oh, tapi sedih pula tuh. Batu bisa nangis Bu Abang. Tapi itu hanya cerita legenda. Jadi malam hari ini nak saya hadirkan ya Bu Abang ya, legenda kita apa tek tu ya? Batu menangis. Batu menangis. Janganlah sampai menangis. Kalau menangis kalau batu menangis nanti susah kita Bu Abang. Tak pandai diam, letih kita nak betulkan ya, letih kita nak bujuk ya. Yalah Mbak Abang, tapi saya rasa Mbak Abang malam hari ini bisa terhibur dengan legenda kita ya Mbak Abang.

0: Pada suatu hari di sebuah desa yang kecil, tenang, damai dan asri, di Kalimantan Barat tinggallah seorang ibu yang sangat penyabar yang bernama anaknya Juwita dan cantik jelita. Namun pemalas, Ibu Mina, begitulah penduduk desa memanggilnya. Penduduk desa itu tahu betul tabiat anak perempuan Ibu Mina yang tak pernah mau membantu ibunya mencari nafkah. Kerjanya setiap hari hanya berdandan atau bersolek. Mereka merasa kasihan dengan Ibu Mina. Namun mereka pun tak mampu berbuat apa-apa kerana Ibu Mina sendiri sangat menyayangi anak semata wayangnya. Itu meskipun setiap harinya ibu yang malang itu tak pernah sepi mendengar keluhan, bentakan dan cacian anak kandungnya.
1: Oh mak, masa setiap hari aku harus makan nasi dengan pucuk ubi? Cemana aku nak sehat cemini nih? Bagus aku tak makan ya.
2: Oh Nonge, kau ni harus bersyukur karena kita ni masih punya nasi untuk makan. Meskipun ya, lauk kita ni hanya pucuk ubi. Hari ini mak tak bisa pergi mencari kayu bakar, jadi tak ada yang bisa kita jual nak untuk membeli lauk kita ni. Karena mak ni hari ini tak enak badan nak
1: Alah, jangan banyak alasan ya mak. Kau kan masih kuat untuk pergi ke hutan. Udah, pergi sekarang ya. Cari kayu bakar tuh. Heh, tunggu apa lagi? Ayo cepat. Kalau macam ini, bisa kurus aku.
2: Hah. Oh Juwita, makanlah seadanya dulu nak. Nanti kau sakit. Besok kalau sudah sembuh, mak pasti kutan lagi nak. Astagfirullah nak.
1: Aku kan dah bilang, aku tak mau makan. Apa ke mak ni tak dengar? Heh, pergi sana, pergi.

0: Begitulah Juwita memperlakukan ibunya. Dengan hati yang hancur, sang ibu pun melangkah lunglai menuju ke hutan. Sepanjang jalan, air matanya pun tak dapat dibendung. Ia begitu sedih akan perilaku anaknya sendiri. Namun demikian, ia masih mencuba bersabar. Sebagai seorang ibu, ia pun tak ingin melihat anaknya sedih. Sepanjang hari ia hanya berdoa betapa Tuhan akan merubah perilaku anaknya.
1: Ya Tuhan, berilah hamba-Mu ini kesabaran. Ampunilah dosa anak hamba ya Tuhan. Hamba sadar hamba tak bisa memberikan kesenangan untuknya. Ya Tuhan, sadarkanlah anak hamba Juwita. Jadikan kami sebagai

Sepanjang hari ia hanya bisa berdoa, berharap agar Tuhan dapat mengubah perilaku anaknya. Sementara sepeninggalan ibunya Juwita hanya bersenang-senang, berdandan dan mempercantik diri. Entah berapa puluh kali ia berputar di depan cermin, mengagumi kecantikan dan keindahan badannya. Tak pernah sekipun terlintas di pikirannya akan kondisi ibunya yang sakit, yang bertatih-tatih menuju hutan untuk mencari kayu bakar. Yang ada di otaknya hanya bersenang-senang semata. Sampai suatu ketika, sang ibu meminta Juwita, anaknya, untuk menemaninya ke pasar. Meski tak begitu senang atas ajakan ibunya, Juwita pun menyetujuinya dengan satu syarat. Ibunya tak boleh jalan beriringan dengannya, dan ibunya hanya boleh dijalan di belakangnya. Meski hatinya tersentuh, sang ibu pun tak mempersoalkan syarat yang diajukan anaknya itu. Yang penting batinnya bahagia kerana anaknya yang mau menemaninya. Bagi ibu yang malang itu, ini adalah kesempatan emas yang tak pernah ia jumpai selama ini. Pergi bersama sang anak semata wayangnya, Juwita.

0: pergilah ibu dan anak itu. Sang anak yang cantik jelita bertambah cantik dengan gaun yang indah. Berjalan berlenggang di depan, sementara sang ibu dengan pakaian sangat sederhana yang sedikit lusuh, sambil menggendong keranjang berjalan di belakangnya. Sungguh bukan pemandangan bak ibu dan anak saja. Selama berjalan, tak henti-hentinya orang mengagumi kecantikan jelita sang anak.
1: Sweet, sweet. Wah, sempurna sekali. Cantik dan menarik. Boleh juga nih. Mau kemana, dek?
2: Iya nih, apa boleh abang kawankan?
1: Oh iya, kalau boleh tahu, siapa yang berjalan di belakang kau tuh? Mak kau ke?
3: Bukan. Dia tuh pembantu aku. Setiap aku pergi, pasti selalu dikawal sama pembantu aku.

0: betapa pedih dan pilu hati sang ibu. Manakala mendengar jawapan sang anak, namun demikian ia hanya bisa diam, meski hatinya menangis. Sepanjang perjalanan, setiap kali ditanya orang lain, anaknya selalu menjawab bahawa yang berjalan di belakangnya tu adalah pembantunya. Hati seorang ibu mana yang tak luka menghadapi perlakuan anak kandungnya yang sudah kelewatan batas. Sehingga batas kesabarannya pun hilang. Hatinya begitu sakit dan ia pun berdoa,
1: "Ya Tuhan, hukumlah anak yang tak tahu berterima kasih ini, ya Tuhan."
0: Sungguh Tuhan mendengar doa sang ibu yang malang itu, yang telah
2: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi. Mbo abang ingat ya, setiap hari dari jam 8 malam sampai jam 9 malam hanya di Perempat RRI Pontianak.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.
0: Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Abang, malam hari ini kita pijak bepantun, pantun kita pantun nasihat Mbok Abang. Pergi ke pasar membeli mangga, mangga manis rasa sejati. Patuhilah ayah dan bunda juga agar hidup diridhoi Ilahi. Anak elang jatuh ke rawa, ditolong oleh menjangan rusa. Jadilah anak berbudi bahasa, hormati orang tua sepanjang masa. Oke, Mbak Abang, silakan. Ya, kita bijak berpantun, pantun kita pantun nasihat. Baik ya. Oke, Mbak Abang, silakan yang bergabung. Halo, bijak berpantun.
1: Halo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan siapa?
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ini dari ini, Mbak Win. Mbak Win nih kan?
0: Iya, betul. Dengan siapa
1: dari ini? Manis Manila. Orang rumah Manis Manila udah enggak ada keluar, jadi minjam adik sepupu punya nih.
0: Oh, pantas. Ada di pantas adik anya.
1: Apa nama pantun kita nih baru buka?
0: Hah? Baru buka dari tadi.
1: Tema pantun kita apa baru buka?
0: Ah, pantun nasihat. Ada ke pantun nasihat?
1: Oh, pantun nasihat. Yalah, cubu-cubu lah ya kalau tak bisa. Mm-hmm. Pantun nasihat kita tidak dengar. Pergi rumah Pak Tole, membuat saja, membeli sendal, memakai sendal, membeli kulat. Boleh pergi ke rumah Mak Maya memakai sendal membeli kulat. Boleh saja kita ikut di dunia asalkan jangan lupa di akhirat.
0: Udah disiapkan nampak ada nih.
1: Apa?
0: Udah disiapkan ada pantunnya dah mantap. Mantap. Ini baru betul pantunnya disiapkan ah.
1: Jelas enggak kira-kiranya tuh Mbak Win?
0: Betul. Dia udah siapkan Dani pantun nasihatnya nih. Mantap. Gitu betul.
1: Masuk atau enggak itu tak tahulah tuh.
0: Betul.
1: Pantun kedua. Pantun kedua untuk Raja Portugal.
0: Siapa tuh? Raja Portugal ke Ketua Portugal nih.
1: Di jalan Portugal apa? Di jalan becek jangan ngebut. Mau pakai sepeda mau beli gula. Yang namanya Bang Jack tuh orangnya lembut. Wanita mana yang tak tergila-gila.
0: Kan dia kan dipancing. Kalau dipancing nanti jadi nih
1: Terus mau pergi mau ngejek ke daerah dulu pergi ke Sintang lewat Angapino. Hatiku ini sangatlah rindu datanglah Bang Jack ke Sungai Pinyu.
0: Diundang tuh Bang Jack.
1: Tadi malam dia nantang saya Mbak Win. Kita mau masuk orang rumah kita udah keluar jadi tak dapat masuk kan. Malam ini kita balas tantangan dia.
0: Udah berat nih.
1: Udah dulu ya Mbak Win.
0: Iya, makasih.
1: Gampang dia nantang kita tadi malam. Malam ini kita balas.
0: Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Gaskan siapa-siapa yang nak maju ya, memajukan dirinya nih untuk pantun malam hari ini ya. Silalah. Ada siapa ke Putri Gerangan? Halo bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Mantap, semangat eh. Habis makan apa nih? Semangat.
2: Makan
0: tempoyak. Oh, cempedak. Kira saya makan tempoyak. Kok ada makan tempoyak tuh sedap.
2: Awak tak dapat makan benda biji-biji lain, biji yang pedak ya lah.
0: Sian eh. Tak apa.
2: Iya. Walakum sedap makan.
0: Iya, mang tu.
2: Buang pinguin terbang melayang. Assalamualaikum manjang ucapkan.
0: Iya.
2: Kepada Mbak Win yang manjang sayang.
0: Alamalah tayang-tayang, besar hati saya rasa.
2: Buang pinguin makan buah kelaha.
0: Apa tu buah kelaha tu?
2: Buah kelaha tu ada mang biasa kok untuk apa? Untuk sepeda betul kan? buah kelaha namun.
0: Oh,
2: dimakan buah penguin.
0: Oh. Lauk penguin tuh.
2: Terus beli buah jaitun rumah Ci Ahad.
0: Mantap.
2: Memang Mbak Win istri yang soleha.
0: Iya, yeah, ya Allah.
2: Kalau dia pantun suka nak ngajak pantun nasihat.
0: Mbak Win ni je.
2: Pantunlah.
0: Benar.
2: Terus sebutin dia ni.
0: Boleh, gaskan.
2: Di dalam kanjang ada kepah pahat. Tukang ngajak kipe. Kalau panjang ni pantun nasihat.
0: Oh, Mak Anjang coba gak?
2: Kalau Mak Anjang pantun nasihat. Nanti
0: Halo, ngapa putus-putus nih?
2: Biasalah, Bu Win.
0: Cari sinyal lo, Mak Anjang.
2: Ini ada nak nih.
0: Ini bagus.
2: Aku cek kan ya?
0: Boleh.
2: Ini mantun.
0: Ulang gi, Mak Anjang, boleh.
2: Enggak mantun sekarang. Bagaimana nak cari siput?
0: Iya.
2: Kalau nak nyelam nunggulah air surut. Bagaimana pikiran cowok ndak kuat? Karena siput manjang tinggal sejemput.
0: Itulah daya tarik itu manjang.
2: Tapi nari ada untuk nambah, Mbak Win.
0: Oh gitu.
2: Iya pun nak macam cupa besar ada.
0: Oh gitu.
2: Nak besarkan siput lah.
0: Oh bisa.
2: Ada bisa. Jual dah.
0: Banyak di pasar tu.
2: Jangan kuatir lah.
0: Mau rambut asli, rambut palsu pun ada.
2: Ada. Nak cantik macam mana ya ni?
0: Betul. Ada lagi ke?
2: Itu ya yang
0: sebelumnya. Iya, saya masuk lagi, Mak Anjang.
2: Sayangnya.
0: Masuk lagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Anjang yang disayang ya. Diolak-olakku Bu. Iyalah Mak Anjang ya. Mantap Mak Anjang nih, pantun nasihat ya. Iyalah. Memang malam hari ini bolehlah kita pantun nasihat ya. Pantun nasihat nyerekol-nyerekol nyakat. jangan barek malam ini pantun apa namanya? Nasihat ya. Senggol-senggol sikit nyakat boleh lah. Nggak pula salah ya kan. Iyalah silalah abang-abang yang nak bergabung di bijak pepantun kita malam hari ini ya. Ada yang nak pepantun nih tadi nih, ada yang gabung ya. Nak saya bacakan lok pantun kita ya. Ini dia. Bagus gak nih ya? Ini nasihat nih dari Bang Hendra ya. Bang Igun. Dari Bang Igun ya. Bang Igun di Mempawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpantun dengan santun, Mbok Win. Iya. Kalau pedang melukai tubuh, kaulah masih ada harapan untuk sembuh. Walah puitis sekali. Kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Waduh, tujukan buat siapa nih? Saya ke? GR Mbok Win ya. Berburu ke padang datar, dapat rusa sebelang kaki. Berguru ke palang ajar bagaikan bunga kembang tak jadi. Tanggung ya ndak sian ya. Buat Mbok Win yang bacakan pantun saya ucapkan ribuan terima kasih. Ribuan, iyalah. Banyaknya gak beribu-ribu makasih. Tapi tak apalah, saya hargai ya. Silakan. Halo bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya, putri lembut ya.
3: Putri pantun nasihat ya Bawin ya.
0: Betul. Betul, Mbak Dini.
3: Kami mau coba dulu yang mau pin ya.
0: Gaskan, boleh.
3: Membalas senyum selagi memaafkan. Lewat tembok Berlin panjang menuju arah terjun, jangan berlari semaunya.
0: Mantap.
3: Assalamualaikum kami ucapkan. Buat Mo'in yang selalu murah senyum dan berhati mulia.
0: Ya Allah. Meleleh.
3: Kami mau coba lupakan patternnya Mo'in.
0: Boleh.
3: Sebatang pohon daunnya rimbun. Lepas daunnya tiada berbuah. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tidak beribadah, apa gunanya?
0: Setuju, betul. Macam lagu anak tu ya, Raihan.
3: Malam-malam berolahraga, pergi berlari ke kota Juanda. Jika berharap ingin ingin ke surga. Amalan baik jangan ditunda.
0: Benar. Dengar tuh Bang Jack.
3: Naik pesawat turun di bandara. Dari gunung melihat lembah. Hidup di dunia hanya sementara. Marilah kita perbanyak ibadah.
0: Betul.
3: Jalan-jalan keliling desa. Tidak lupa mampir ke sawah.
0: Keren.
3: Bersenang-senang boleh saja. Jangan sampai lupa ibadah.
0: Betul ada tuh 100.
3: Tanah di sawah sangatlah gembur.
0: Mantap.
3: Tanahnya juga sangat subur. Jauhkan iri dan takabur.
0: Bagus nih itu nasihat nih.
3: Iri dan dengki harus dikubur.
0: Betul sekali. Sejuta. Betul sejuta. Bukan 100, sejuta.
3: Satu lagi yang boleh.
0: Boleh.
3: Pantai utara tertutup awan.
0: Cakep.
3: Keliling kota naik delman.
0: Mantap.
3: Berbuat baik adalah kewajiban. Bagi setiap orang yang beriman.
0: Betul, mantap.
3: Itu dulu yang bawa, terima kasih.
0: Makasih Mbak Dini.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Dini ya, pantunnya ya. Nah, silakanlah yang nak bergabung ya. Ada siapakah ini halo bijak berpantun?
4: Berpantun dengan santun.
0: Mantap.
4: Cek Nur.
0: Ceria
4: sepanjang
0: mantap.
4: Hari.
0: Mantap.
4: Lanjut.
0: Putri Ceria.
4: Gas.
0: Pantun. Putri Ceria.
4: Asam lakum ikan senangin.
0: Sedap tuh.
4: Masak pindang tuh sedap tuh pakai asam lakum ya.
0: Lapar.
4: Pindang ikan senangin.
0: Ada lapar.
4: Buah di peti simpan di atas peti.
0: Sedap.
4: Assalamualaikum wahai Mu'in. Buahnya cantik dan baik hati.
0: Masya Allah meleleh saya ini.
4: Perempuan aku cantik, kau ganteng.
0: Kaki enggak.
4: Betul. Lanjut. Saya nak meluruskan pantun orang Pawar itu.
0: Boleh.
4: Sambal udang dicampur tahu.
0: Sedap agak ni.
4: Sedap lagi. Ikan peda di dalam kuali. Kalau pedang melukai tubuh, tentulah lidah melukai hati.
0: Alamak, sedap. Betul ada.
4: Lanjut. Apa gini? Tak. Pantun lagi. Jangan lupa pula saya dengan pantun. Apa pantun saya nak pantunkan lagi tu? Lupa je dia. Nanti lalu ingatkan eh.
0: Iya,
4: udah
0: betul.
4: Dua putih itu mang. Dua campur tawa, hilanglah pantun. Kira-kira. Makasih Ingatlah dulu.
0: Ya, betul.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menebuk kayu, menyambung kayu menggunakan pasak. Ya ndak? Nengok ikan belepar-belepar. Hari ini, malam ini Mak Nor pantun masak-masak. Apa ndak buat pot kita lapar ni? gampang gak Mak Nor tu tak nyebutkan ikan apa pakai kelapa apa nak sedap rasa pokok jadi lapar ya Bang Padilla. Mana Bang Padilla tadi nak gabung ya? Ah, masuk Bang Padilla. Oh, dah ada yang bergabung ni.

0: Baiklah, Mbak Abang silakan yang nak bergabung lagi ya. Ah, ini kosong ni, sila gabung ni. Ha, kosong slot kita. Abang Padilla nak masuk? Ha, masuklah Abang Padilla. Nampaknya ada yang mau bergabung double ni. Ha, Abang Padilla nak bergabung tak itu? Siapa gig ya? Ha, masuk-masuk Abang Padilla. Ada nampak beberapa orang yang nak gabung ni malam ini ni. Oh, kena cycle putri apa ni? Ada putri, putri apa ni malam ini ni? Halo, bijak berpantun.
1: Bijak berpantun dengan santun, Bu Win.
0: Ah, kena cycle Bang Padilla. Rupanya putri rupa.
1: Assalamualaikum, Bu Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri apa ni?
1: Tak usahlah putri lagi dah, Bu Wi. Dah diganti dah rembulan dah.
0: Oh, iyalah putri bulan. Putri bulan dah ni mati. Putri
1: rembulan pula dah. Lawan ni bintang, kan?
0: Oh, iyalah.
1: Sian dengan mantan ni manjang ni, sian dah. Sama-sama kat dengan mak kam. Ni mantan kami berdua lah. Maklum lah, enak ke?
0: Faham pula.
1: Itulah, tip tu faham pula, enak.
0: Sila.
1: Dah lupa dah banyak ngomong. Masak sayur-sayur ke tula, ingat ke?
0: Ya.
1: Mengibar jala tentulah basah, ya Bu Win.
0: Betul.
1: Macam mana orang mok dengan kita ni manjang? Kena kita ni dah kadang luasa.
0: Tak ada pula. Siapa pula bilang kadang luasa?
1: Tapi orang manjang ni kadang luasa, orang cari yang muda lah Bu Win. Masaklah orang dah cari yang ambil tua ni, pun panjang dia apa dah. Dah tua dah kita ni. Mana orang
0: mahu? Belum tahu. Nanti kita minta jampi dengan Bang Jack.
1: Tak ada diri lah Bang Jang. Mana gak orang mahu kita berpaling lah. Dia dengan yang muda. Apa kasih Bu Win. Bantun lagi ni balang-balang saya Indra ni.
0: Boleh. Sila.
1: Terima kasih Bu Win.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Putri Rembulan ya. Sedap pula pantun kita malam hari ini ni ya. Itu tadi tu beberapa balas pantun kan.

0: abang kita di Bijak Berpantun. Sila, halo Bijak Berpantun. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Santun, dengan Bang Wardi.
0: Bang Wardi. Gimana Bang Wardi malam ini nih? Semangat ya?
1: Semangat, luar biasa.
0: Wes, ini yang saya salut nih. Gimana pantun kita nih?
1: Pantun nasihat ya?
0: Iya, betul.
1: Pantun nasihat. Pertama, berbuk winlo ni ya?
0: Iya, boleh.
1: Membeli kain berwarna hijau. Membeli buah pir dengan ketupat.
0: Iya.
1: Kalau Mbok Win terasa galau.
0: Sedap.
1: Mantap . Kalau Mbok Win dilanda galau. Perbanyaklah zikir dengan selawat.
0: Wes, kasih tepuk tangan. Mantap nih. Ini keren nih. Pandai lah Bang Wardi ini. Ini sedap.

0: Robot-robot nanti bawa wing nak ke mana?
1: I see. Apple buat apa?
0: Tapi kau tengah ajak kau pergi gitu bang.
1: Oh gitu.
0: Kau tengah ajak saya ni, maka saya nak nyambut window.
1: Oh gitu. Pergi ke pasar membeli minyak. Ah, hari hari Rabu.
0: Hari Rabu
1: jalan-jalan membeli timah. Saya tadi Wardi nanya robot-robot, saya di rumah.
0: Oh, di rumah.
1: Di rumah je, sian saya. Ya,
0: kalau ada yang ngajak kamu ke jalan.
1: Betul.
0: Apa pun gitu dah.
1: Di rumah je.
0: Kalau ada yang ngajak kamu saya berjalan dah.
1: Itulah.
0: Mantap.
1: Itulah.
0: Pendek kami cuma dua lah yang buat ini.
1: Oh boleh, nanti nambah lagi boleh.
0: Nanti nambah lagi, kalau ada waktu saya insya Allah nambah lagi.
1: Mantap, boleh. Kami tunggu. Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila masuk lagi gabung. Halo bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
1: Iya, betul.
2: Lanjut.
1: Lanjut.
2: Di dalam raga buah semangka. Bersedap tu.
1: Kenapa?
2: Belilah kacang, dibuatlah bubur. Banyakkanlah kita bersedekah.
1: Benar.
2: Buat penerang di alam kubur.
1: Tujuh
2: nak tu?
1: Betul, bagus mengingatkan kita ni.
2: Kembang goyang di atas kepala.
1: Mantap.
2: Pakai kerudung menutup muka.
1: Tak nampak.
2: Jangan sayang, banyakkan sedekah. Buat pelindung api neraka.
1: Mantap.
2: Ada
1: salut, salut. Boleh.
2: Satu lagi ya.
1: Boleh.
2: Sebuti ini ikan kakap, si ikan peda. Dimasak kecap, tentulah di kelas.
1: Lapar ya.
2: Kata maaf, kata terindah.
1: Iya, betul.
2: Bila diucap secara ikhlas. Makasih.
1: Iya, sama-sama Mak Nor.
2: Ceri ceria. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Nor minta maaf, saya minta lagu. Yalah, sila lagi anak bergabung ya. Mbak Tini, Mak Anjang Siti mau gabung nih. Sama-sama pula WA-nya nih ya. Silakan lah yang kosong nih, telepon kita di 0561571571. Gaskan buat abang yang nak bergabung ya. Karena WhatsApp kita nih, Bang Padila nak gabung sih. Bang Padila, kalau cepat Bang Padila nih. Gimana nih Bang Padila mau masuk? Akhirnya langsung kupa agak nih masuk nih. Apa ke bisa benar dia masuk nih. Halo bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
1: Akhirnya.
3: Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dengan Putra Antos di Sungai Kupa.
1: Oh, Putra Antos. Iyalah. Nak ganti nama ke? Nak pengen nak ganti nama?
3: Enggak, itu dah nama betul dah dari dulu dah.
1: Iyalah.
3: Tadi saya dengar Wati nanya Mbak Win nak ke mana, hari robot nak pergi ke mana
1: kata. Iya.
3: Apa maksud?
1: Nak ngajak Bang Jek gak ke?
3: Tak, maksud dia tu ngapa nanya-nanya orang nak ke mana sedang anak angkat je yang tak ada nanya kan? Ini saya ni emosi rasa dengar.
1: Oh, emosi. Saya emosi.
3: Dengar Wadi ya, dengar betul-betul.
1: Dengar kat telinga.
3: Pakai kain, pakai juga celana. apa ya? Mandang ke atas melihat pesawat. Hari robok-robok Mbok Win tak ada ke mana. Paling-paling dia ngitung orang lewat.
1: Tahu ya.
3: Cukuplah dia buka pintu.
1: Ya betul, orang lewat. Tak ke mana-mana kita ni.
3: Apa pantun nasihat malam ni?
1: Ya. Silakanlah Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz.
3: Dah. Buah sukun masak sekarang.
1: Sedap.

0: Malam hari banyaklah nyamuk. Malam ini pantun nasihat. Cuba tolong nasihatkan pamu.
1: Inilah ni jadi. Padu.
0: Malam hari banyaklah nyamuk. Malam malam hari banyaklah nyamuk.
1: Ngapa ke Pak Mok?
0: Biar ayam menangkap bebek. Bukan apa sebab apalah saya minta sehat Pak Mok.
1: Ngapa?
0: Udah ada aura masih mau kena cewek-cewek. Sakong tuna. Sakit
1: asal. Yang ngomong tak gak ni? Yang ngomong tak dak?
0: Tak ada
1: ragu-ragu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dogel. Oh, Bang Jack ni. Luar biasa. Pak Mok kena.

0: Oke, kita di Bijak Berpantun. Halo, Bijak Berpantun.
1: Halo, berpantun dengan santun.
0: Oke. Okay. Sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Mbak Wi sekeluarga selalu panjang umur rezeki Mbak Wi.
0: Amin. Sama lah Pak Mok gak ya?
1: Ini pantun saya satu dua uti.
0: Boleh. Untuk siapa ni?
1: Boleh. Ini sehat kan ini.
0: Iyalah.
1: Dua-duanya ada boleh enak dengar 24. Sambil dengar acara pantun. Kalau kita cari sahabat, sahabat itu harus lain santun.
0: Setuju.
1: Ini untuk wali lo.
0: Wali, untuk bangcik belum?
1: Ambil kucai, ambil tali ikanlah kucai. Jangan lupa ikan sawi. Ini wali tinggal dengan ajai. Tolonglah wali janganlah nambah isteri.
0: Kena.
1: Jap. Saya ikut Pak Mok.
0: Saya ikut Pak Mok ya enggak? Betul kata Bang Jack tadi itu.
1: Redek ke Pak Mok. Udah lu buat ini.
0: Iya.
1: Redek warna rupa.
0: Bukan nama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mok ya. Luar biasa Pak Mok ni ya. Nanti kena marah tu orang di belakang Pak Mok tu. Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan satu.
0: Iya Mbak Tini.
2: Masa lagi ya Mbak Win.
0: Boleh.
2: Sedang bertemu sahabat Kari. Di pagi hari yang berkabut. Setelah penuh sholat wajib. Coba duha dan tahajud.
0: Iya mantap. Ini yang dilakukan Bang Jack nih. Rajin. Yakin saya.
2: Ibu Irma jualan es batu. Jualnya di kota Kediri. Utamakan sholat 5 waktu. Walau sibuk di sela hari. Makan malam pakai ikan bakar. Makannya pakai sambal terasi.
0: Mantap.
2: Ada masalah jangan bertengkar. Yuk kita sama cari solusi.
0: Setuju, betul Mbak Tini.
2: Pergi ke Mekah memakai sorban.
0: Mantap.
2: Sorban diikat di sebelah kanan. Mencari nafkah itu kewajiban. Namun sholat jangan ditinggalkan.
0: Betul.
2: Itu dulu ya Mbak Wira.
0: Iya saya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tini ya. Sila lagi yang nak bergabung. Pendengar kita nih. Alhamdulillah pula ya. Bagus-bagus semua pantunnya pun. Baik-baik hati semua ya. Yalah sila lah ya Mbak Abang yang nak bergabung malam hari ini kita di Bijak Berpantun.

0: Oke, Bu Abang, halo Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Pantun kita nih.
1: Mbak Win tadi ngomongin tentang sedekah ya.
0: Mak Nor ya.
1: Mak Nor. Tapi dia nyuruh Mbak Win kan.
0: Iya nyuruh saya untuk tujukan untuk saya.
1: Jadi ini salamnya gini. Burung pinguin makan semangka. Makannya dicampur kri kayu.
0: Aduh, dapet entah rasa apa tuh. Nyaman.
1: Kalau Mbak Win mau sedekah. Boleh sedekah sama saya.
0: Cuman nih anak angkat. Tanya anak angkat saya loh.
1: Satu gini.
0: Hasilnya.
1: Makan semangka dicampur minyak. Udah itu baru dibungkus. Saya minta sedekah, saya tidak pula banyak. Saya minta seratus.
0: Pas lah dah tu, ya enggak?
1: Itu yang bawa
0: ini. Ya, saya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru makin seru pantun kita malam hari ini ya. Silakan. Kalah Bang Padilla sama Mak Kam. Halo Bijak Berpantun.
2: Bersantun dengan santun Mbak Win.
0: Iya.
2: Win ni. Tadi kat pala si Wargi tadi nanya Mbak Win nak mana dia tak?
0: Apa jawabannya tu?
2: Mbak Win ngigap dia batang buruk. Pandai lupa pula makam dia. Aku tak lah pandai lupa dah. Inilah santun ni dia pandai lupa dah punya anak.
0: Minum pula minum.
2: Udah lupa dah jawapan tadi. Kalau aku ni. Pada lupa dah mungkin. Inilah lah jawapan. Jolah.
0: Aduh. Mana ni? Udah.
2: Astaghfirullahaladzim. Kenapa pula lupa dah ya? Astaghfirullahaladzim. Mungkin apa? Lupa pula nak balas saya mungkin ni.
0: Udah.
2: Lupa.
0: Robok-robok.
2: Bukan. Tolok. Itulah ubat-ubat tadi ni ya. Makam lupa je dia. Alam bubi nanti lah makam ingat lah ya mungkin.
0: Aku
2: nak ambil waktu dah nya.
0: Tak apa, masuk lagi.
2: Itulah. Macam lupa. Banyak. Aku tadi kena lupa tak bubi ni. Sakit. Sudah aku bantu ni tak. Aku tak catat dia bubi ni lupa. Banyak. Aku ingat ni. Bung Win di batang buruk. Kalau aku ni dah lah lupa dah Bung Win. Asyik lah Bung Win lah. Cop-cop lah Bung Win. Maaf asyik
0: Bung Win. Cop-cop lho. Tak apa makam. Masuk Bang Jack. Sila Bang Jack mau baca doa ke terakhir ni. Siapa yang mau baca doa pantun terakhir ni? Belum masih. Sila. Masuklah Mbak Abang mumpung masih kosong ni ya. Mak Nor dengan Bang Jack berseri anuk ni ha, bersampuk ni. Bang Padilla tak belum tak bisa masuk sian Bang Padilla. Iyalah Bang Padilla pakai apa tadi ke sini? Pakai auto apa? Truk ke? Mak Nor pakai apa ni? Mak Nor sih laju ni nampak ni jalanan ni. Halo Bijak Berpantun.
3: Berpantun dengan santun. Saya yeah. Nak jawab pantun Wardi.
0: Boleh.
3: Boleh.
0: Boleh sila.
3: Habis mandi berkain jingga. Betul. Bersikat gigi. Habis bersikat gigi, berjemur pula. Kalau Wardi nak tanya Bu Win pergi ke mana? Dia nak pergi ke rumah Cik Noh dan terus ke Kuala.
0: Ke Kuala. Kuala ya caranya tu Mak Nor ya.
3: Mendengar tu Wardi. Itu kan habis mandi berkain jingga. Dengar tu Wardi. Lalu bersikat gigi, berjemur pula. Kalau Wardi nak nanya Mbok Win pergi ke mana? Dia nak pergi rumah Cik Nor dan terus ke Kuala.
0: Ke Kuala. Aduh, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah dijawab Mak Nor dah. Iyalah, makasihlah. Silalah masuk. Halo Bijak Berpantun, dengan siapa di mana?
1: berpantun dengan santun.
0: Dengan
1: putra antos.
0: Oh, putra antos.
1: Buah sukun si buah kelapa. mau dimakan, dibelah tiga.
0: Mantap.
1: Tadi saya dengar makan berpantun banyak yang lupa-lupa. Dan jangan fikiran dia tu ke saya.
0: Aduh-aduh.
1: Barang kali.
0: Itu makam.
1: Tunggu makam masuk lho.
0: Boleh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar makam, apa kata Bang Jack tu? Pikiran makam tu ke terbagi, terbelah ya. Ada Pak Awik gak? Ada Bang Padilla gak? Sila. Masuk mak anak mak anjang. Alo putri apa? Putri apa ni? Halo bijak berpantun.
4: Bijak pantun dengan santun.
0: Saya kira hilang tadi tu. Sila.
4: Ni balas pantun orang Pawah ya ni ya.
0: Boleh. Orang Pawah tu siapa?
4: Pagi-pagi pergi ke ladang. Ambil sayur-sayur keladi.
0: Iya.
4: Biarlah mati di ujung pedang.
0: Alamak seram eh.
4: Tak mati ujung pedang kan dibunuh orang kan?
0: Iya.
4: Jangan mati menggantung diri.
0: Alamak, tenang-tenang Mak Anjang, tenang-tenang. Tenang Mak Anjang, tenang. Tenang Mak Anjang.
4: Kalau tenang. Kita mati ujung pedang kita masuk surga. Kalau kita menggantung diri itu nanti kafir.
0: Jangan Mak Anjang. Waduh, jangan Mak Anjang, tenang. Betul kan perasaan Mak Anjang?
4: Sehat ya.
0: Sehat. Iya.
4: Memang banyak harta di dunia. Itu semua akan tiada. Suami menangis sebelah mata. Sambil mencari siapa yang penggantinya. Kita perempuan janda tahan semua hidup kok laki cepat enak cek ganti ya Mbak Pin.
0: Iyalah.
4: Ya Mbak Pin ya. Gurau ya Mbak Pin.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak kasih Mak Anjang ya. Cobalah. Ya Allah, aduh, jangan ya, nak kita bercanda-bercanda ya Mbak Abang ya. Sampai hati nama gak kita berpantun. Kalau tidak berpantun itu tak seru ya kan. Yalah, kita ini berpantun untuk melestarikan budaya. Silalah nak bergabung ya yang di WhatsApp juga. Yang tadi yang belum bisa gabung ya. Silalah. Okay. Yang nak bergabung ya di Bijak Berpantun. Malam hari ini pantun kita pantun nasihat Mbak Abang ya. Kalau Mbak Abang ada pantun nasihat pantun lain pun boleh ya. Pantun suka-suka lah. Namanya gak kita berpantun menyampaikan ya, termasuk juga pantun nasihat. Oke, halo Bijak Berpantun. Halo Bijak Berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
0: Ini dia akhirnya masuk.
5: Siap kami.
0: Itulah. Sampuk terus.
5: Nak tahan nak baca doa. Tak tahu doa. Nak baca selawat. Orang banyak balik. Khabar Mbak Win.
0: Alhamdulillah. Baik sehat.
5: Satu pantun dulu ya.
0: Boleh.
5: Bakar sekam di hari Selasa.
0: Iya.
5: Sekam dibakar dengan tempurung kelapa. Makam tu memang betul dia udah kayak dah luar sah. Kan berpantun pun lupa-lupa. Tanya panjang hiti tu, pantun lancar aja pantun. Panjang hiti belum pada luar sah.
0: Kata Bang Jack, apa ketua Portugal masuk?
5: Jangan lagi tu.
0: Lempar tangan sembunyi batu ya enggak?
5: 69 begitu ni.
0: Sama-sama.
5: 69.
0: Tak boleh. Itulah. Sama tak iya ya.
5: Siapa yang dekat tadi itu kan Nur ya. Di tepi sumur nanam semangka. Buah pepaya jatuhlah satu. kalau Kak No mau sedekah, sedekah dengan saya ni, yang termasuk yatim piatu. Buah semangka, buah pepaya.
0: Iya.
5: Tidaklah sama si buah kurma. Kalau Kak No bersedekah dengan saya, jangankan duit, tempoyak pun saya terima.
0: Masya Allah, ya rezeki yang ngasih, enggak?
5: Tempoyak lah, yang benar sedekah namanya.
0: Iya, benar-benar.
5: Masih ada waktu ke ni?
0: Masih, untuk Bang Padilah apa yang tak ada? Oh.
5: Dah jam nambah ni.
0: Ya itu, gaskan.
5: Yalah. Ya itu yang pantun tu.
0: Yalah.
5: Jadi semuanya semoga sehat lah.
0: Amin.
5: Wali yang apa sekali ada lagi masuk dia?
0: Belum ada Wali, Kong Ali ni?
5: Ada ke?
0: Belum, ada ke belum, ada. Belum, belum ada.
5: Belum ada. Yuki Kuali, apa nama dia? Dan Kuali buat telefon. Buat telefon di tengah malamnya. Kuali tu ngapalah tak masuk berpantun. Dia lagi tidur dengan ayamnya. Tidur
0: dengan ayamnya. Tengoklah tu. Aduh.
5: Dalam buat bini.
0: Ya, saya.
5: Sehat sebenarnya. Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Padilla di segedung ya. Pantun kita malam hari ini menambah keceriaan buat kita semua ya, buat abang ya. Semoga gak bisa memberikan keceriaan buat buat abang ya. Ini ada Mbok Elni nih. Assalamualaikum Mbok Fit katanya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elni dengar ja ya, kawan-kawan pepantun nih yang Mbok Fit. Iya, Elni tak pandai nak bahas pantun kawan-kawan Mbok Fit. Iya, makasih Mbok Elni ya. Pak Badul juga nih, nonton bola Mbok Win. Oh iyalah, nonton bola sambil ini ya, dengarkan pantun ya. Halo bijak berpantun.
6: Berpantun dengan santun.
0: Kasihlah nih.
6: Putra antos di Mbok Fit.
0: Jadi ya.
6: Oh, Mbok Fit, saya nak pantun ya, Mbok Fit.
0: Tengoklah tu.
6: Tadi orang dengar, ada orang dengar ya, Mbok Fit. Ini saya nak pantun. Untuk Manjang Siti tadi, ya, dia nak gantung diri, saya dengar. Ini termasuk nasihat kalau untuk Manjang. Ya.
0: Bagus nampak ni, Pak.
6: Bagus. Mana
0: ya?
6: Pula, putera antos mana pula tak bagus.
0: Macam mana tu?
6: Dengar betul-betul ni ya. Jangan berjalan di padang duri. Nanti terinjak durinya patah.
0: Iya.
6: Boleh pula Manjang nak gantung diri. Tapi saya sarankan gantung diri di pokok kecambah.
0: Tak sampai.
6: Boleh gantung tu saya sarankan pula. Setuju. Tapi di pokok kecambah.
0: Kecambah. Ya, lain.
6: Ataupun di pokok seraya pun tak.
0: Seraya tak.
6: Pilih ya. Pilih satu antara
0: kata dua. Kata Bang Padilla apa Mbok Pitu tandok. Tandung apa tu Portugal kan?
6: Oh itu ketua.
0: Oh ketua. Betul. Betul.
6: Saya ni
0: apa yang
6: nak jangkat orang saya belum cukup umur. Udahlah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih abang-abang bu abang semua ya yang udah berpantun kita malam hari ini, sehat selalu. Yang belum bisa bergabung, mudah-mudahan nanti bisa bergabung hari-hari esok-esok ya. Makasihlah partisipasinya malam hari ini. Dan semoga pantun kita malam hari ini bisa memberikan kebahagiaan dan keceriaan kita, dan juga bisa menjalin persahabatan dan kekeluargaan ya. Saya Mbok Win pamit undur diri ini di Bijak Berpantun, tapi masih ada lagi acara kita berikutnya Mbok Abang, tetap di 94,3 MHz Pro 4 RRI Pontianak.

hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Ngapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia memiliki beragam jenis kain atau tekstil produksi lokal yang menjadi budaya masyarakatnya. Salah satunya adalah kain tenun yang biasanya dipakai untuk pakaian sehari-hari. Sebagai busana adat, kostum tarian, bentuk barang penghargaan, dan penghormatan dalam perkawinan. Salah satu jenis kain tenun adalah kain tenun corak insang yang berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Tenun corak insang merupakan tenunan tradisional masyarakat Melayu kota Pontianak yang dikenal pada masa Kesultanan Kadria. Dalam perkembangan sejarahnya, kain corak insang menggambarkan peradaban yang merupakan cerminan masyarakat Pontianak yang pada waktu itu bermukim di sepanjang Sungai Kapuas.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Dari teksturnya sangat lembut, terus ada aroma daun pandan. Kalau bicara rasa ya pasti lezat. Ini adalah kue corong-corong. Sahabat budaya, tahu tidak? Untuk membuat kue ini gampang-gampang susah. Dari bahannya, terbilang mudah sekali. Tepung beras, tepung sagu, gula santan, garam, dan daun pandan. Cara membuatnya juga mudah. Semua bahan kecuali daun pandan dicampur dan diaduk merata. Kemudian, adonan yang sudah jadi dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan dengan ukuran 5 x 10 cm. Bentuknya harus persegi panjang. Kemudian dikukus selama kurang lebih 25 menit sampai matang dan kue corong-corong siap untuk dinikmati.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Indonesia berdiri bukan karena kita sama, tetapi karena kita memilih untuk bersatu. Dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, lahirlah satu identitas yang mempersatukan kita. Indonesia. ...81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan bangsa terus berubah. Namun, satu hal tetap menjadi kekuatan utama, yaitu persatuan. Ketika kita saling menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan bergotong royong membangun negeri, saat itulah Indonesia menjadi semakin kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Baik, Pak Bang, masih di Propat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, ini Pak Abang ya, Pak Abang yang malam hari ini lagi simak Propat RRI Pontianak ya, makin larut nih Pak Abang. Tapi kalau ada kegiatan atau kerjaan di rumah sambil lembur ya, simak Propat. Nah, dengarkan lagu-lagunya tentu bisa menemani Bu Abang menuntaskan tugas-tugasnya. Nah, ini Bu Abang ya, mengenai informasi kita malam hari ini nih Bu Abang. Nah, buat Bu Abang juga yang masih berasa waduh, masih aroma-aroma yang kurang sedap nih udara kita nih. Suka bertanam enggak sih? Nah, biasa kalau suka bertanam-tanam tuh pohon-pohon tuh Bu Abang di rumah kita itu bisa menyaring udara. Nah, jadi kalau malam-malam banyak kan karbon oksida diserap lah sama tumbuhan tadi, pagi-pagi dinyerap mengeluarkan oksigen. Jadi buat kita Mbak Abang yang kebetulan ada asma, nah kalau mau keluar rumah malam-malam masih jadi pertimbangan gitu Mbak Abang. Kenapa? Selain udara malam kurang sehat, nah debu-debu pun banyak gitu Mbak Abang. Tentulah banyak, ya kan, udah dari pagi, siang sampai malam itu kan polusinya semakin banyak kan, dari pagi beraktivitas manusia ya semakin banyak juga gitu Mbak Abang. Nah, baiklah Mbak Abang, buat Mbak Abang yang malam hari ini lagi istirahat ataupun sudah beristirahat ya, ataupun lagi ngumpul nih sama kawan-kawannya atau sama keluarga ya, atau sendirian di rumah sambil dengarkan radio, kadang-kadang ada terbersih dalam pikiran kita, oh lagi memikirkan kejadian yang pagi tadi ya, entah itu sedih, entah itu bahagia ya, ataupun kadang membingungkan nih, kok hati ini sedih tapi enggak tahu masalahnya apa gitu ya, mungkin ada merasa kayak gitu ya Mbak Abang ya, kenapa gitu kan. Ya, kalau kita biasanya sih kadang-kadang ada yang merasa kayak gitu ya Mbak Abang ya. Nah, itu kita coba aja gitu introspeksi diri, merenung ya. Mungkin ada sesuatu yang kita lakukan sampai hati kita ini enggak jelas, enggak menentu gitu Mbak Abang, apa rasanya ya. Nah, biasanya sih dibawa tenang sambil kita merenung. Biasanya sih kalau merenung tenang ya, kita nerima dulu lah ya rasa itu, kita terima dengan ikhlas. Oh iya, ternyata rasa ini ada di kita gitu. Nggak bisa juga kita menolak kan, oh kita ikhlaskan segala sesuatunya, kenapa ada rasa seperti ini nih ya, baik sedih apa gitu ya Mbak Abang ya, kita terima dulu. Jadi kita ikhlas dulu menerima kehendak Sang Pencipta itu Mbak Abang ya. Nah, nanti kalau kita udah ikhlas menerima, nah itu nanti akan pelan-pelan dia akan hilang dengan sendirinya. Jadi bersabarlah. Baiklah Mbak Abang yang malam hari ini sudah ke peraduannya ya, udah tutup pintu jendela, dicek-cek lagi ya, siapa tahu ada yang belum dikunci ya, baru diselot ya dengan kuncian yang biasa ya. Nah, jadi harus dipakai kunci biar hendak khawatir gitu Mbak Abang. Kalau candinya udah tidur pulas nih, ada yang ketinggalan, rupanya kendaraan belum dimasukkan, pagar belum dikunci ya. Atau lihat cek CCTV. Nah, apakah kalau bunyi-bunyi cepat cek CCTV, ada apa di luar? Karena kita kan enggak bisa keluar langsung, Mbak Abang, kalau ada keributan apa-apa, terus tetap cek CCTV dalam rumah apa yang terjadi gitu. Jadi belum sempat kita buka pintu ya. Nah, kalau ada ribut-ribut tuh Mbak Abang. Tapi mudah-mudahan aman ya. Tapi CCTV itu kan untuk pengaman juga gitu ya. Yalah, buat yang udah ngunci-ngunci pintu udah aman ya, tinggal istirahat ya. Biasanya sih di rumah tuh ada beberapa pintu ya, pintu depan sampai pintu samping, tiga lah ya, pintu depan, samping, belakang. Nah, kalau ada lantai dua satu pintu ya Mbak Abang ya, tuh teras atas. Ada berapa pintu ya, depan, samping, pintu samping ya, pintu ruang tamu, pintu samping menuju ke dalam rumah, kemudian juga pintu belakang, harus ada pintu belakang kalau ada apa-apa, khawatir ya Mbak Abang ya, untuk ya pengaman kita juga lah biar bisa keluar gitu ya. Kemudian juga jendela ya, udah dikunci belum ya. Dan juga lihat biasanya kompor ya, listrik itu yang biasa kita perhatikan.
tuh biasa saling mengingatkan dalam rumah kita ya. Udah cek ini itu belum? Gitu Mbak Abang. Itu lebih kita lebih aman ya. Kalau sebelum kita tidur semuanya dicek ulang. Baiklah ya Mbak Abang. Selamat beristirahat semuanya. Tapi kita masih hadirkan lagu-lagu dan malam hari ini ya lagunya tadi udah kita siapkan dan lagunya. Nah saya putarkan lagu dari Sadi berjudul Kuburaya Selayang Pandang.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan

0: Satu Harmoni.
1: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
2: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
1: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
2: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
1: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
2: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari, nama itu tak lekang dimakan zaman. Mangkat lebih dari satu abad silam, namun masyarakat Kota Katulistiwa tetap mengingat nama tersebut. Yusuf Saigon tercatat sebagai satu di antara ulama besar di Kota Pontianak. Saat ini berbagai cara dilakukan kaum muslimin untuk mengenang jasa ulama tersebut, di antaranya dan kerap dilakukan adalah berziarah ke makam sang ulama. Makam Yusuf Saigon berada di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat, makam memang kerap dikunjungi baik oleh para peziarah maupun mereka yang sekadar ingin mengetahui tentang sosok Yusuf Saigon. Dari penuturan Ustadz Muhammad Taha bin Salim, seorang warga di Kelurahan Saigon, bukan hanya ziarah ke makam, bahkan kaum muslimin pernah mengadakan haul Yusuf Saigon yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah, termasuk dari kampung leluhur di Kalimantan Selatan.
1: Haul beliau yang 74 pun dihadiri orang yang tak pernah kita undang sebenarnya. Tidak pernah kita undang dan takut kita nak mengundangnya. Akhirnya beliau tuh kumpulan dari Banjar Matapura ingin mengunjungi Haji Saigon berziarah. Ini perintah guru katanya. Perintah guru Zai yang terkenal guru sekumpul untuk berziarah.
0: Siapakah sebenarnya Yusuf Saigon? Mendengar pertanyaan tersebut, Ustadz Taha semakin bersemangat untuk bercerita. Yusuf Saigon yang kini namanya diabadikan sebagai kelurahan di Kota Katulistiwa terlahir dengan nama Muhammad Yusuf bin Haji Tasin, putra dari pasangan Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Fatimah. Kedua orang tuanya berasal dari Kesultanan Banjar. Menurut Ustadz Taha, Yusuf Saigon adalah seorang pengelana. Berbagai negeri ia arungi, bahkan Saigon yang menjadi nama belakangnya memiliki kaitan dengan nama satu daerah di Vietnam Selatan.
2: Haji Yusuf Saigon ini lahirnya di Pontianak, yang dari Banjar itu bapak beliau Haji Muhammad Tasin bin Mufti Jamaluddin. Di salah satu tujuh istrinya itu, adik istri yang nomor duanya Fatimah, kawin dengan Fatimah binti Haji Jamaluddin bin Cik Syuhud Banjar Baru, orang manggilnya Banjar Baru. Dari perkawinan Muhammad Tasin dengan Fatimah itu dapatlah Haji Muhammad Yusuf Saigon. Setelah umur beliau 2 tahun, mak beliau wafat. Fatimah wafat, diasuhlah oleh Afifah, disusukan. Akhirnya sudah beranjak besar, umur sekitar 7-8 tahun, paman beliau Haji Abdul Karim, makanya di sini dikasih nama Yusuf Karim, kenang-kenangan itu. Yusuf nama beliau, Karim nama pak mudanya, Haji Abdul Karim tu di Singapura. Akhirnya Haji Yusuf Saigon ini dibawa lah ke Singapura dan dididik oleh paman beliau yang nama Haji Abdul Karim. Setelah agak dewasa, sudah cukup belajar, akhirnya beliau ke Banjar, menyambung pembelajarannya dengan datuknya, Mufti Haji Jamaluddin, anaknya Muhammad Arsyad Al-Banjari.
0: Ustadz Taha melanjutkan, setelah lama berkelana, akhirnya Yusuf memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya yang kala itu masih bernama Banjar Baru, daerah teritorial Kesultanan Pontianak yang berada di tepian Sungai Kapuas. Yusuf Saigon memperoleh izin dari Sultan Pontianak Muhammad untuk membuka hutan menjadi perkebunan karet. Bahkan Yusuflah yang merintis budidaya komoditas tersebut di Kota Pontianak dengan mendatangkan bibit karet dari tanah Kamboja.
2: Sekitar umur 20 tahun belajar, akhirnya beliau mengembara sampai keliling Sumatera, ada berjual intan, jual apa. Di akhir pengembaraan beliau ini sambil berdakwah, jadi beliau ini tujuannya berniaga sambil berdakwah. Akhirnya diutus oleh datuk beliau, Mufti Haji Jamaluddin itu, untuk dakwah lebih jauh lagi, akhirnya sampailah ke Saigon, Kamboja. Beliau berdakwah di sana, menyebarkan Islam juga dengan ilmunya itu. Oleh karena di sana itu perkembangan karet itu bagus, akhirnya beliau sambil mengajar dakwah itu sambil belajar. Belajar zaman-zaman nak nanam bibit karet nih. Akhirnya beliau bertemulah jodoh di sana, akhirnya beliau kawin. Saat umur beliau itu 22 tahun, kawin dengan Sarijah binti Haji Muhammad Soleh, salah satu orang yang terpandang juga di Kamboja tu. Beliau dapat anak pertama yang nama Zubaidah. Dengan pengembaraannya sudah lama di sana, ada teringin rasa pulang kampung lah.
0: Ustadz Muhammad Taha mengaku masih memiliki darah dari Yusuf Saigon jika ditarik dari garis ibu. Generasi keempat dari Yusuf Saigon dan keturunan ketujuh dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Secara lisan, sejarah tentang Yusuf Saigon diturunkan secara turun-temurun. Tak hanya sibuk berniaga, Yusuf Saigon juga aktif berdakwah. Ia pernah membangun lembaga pendidikan bernama Madrasah Saigoniyah yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam di Pontianak. Namun peralihan kekuasaan dari Belanda ke tentara Jepang mengakhiri eksistensi madrasah yang sebelumnya ia bangun dengan susah payah.
2: Akhirnya beliau manggil adiknya untuk datang ke Pontianak, Haji Muhammad Arsyad, bapaknya Ustaz Fauzi. Ya, beliau tu dulu di Banjar kan, suruh balik ke sini kerana beliau ni alim. Beliau ni zaman itu selevel dengan Buya Hamka. Cuman orang tak tahu kalau Imam Arsyad ni alim. Akhirnya Imam Arsyad datang sini tu, yang mengajar. Dan salah satu pekerja beliau tu ada namanya Abdul Samad. Rupanya Abdul Samad ni tidak ketahuan bahawa beliau tu pun orang alim juga rupanya. Akhirnya ketahuan orang alim, di situ Haji Sugun mulai inisiatif nak buka madrasah. Akhirnya berjalan-jalan-jalan, pelajaran sudah ada, muridnya pun datang daripada Mempawah, dari Ketapang, dari mana, dari Malaysia pun ada dah orang nak belajar, dari Thailand petani pun ada. Akhirnya terciptalah Saigoniyah, Madrasah Saigoniyah School katanya nama zaman itu. Diketuai oleh Mufti Haji Abdul Samad. Mufti Abdul Samad tu dilantik oleh Sultan Muhammad. Sultan Muhammad mendatangkan orang alim dari Mekah, Habib Salim bin Jindan kalau tak salah tu. Dilantik, dites, rupanya beliau ni pun layak jadi mufti Pontianak. Berkembanglah Saigoniyah, berkembang. Orang datang di sini belajar dengan beliau. Akhirnya masuklah Jepang kan. Masuk Jepang, lepas itu hilanglah Saigoniyah School tu. Sampailah sekarang.

0: Yusuf Saigon yang lahir tahun 1826, wafat tahun 1942 di masa pendudukan Jepang. Almarhum dimakamkan di kampung yang ia bangun. Saat ini pengelolaan makam dipercayakan pada Hanif bin Haji Amin, generasi ketujuh dari Yusuf Saigon. Menurut Hanif, sebelum meninggal Yusuf Saigon telah mewakafkan hampir semua tanah yang ia miliki untuk kepentingan umat Islam. Sebagian tanah tersebut kini berdiri berbagai sarana kepentingan umum, mulai dari rumah ibadah, rumah sekolah, pemakaman muslim, jalan raya, kantor KUA, dan kantor kelurahan Saigon. Itu belum termasuk tanah-tanah yang ia dermakan kepada warga miskin. Di masa hidupnya, Yusuf Saigon memang terkenal sebagai seorang dermawan.
1: Nah, itu termasuk perempat, perempat, itu semua karet dulu tuh. Nah, itu semuanya Yusuf Saigon punya. Tapi begitu dia udah meninggal, generasi ke selanjutnya itu di Pahakhead, di mana dah habis lah. Waktu itu dia bawa bibit karet, dia ini kerjasama dengan Sultan di sana. Sultan Abdurrahman. Nah, buka lahan di sana, kan kalau buka lahan itu asal ada aja pemberitahuan dari Sultan, buka lahan, dikelola. Itu. Makanya Yusuf Saigon ini tanahnya di mana-mana ada. Karena dulu dia paling dekat dengan Sultan ini.
0: Menurut Hanif yang pensiunan guru ini, meskipun madrasah yang dirintis oleh Yusuf Saigon tak lagi berbekas, namun bukan berarti pendidikan agama hilang dari Kelurahan Saigon. Saat ini beberapa keturunan dari sang ulama tersebut telah mendirikan sebuah pesantren, estafet dakwah tetap berlanjut.
1: Ada beberapa cucu cicitnya berinisiatif ini untuk mengingat mengenang masa ke depan nanti. Nah, itu banyak belajar di pesantren di Jawa Timur. Sekarang sudah pulang ada belasan itu. Jadi sekarang ini generasi yang ada sekarang ini sudah ada penggantinya. Nah, ustadz-ustadz itu kebanyakan dari pesantren semua, mondok semua. Nah, sekarang cucunya, cicitnya yang balik dari pulang dari Yaman belajar itu sudah selesai lah. Itu mendirikan pondok di Perum 3, namanya Bustanil Arifin.
0: Itulah sekelumit kisah Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari yang dimakamkan di Jalan Yusuf Akarim. Areal makam dan sebagian besar kawasan Kelurahan Saigon merupakan saksi sekaligus bukti sejarah bahwa di masa lalu kawasan tersebut merupakan salah satu sentra perekonomian sekaligus pusat pendidikan keagamaan di bumi Katulistiwa.

0: Orang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Baiklah Mbak Abang, mungkin sebagian dari masyarakat kita ya, tapi tidak semua Mbak Abang, tapi mudah-mudahan tidak semua ya, menganggap bahwa bulan Safar itu merupakan bulan yang apes atau waktu yang tidak baik, baik itu untuk menikah, bepergian, maupun memulai aktivitas tertentu. Ini masih berkembang di tengah masyarakat. Nah padahal Mbak Abang, dalam ajaran Islam itu tidak ada dalil yang menyatakan bahwa bulan Safar itu membawa keapesan atau kesialan. Jadi umat Islam ini justru ya mengajak memanfaatkan bulan Safar ini untuk meningkatkan ibadah dan memperbaiki diri. Nah menurut Ustadz Triwibowo, Mbak Abang, bahwa Rasulullah telah meluruskan anggapan tersebut melalui hadis yang menolak keyakinan terhadap tatayur atau anggapan sial karena waktu, tempat maupun pertanda tertentu. Makanya masyarakat kita tuh tidak perlu takut melakukan aktivitas penting pada bulan Safar, termasuk menikah maupun bepergian ataupun memulai usaha. Karena jika benar bulan Safar itu merupakan bulan pembawa kesialan, maka Nabi Muhammad SAW tidak akan melakukan berbagai peristiwa penting dalam hidupnya yang terjadi pada bulan tersebut. Jadi malah bulan Safar itu tentu Nabi Muhammad SAW tidak akan melakukan berbagai peristiwa penting pada bulan tersebut, Mbak Abang. Jadi Ustadz Tribowo juga mengingatkan agar umat Islam ini tidak mudah mempercayai berbagai ramalan, pertanda burung, kemudian garis tangan maupun keyakinan lain yang tidak punya landasan dalam Al-Quran dan hadis. Karena seluruh ketentuan hidup manusia itu berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentunya juga Mbak Abang, kita sebagai umat Islam lebih fokus memperbaiki kualitas iman kita daripada memperdebatkan mitos yang tidak memiliki dasar agama. Nah jadi kita perlu, yang perlu dikhawatirkan bukanlah datangnya bulan Safar, melainkan bertambahnya usia tanpa diiringi peningkatan amal ibadah. Jadi selamat di bulan Safar ini, perbanyak amal ibadah ya Mbak Abang ya, dan jangan mudah untuk mempercaya ramalan ataupun pertanda-pertanda

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026 melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Namo Buddhaya. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 4 Pontianak dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan salam kebahagiaan untuk kita semua. Senang sekali saya Susianti, penyuluh agama Buddha Kementerian Agama Kota Singkawang, dapat kembali menyapa Bapak Ibu dan Sahabat Dharma dalam program Hikmah Pagi RRI Pro 4 Pontianak. Semoga pagi yang cerah di bumi Kalimantan Barat ini mendatangkan kesehatan, kedamaian, serta kelimpahan rezeki untuk kita dan seluruh makhluk hidup. Sahabat Dharma yang berbahagia, Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak, Kota Singkawang dan sekitarnya merupakan daerah yang begitu kaya akan keanekaragaman seni dan budaya. Dari riuhnya tarian tradisional, pertunjukan seni daerah, hingga ritual adat yang diwariskan secara turun-temurun, semuanya membentuk warna-warni keindahan dan kearifan lokal di bumi khatulistiwa kita ini. Namun, pernahkah kita merenungkan bagaimana ajaran Buddha memandang tradisi dan seni budaya lokal tersebut? Apakah seni dan kearifan lokal sekedar hiburan visual, ataukah ada nilai-nilai spiritual tersembunyi yang sejalan dengan Dharma? Pagi hari ini, mari kita mengupasnya bersama dalam tema Kearifan Lokal dan Manggala Sutta, Menemukan Berkah Utama dalam Seni Budaya. Sahabat Dharma di seluruh Nusantara, dalam tradisi Buddhis kita mengenal sebuah khotbah Buddha yang sangat populer dan sering dilantunkan, yaitu Manggala Sutta. Sutta ini tentang berkah utama. Dalam Manggala Sutta, Buddha memaparkan 38 bentuk berkah paling luhur yang bisa dicapai oleh seorang manusia dalam hidup ini. Berkah dalam Buddha Dharma bukanlah hal mistis yang jatuh begitu saja dari langit, melainkan hasil dari pikiran, ucapan, dan perbuatan baik yang kita tanam secara aktif. Menariknya, salah satu bait dalam Manggala Sutta berbunyi, Bahu saca casi panca winayoca susikito subasita cayawaca eta manggala mutamanti. Artinya, pengetahuan luas, keterampilan atau seni, disiplin yang terlatih baik, dan tutur kata yang ramah, itulah berkah utama. Kata si panca di sini merujuk pada keterampilan, keahlian, serta seni. Sang Buddha secara tegas menyatakan bahwa menguasai serta melestarikan seni dan keahlian yang bermanfaat merupakan sebuah berkah luhur. Seni budaya dan kearifan lokal, masyarakat Nusantara termasuk di Kalimantan Barat bukan sekedar peninggalan fisik. Di dalamnya terkandung pesan-pesan kebijaksanaan yang mendalam. Yang pertama, pesan kerukunan. Kita tahu bahwa tarian massal dan musik tradisional tercipta karena kebersamaan. Tarian dan musik tradisional massal ini tidak akan tercipta keindahannya tanpa kekompakan antara penari dan pemusik. Ini mengajarkan kita pentingnya harmoni kebersamaan dan persatuan antar manusia. Kedua, pesan penghormatan. Banyak tradisi dan tarian adat yang diciptakan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua, leluhur, atau ungkapan rasa syukur
kepada alam semesta. Ketika masyarakat kita mengekspresikan rasa syukur dan penghormatan melalui seni budaya yang santun, tanpa kekerasan, dan penuh kedamaian, maka pada saat itulah kearifan lokal tersebut bersatu selaras dengan ajaran Dharma. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang saya banggakan, sebagai warga Kalimantan Barat yang tumbuh di tengah masyarakat multi etnis, kita menyaksikan langsung bagaimana seni dan seni budaya menjadi pemersatu. Ketika seni budaya dipraktikkan, ada beberapa poin Manggala Sutta yang tanpa sadar sedang kita jalankan. Pertama, puja capu janyanang, menghormati mereka yang patut dihormati. Seni budaya daerah seringkali menjadi sarana mengingat jasa para leluhur dan tokoh bangsa. Melalui pertunjukan seni, nilai-nilai keteladanan luhur terus dituturkan kepada generasi muda. Menghormati jasa orang lain adalah landasan moral dalam ajaran Buddha. Kedua, kalena dhamma sawanang dan sakaca, mendengar dan mendiskusikan dharma. Banyak pertunjukan seni tradisional yang menyiapkan pesan moral tentang akibat dari perbuatan jahat atau kama, pentingnya kejujuran serta kejayaan orang yang sangat sabar. Seni budaya menjadi media penyampaian moral yang lembut dan mudah diterima oleh semua kalangan masyarakat. Ketiga, anawaja nikamani, perbuatan yang tidak tercela. Melestarikan seni dan kearifan lokal yang membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi banyak orang adalah bentuk karma baik. Seni yang mendidik, menenteramkan batin, dan merekatkan tali silaturahmi adalah ekspresi nyata dari cinta kasih atau metta dan kasih sayang atau karuna. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha, kita tidak perlu mempertentangkan antara ajaran Dharma dengan tradisi lokal yang baik. Sang Buddha sendiri semasa hidupnya tidak pernah merusak tradisi masyarakat yang bernilai positif. Beliau justru mengisi tradisi tersebut dengan pemahaman baru yang membebaskan manusia dari kebencian dan kesombongan. Sahabat Dharma yang berbahagia, bagaimana kita mengimplementasikan pesan ini dalam kehidupan sehari-hari di Kalimantan Barat? 1. Jadikan seni budaya sarana mempererat toleransi. Seni dan kearifan lokal milik bersama. Mari kita jadikan pertunjukan seni daerah sebagai ruang untuk saling mengenal, saling menghargai, dan memperkokoh kerukunan antar umat beragama. 2. Dukung anak muda mencintai seni tradisional. Anak-anak, kita ajak untuk belajar menari, bermain musik tradisional, atau mengapresiasi karya seni daerah. Keterampilan seni yang dilandasi kedisiplinan dan moral akan membentuk karakter anak muda yang berbudaya dan berbudi pekerti luhur. 3. Rawat nilai-nilai luhur di balik ritual tradisi. Jangan hanya berhenti pada penampilan luar seni budaya, galilah makna kebaikan di dalamnya, seperti rasa syukur, kebersamaan, gotong royong, dan kerendahan hati. Pendengar setia RRI Pro 4 Pontianak, seni budaya adalah cerminan jiwa satu bangsa, sedangkan Dharma adalah pelita yang menerangi jalan kehidupan kita. Ketika seni budaya dijiwai oleh nilai-nilai Dharma, maka kedamaian, keharmonisan, dan berkah utama akan benar-benar terwujud di atas bumi Nusantara ini. Mari kita terus melestarikan kearifan lokal dengan semangat cinta kasih, menjaga kedamaian di Kalimantan Barat, dan terus menanam benih-benih kebajikan
dalam setiap langkah hidup kita. Sebelum saya mengakhiri ceramah pagi ini, mari kita berdoa. Semoga semua makhluk diliputi kebahagiaan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya Susianti, penyuluh agama Buddha Kementerian Agama Kota Singkawang, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas pagi ini dengan penuh semangat dan kedamaian. Selamat pagi, Namo Buddhaya.

Di tengah memanasnya perbedaan pendapat menjelang proklamasi, hadir satu sosok pahlawan yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Raden Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896, sang diplomat senior ini bukan sekedar anggota PPKI. Lewat tutur kata yang meyakinkan, dialah yang meredakan ketegangan antara pemuda dan membawa kembali Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Tanpa langkah bijaknya, tak akan ada dialog bersejarah di rumah Laksamana Maida, tempat di mana jemarinya bersama Bung Karno dan Bung Hatta merajut kalimat demi kalimat proklamasi yang kita dengar hingga hari ini. Ahmad Subarjo membuktikan kemerdekaan tidak cuma lahir dari keberanian, tetapi juga dari dinginnya kepala dan luasnya dada untuk menyatukan perbedaan.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
2: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
1: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
2: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
1: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
2: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
1: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
2: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
1: Haa, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
2: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
1: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
0: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jot. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukanlah. Aku lagi mikirin lomba karang taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba karang taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi...

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Kecamatan Galing teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Waduh, Dukun. Sibuk nih. Peace.

airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.